0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
7: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
6: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter tiga dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
8: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
9: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kobliya betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
8: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
10: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah jamaah berkebutuhan khusus ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
8: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jamaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2:25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi, serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongko Kutai Barat. Saudara, saya Elvira masih menemani Anda dalam rangkaian Sendawar pagi hari ini. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami ucapkan selamat pagi pendengar RRI, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 37 waktu Indonesia. Dan seperti biasa, pojok informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, gimana kabar Anda? Sudah semakin siang ini pendengar ya. Semoga aktivitas Kamis pagi Anda berjalan lancar dan tetap semangat menjalani hari Anda. Bagi yang sedang bekerja di kantor ataupun juga di kebun dan di pasar ya, yang sedang mendengarkan siaran kami, yang mungkin juga ada yang sedang dalam perjalanan, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Bagi juga adik-adik yang sedang mengikuti belajar atau ini ya, yang sedang belajar ya di sekolah, tetap semangat. Dan pendengar kami, yang kami akan hadirkan informasi ini terkait dengan di Kabupaten Paser ini ada sebanyak 80 putra-putri terbaik daerah disiapkan menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dan saat ini pendengar, mereka ini mengikuti berbagai tahapan pembinaan dan pelatihan, mulai dari kedisiplinan, kekompakan, hingga keterampilan baris berbaris. Tentu ini menjadi sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi para peserta yang terpilih. Diharapkan seluruh calon anggota paskibraka ini dapat mengikuti proses pelatihan dengan baik dan nantinya mampu menjalankan tugas pengibaran bendera dengan penuh semangat, disiplin, dan rasa cinta tanah air. Dan pendengar, tentunya ini Kabupaten Paser ini akan mengemban tugas menjadi inspirasi bagi generasi muda ya. Ya, baik, inilah informasi yang kami lansir dari media Berau. Pendengar, kami cukupkan sesi pojok informasi. Sekaligus Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami, rangkaian Sendawar Siang nanti Anda akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Saya Elvira mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Cari deh.
1: Istilah origami berasal dari bahasa Jepang, yaitu ori berarti lipat dan gami berarti kertas. Jadi origami bermakna melipat kertas. Tapi bukan berarti origami ini diciptakan di Jepang loh. Bermain origami dapat meningkatkan kemampuan berpikir, menaikkan kreativitas, menemukan solusi, berpikir matematis, dan lain-lain. Selain itu, origami memiliki peran penting sebagai media komunikasi yang menyenangkan antara guru, anak-anak, dan juga orang tua.

Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apa, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya. Kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya.

Beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Takin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai ganti, saat 5 waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar semua dimanapun anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi di 97.6 FM MHz dan juga di YouTube RRI Samarinda. Ya, berjumpa lagi pada Halo Kalimantan Timur edisi hari ini, edisi olahraga tentunya. Ya, kita akan berbincangkan di kesempatan pagi ini telah menghadirkan para narasumber via Zoom maupun video. Dan salam olahraga untuk para pencinta olahraga semua, karena senang kali kami hadirkan dialog Halo Kaltim, ruang diskusi yang menghadirkan isu-isu aktual dan strategis yang menjadi perhatian masyarakat Kalimantan Timur. Dan para pendengar juga para pemirsa ya, dunia olahraga Kalimantan Timur masuki babak baru karena sudah melaksanakan musyawarah olahraga provinsi atau Musofrov KONI Kalimantan Timur yang telah menetapkan Andri Syahrum sebagai ketua umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 ya, secara aklamasi tentunya. Yang terpilihnya Andri Syahrum ini tidak hanya menjadi menandai pergantian kepemimpinan organisasi olahraga terbesar di daerah ini, tetapi juga membawa harapan baru bagi atlet, pelatih, pengurus cabur, dan juga masyarakat yang menginginkan prestasi olahraga Kaltim terus meningkat. Namun harapan besar juga diiringi tantangan besar, mulai dari pembinaan atlet tentunya, persiapan prof-prof yang akan segera dilaksanakan, dan juga peningkatan prestasi nasional. Untuk itulah kita akan membahasnya di kesempatan pagi ini dengan tema atau topik estafet kepemimpinan KONI masa depan atlet Kaltim. Telah bersama kami di studio RRI Samarinda di Jalan M. Yamin ada Bapak Rahman Rasman Rading selaku pelaksana tugas dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Kita sapa di Corong RRI. Assalamualaikum Pak Rasman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rizky.
0: Apa kabarnya nih Pak Rasman?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah di studio kami. Terima kasih banyak telah hadir. Dan juga di via Zoom Meeting ada Ketua Pengprov cabur dari bowling Kalimantan Timur, ada Pak Rusman Yaakob. Assalamualaikum Pak Rusman Yaakob.
2: Selamat pagi, apa kabar semua Adinda?
1: Iya. Baik, Alhamdulillah Kanda, senior.
0: Iya. Dan ya, pendengar, dunia olahraga ini telah masuki fase penting tentunya. Mungkin dari masa kepengurusan KONI ya, 2022-2026 telah berakhir. Namun di tengah capaian prestasi muncul pula sejumlah tantangan, mulai dari pembinaan atlet, regenerasi pengurus, bahkan pemerataan pembinaan cabang olahraga. Amin. Sebelum ke Bang Rusman Yaakob, kita ke Pak Rusman Harding terlebih dahulu. Mungkin karena juga turut hadir Pak ya di Musofrov di KONI, mungkin akhirnya memilih Bung Andri Syahrum sebagai secara aklamasi ya. Mungkin dari kacamata Dispora Kalimantan Timur, makna aklamasi ini bagi masa depan olahraga Kalimantan Timur seperti apa nih Pak Rasman?
1: Ya, pertama saya menyampaikan selamat dulu kepada Haji Andri Syahrum selaku Ketua Umum KONI Kalimantan Timur 2026-2030. Arti makna dari sebuah mekanisme aklamasi adalah hampir 90 sekian persen itu menandakan memilih, memberikan kepercayaan kepada Pak Andre Syahrum untuk memimpin KONI Kalimantan Timur. Artinya bahwa kepercayaan ini, kepercayaan publik olahraga diwakilkan dari masing-masing cabang olahraga Pengprov, fungsional KONI Kalimantan Timur mendukung penuh kepada Pak Haji Andri Syahrum. Ini menandakan bahwa olahraga Kalimantan Timur sangat dinamis tapi kompak. Nah, kekompakan inilah yang dibutuhkan nanti pada saat penyusunan kepengurusan, dan kepengurusan ini menjadi titik tolak dalam menandai kepengurusan ini untuk meraih sebuah harapan masyarakat Kalimantan Timur, masyarakat wabil khusus masyarakat olahraga, dan tentu ini adalah harapan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pak Andre dan kepengurusannya di masa yang akan datang tadi ya.
0: Ya, kita ke Bang Rusman Yaakob. Bang Rusman, selaku pelaku olahraga tentunya di bowling tentunya, dan juga pemerhati olahraga, dan sempat juga di KONI, ikut juga serta dalam proses Musofrov ini sendiri. Mungkin secara aklamasi menunjukkan bahwa insan yang menginginkan persatuan dibandingkan kompetisi ini, dari kacamata olahraga, mungkin kualitas apa yang dilihat dari seorang sosok dari Pak atau Bung Andri Sahrom ini sendiri, Bang Ruswan Eko?
2: Saya kira apa yang disampaikan Pak Kadis Pora tadi itu bahwa aklamasi itu bukan sesuatu hanya sekedar bagaimana mekanisme itu berjalan, tetapi ada makna yang luar biasa sesungguhnya yang harus kita maknai dan saudara Andre harus maknai, yaitu bahwa yaitu maknanya adalah insan olahraga Kalimantan Timur itu merindukan sebuah kekuatan yang utuh di dalam bagaimana mentransformasikan keinginan-keinginan semua cabang olahraga prestasi khususnya supaya KONI itu betul-betul ada gerakan yang betul-betul solid untuk bagaimana mengembangkan prestasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Karena fakta menunjukkan bahwa memang 3 PON terakhir ini itu kan positioning kita itu kan turun, meskipun perolehan medalinya naik turun gitu ya. Di ranking kita itu menunjukkan ada tren penurunan. Nah, ini harus menjadi bahan kajian, harus menjadi bahan evaluasi secara totalitas. Apa yang memang yang harus kita lakukan dalam pembinaan prestasi di olahraga prestasi ini. Karena kalau kita tidak maknai seperti itu, ya ujung-ujungnya pergantian kepemimpinan itu hanya sekedar mengganti orang saja, hanya sekedar mengganti kepengurusan saja, tapi tidak beri makna yang kita mau itu adalah Rusdi dengan segala kerja kerasnya di priorisasinya dia sudah mampu meletakkan kerangka-kerangka dasar dalam soal pengembangan prestasi. Nah, maka musprop kemarin itu jangan hanya sekedar mengganti nahkoda dan mengganti kepengurusan semata personil, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kinerja kepengurusan ke depan itu benar-benar bisa melahirkan sebuah kekuatan yang sangat solid untuk melahirkan sebuah prestasi, perbaikan prestasi, olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Maka itu saya ingatkan lagi bahwa sudahlah dan hentikan dan sudah saatnya mengakhiri di mana penyusunan kepengurusan KONI itu betul-betul orang-orang yang berkompeten mengisi KONI itu. Tidak hanya dijadikan KONI sebagai tempat persinggahan menaruh kader-kader tertentu, organisasi tertentu, supaya terbebas dari untuk kadernya sendiri. Karena mungkin di KONI ada sesuatu yang bisa ini akhirnya dititipkan di situ gitulah. Nah, kalau KONI itu dijadikan sebagai tempat penitipan oleh kader-kader organisasi tertentu saja, ya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun lagi KONI itu. Nah, oleh karena itu tanggung jawabnya sekarang ada pada formatur yang terbentuk untuk betul-betul mencari figur, tidak hanya sekedar menerima titipan, menerima desakan, tekanan dari orang tertentu yang menitipkan kader-kadernya, tetapi tidak dilihat dari kemampuan dan pemahamannya dalam dunia olahraga. Jadi di KONI itu bukan tempat penitipan orang untuk menjadi pengurus gitu loh, tetapi di KONI itu adalah betul-betul mencari orang atau pengurus yang bakal jadi pengurus itu adalah orang yang mengerti olahraga gitu. Nah itu yang penting.
0: Ini sedang juga Pak Kadis, mungkin dari sinyalmen dari para pengurus-pengurus cabur seperti Bang Rusman Yakub di bowling ini sendiri, mungkin sinyal positif ya, karena kan fase baru yang lebih yang diinginkan para pengurus cabur yang lebih progresif lagi ke depannya, Pak Kadis.
1: Jadi apa yang disampaikan Bang Rusman Yakub tadi betul adanya, bahwa kita juga dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pemerintah yang selalu memberikan dukungan support anggaran dan dukungan support lainnya, bahwa kepengurusan ini jangan diartikan hanyalah sebagai bagian untuk memberikan sumbangsih kepengurusan dari orang-orang yang tidak paham dengan olahraga. Saya sudah sampaikan kemarin dalam penutupan Muspro bahwa KONI ke depan, di depan mata ada tantangan yang sangat luar biasa di tengah-tengah badai efisiensi anggaran. Nah, yang disampaikan Bung Rusman tadi bahwa kepengurusan ke depan itu harus orang yang sangat paham dan mengerti terkait dengan keolahragaan. Kalau dia tidak paham dengan keolahragaan, mau diapain KONI ke depan? Sementara tuntutan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan wabil khusus masyarakat Kalimantan Timur, KONI harus menunjukkan jati dirinya, harus jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang sudah diletakkan oleh kepengurusan sebelumnya Pak Dr. Andes Rusdian Saarat. Jadi kedepannya ada juga kepada Ketua Pak Andri Sahrum dan nanti formatur yang bekerja agar meletakkan pondasi awal bagi kepengurusan yang ada ini tentang paham dan tahu terkait dengan prestasi, tahu akan yang namanya organisasi, iya kan? Jangan sampai dia menjadi pengurus kemudian sudah tidak tahu organisasi, tidak tahu pula yang namanya olahraga. Jadi harus ada apa namanya itu, harus ada rekam jejak para kepengurusan itu, harus ditelusuri siapa ini, rekam jejaknya. Harus ada rekam jejaknya dan harus menempatkan pada posisi yang betul-betul posisi sesuai dengan kemampuan orang tersebut.
0: Dan diharapkan tidak ada titipan ya, Pak Rusman.
1: Dan iya, bukan hanya Pak Rusman Yakub ya. Pak Rusman Yakub ini kan orang yang sangat talent di bidang organisasi pada zamannya sampai saat ini, dan dia udah lama memimpin organisasi. Dia tahu persis. Dan apa yang disuarakan Pak Rusman Yakub itu sama yang saya suarakan sebagai Partai Kadispora.
0: Iya. Ya. Dan sejenak Pak Rusman juga Bung Rusman Yakub, ada pendengar kita dari Tanah Pasir ini juga menjadi tuan rumah nanti kan prof ya di ada di sana, bukan warga provinsi. Selamat pagi Bung Ridwan.
3: Selamat pagi, salam olahraga,
0: jaya,
3: salam sehat. Ada 4 R hari ini. Bang Rizky, Bang Rusman ya Rahman, Bang Rusman Yakub, dan Ridwan.
0: Cocok sudah ya, Pak Ridwan.
3: Ya, takut kepemimpinan dan masa depan atlet. Tadi abang saya, Bang Rusman, Bang Rahman juga, ada dua yang saya tanggapi. Coba kalau kita lihat China, selalu atletnya itu mendominasi dunia sampai ke Olimpiade. Mereka bukan hanya berprestasi, maaf saya gambarkan dulu ke sana, mereka bukan hanya berprestasi, tapi mereka menciptakan olahraga dan menciptakan barang-barang properti olahraga itu. Seharusnya kita gitu juga. Nah, kembali ke Indonesia, kalau tentang estafet kepemimpinan, berarti kita menyiapkan apakah mau jalan cepat estafetnya, tongkatnya, sticknya, ya kan? Abang Rusman Yakub sudah tahu, dia sebagai leadership pernah jadi anggota dewan dan sebagainya, Bang Rasman juga. Nah, kalau untuk leadershipnya tadi dikatakan Bang Rasman, dia harus tahu olahraga. Ada olahraga matematika tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, sains. Ada yang secara fisik tadi, Kita ketahui Abang Rusman pasti tahu ketika sudah berprestasi habis nih ada event olahraganya. Ternyata pembayarannya juga ribet juga tuh. Ya kan Bang Yakub, ya kan Bang Rewan kan ketika terausin dulu, dibayar dulu, nanti dulu, terminnya lambat. Teman-teman, bagaimana kita mau berprestasi? Nah, masa depannya mereka. Nah, substansi yang ingin saya sampaikan di sini, leadership yang disampaikan oleh Bang Rasman tadi benar. Dia harus tahu bagaimana mengelola voli, bagaimana mengelola bola, catur, ada tempatnya, ada sasarannya, ya kan? Banyak cabang-cabang olahraga itu propertinya. Nah, kita ciptakan di situ. Pabriknya harus ada di secara SNI atau internasional gitu. Kita belum punya itu, mencetak itu, dan juga leadership kepemimpin kepalanya koni tadi yang ngurus itu. Jadi saya beda pikir ya itu. Kita belum bisa mencetak itu gitu. Ketika mereka pensiun, atlet tadi yang baru pemula, berjanjinya seperti apa gitu kan? Mohon maaf saya agak kritik pagi hari ini karena olahraga ini sangat penting menyatukan kita semua, menyatukan bangsa, menyatukan tim, squad dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kan di bulan Oktober ini kan pasir kan menjadi tuan rumah tuh. Jangan sampai terjadi ada gesekan. Justru kan olahraga itu kan benar-benar fighting spiritnya, semangat gitu. Justru nanti terjadi terselisih wasit dan lain sebagainya, itu terjadi di kita gitu kan. Bahkan kemarin itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, leadership dan masa depan itu masih belum connect. Nah, maka yang bisa mengkonekkannya itu 4R hari ini diskusinya, ya Abang Rasman dan Abang Yakub harus mengedukasi semua ini. Kalau ada yang mendengar itu, terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ya, untuk Bung Ridwan dari Tanah Gerokot, Tanah Pasir. Kita ke Kutai Barat, ada Bung Hanye. Selamat pagi, Bung.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, jaya.
4: Jaya.
0: Ya, silakan.
4: Bilang semangat pagi tetapi enggak sehat kan itu, jadi harus semangat. Ternyata yang terpenting itu adalah
5: semangat. Bung Hanye,
4: ya
5: siap, semangat Rasman. Pagi itu harus semangat pagi itu harus sehat Pak.
4: Ternyata Pak Andre itu pengusaha dia, itu ada alatnya di Linggang Mapan, jadi menurut saya kuah olahraga itu harus berduit. Nah, tapi kita belajar juga seperti bidang Pak Rusman tadi, belajar dengan ahli serangga yang baru-baru ditangkap Kejagung kan, mau ngurus BGN bukan bidangnya, lihat duit banyak, juling-juling mata kan, akhirnya ya begitulah jadinya. Kami di Kabupaten Kutai Barat ini, Pak Rusman, Bung Rizky, Pak Kadis, lucu, saya tuh ketawa. Mereka bikin cabang olahraga bowling yang punya Pak Rus. Di mana lapangan bowling? Minta pula dana hibah. Wah. Dalam hati saya ini bagaimana ini? Apakah mau hanya menghabiskan duit anggaran saja atau bagaimana ini kan? Itu. Terus cabang olahraga golf. Wah. Sepengetahuan saya lapangan golf itu yang ada itu paling hanya ada di Bunyut saja kan? Itu pun orang-orang sugi-sugi saja yang ada yang kayak begitu kan. Itu aduh, ini yang saya lihat di Kabupaten Kutai Barat ini. Nah, pengurus olahraga ini susah. Mungkin Pak Rusman ini kan merasa dia. Nah, kalau menunggu duit anggaran kan bah lama itu, laporannya harus apa macam, mau tak mau duit pribadi Pak Rusman ya. Itu nyorongi. Nah, ini tapi kan tidak dipotong, potong duit saya tuh di anggaran enggak. Nah, saya lihat di tempat kami ini tidak ada duit anggaran, alasan tidak berprestasi. Ada anggaran keluar dari bantuan pemerintah, tidak juga tetap juga gagal prestasi. Nah, memang kalau saya lihat memang kita harus orang-orang itu memang paham olahraga. Nah, paham olahraga dan memang orang itu memang kalau mau mengurus itu harus punya duit. Duit pribadi, dia betul-betul mengabdi, mau mengembangkan. Tapi kalau tidak ada duit, bah, seperti di kubarannya kan demo lagi, ya, lehai urusannya. Prestasi kita nol, tapi ributnya sampai sedunia, kan kasihan juga ini. Nah, jadi saya juga berharap kepada pengurus provinsi, ya harus raihlah prestasi, jangan hanya ini, tapi juga tingkat nasional. Nah, saya juga pada kesempatan ini, Pak Rusman, karena Pak Rusman juga pengurus olahraga, nanti Pak Rusman ini kan timnya Pak Rodi Mas'ud kan. Nah, katanya kan setelah Pasir ini kan Kutai Barat mau apa menjadi tuan rumah. Saya tidak setuju.
5: Pak Hanya siap nggak? Pak Hanya siap nggak jadi tuan rumah? Kalau Pak Hanya siap itu pasti seluruh Kutai Barat siap, karena tokonya sudah siap kan.
4: Tidak siap. Kenapa saya katakan tidak siap? Kita mau mengadakan pesta, Pak Rusman. Pak Rusman mau mengadakan pesta, tetapi dalam rumah Pak Rusman keluarganya masih ada yang kekurangan, ada yang tidak bisa makan, bisa jalan. Kan konyol itu. Nah, lebih baik kita sejahterakan dulu lah warga kita, baru kalau memang sudah bisa apa namanya sudah sejahtera, sudah ini berkecukupan, barulah kita mau mengadakan apa-apa. Tapi kalau masih ada kampung yang terisolir, masih ada yang warga yang apa kita kasih bantuan, maka bantuan nantilah saya kirim bantuan nih. Ya, insyaallah. Itu aja. Siap. Pokoknya tetap semangat. Salam olahraga.
0: Jaya. Untuk terima kasih untuk Bung Hanye dari Kutai Barat, mungkin kita ditanggapi dulu terlebih dahulu oleh Pak Kadis, mungkin dari dia penelpon dari Faser. Dibilang Pak Ridwan, leadership itu perlu, harus mengetahui dan memahami olahraga, dan juga Pak Hanye menginginkan orang-orang ini dari tim-tim formaturnya harus ada yang memahami atau paham tentang olahraga. Silakan Pak Kadis.
1: Ya, betul apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi, bahwa olahraga itu tidak hanya terlahir dari itu saja, tapi semuanya harus berimbai, ya kata orang Banjar, ya berimbai antara prestasi dengan hasil yang didapatkan. Karena olahraga itu kan ada tiga, olahraga pendidikan, olahraga pembudayaan, kemasyarakatan, dan prestasi. Ketiga unsur pilar inilah yang harus kita lakukan. Tidak akan mungkin ada prestasi jika tidak ada pembudayaan. Tidak akan mungkin ada pembudayaan jika tidak ada prestasi. Jadi kita harus memotivasi para siswa-siswi dari usia dini sampai usia pelajar dan sampai umum, sebagaimana yang ada saat ini pemerintah pusat melalui beberapa cabang olahraga gulat dan kabadi, itu kan diberi penghargaan yang luar biasa kepada atlet kita yang lolos dan mendapatkan medali di SEA Games kemarin, diangkat menjadi perwira. Nah, motivasi-motivasi seperti ini yang diberikan oleh pemerintah sehingga atlet itu bisa tumbuh besar dari bawah. Kemudian terkait dengan leadership, ya kegiatan apapun, organisasi apapun, tidak hanya karena ketokohannya, karena kekayaannya, karena dukungannya dari semua pihak, kemudian apakah seimbang dengan leadershipnya? Kalau leadershipnya bagus, walaupun dia tidak kaya, walaupun dia tidak punya dukungan banyak, tapi leadershipnya bagus, maka hasilnya juga akan menjadikan bagus. Nah, oleh karena itu memang setiap organisasi termasuk cabang olahraga itu memang dibutuhkan yang namanya leadership. Itu tidak boleh ada itu tidak boleh ada tawar menawar. Itu memang leadership itu sangat dibutuhkan. Tentu leadership itu harus punya knowledge yang baik, bukan hanya knowledge baik di leadershipnya, tapi juga harus punya knowledge-nya di bidang olahraga itu sendiri. Nah, untuk Kubar ini menarik nih, ada dua yang saya tangkap dari Kubar ini. Memang menjadi sorotan saya selama saya di bidang olahraga ya, apalagi saya sekarang jadi PLT Kadis, bahwa memang banyak cabang olahraga itu yang tidak memiliki organisasi yang matang di tingkat kabupaten kota. Dia mendirikan, tapi dia nggak punya klub, nggak punya peralatan. Tapi tidak juga mematikan kalau mereka buat. Cuma solusinya adalah kalau Kubar tidak punya peralatan, tapi kan orang Kubar ada di Samarinda, ada di Balikpapan, bisa saja orang Kubar membantu sebuah klub di sini atas nama klub di sana, tapi orangnya ada di sini, nggak apa-apa. Itu kan tidak mungkin juga dia bangun di sana kan, tidak mungkin, karena itu investasinya luar biasa. Jadi kita tidak boleh menghalangi mereka dari sisi organisasi maupun prestasi. Tidak boleh kita halangi dia karena kamu tidak punya peralat. Sana kemudian tidak boleh ada organ. Cuma kita kasih syarat karena dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI itu minimal memiliki klub perguruan atau apa ya di masing-masing kabupaten kota baru bisa menjadi anggota KONI ya gitu. Nah, kedua terkait dengan tuan rumah prop tahun 2000 berapa itu? 2009 ya, 2009. Ini juga menjadi sorotan saya, jangan sampai merasa memiliki kesanggupan rumah, tapi ternyata babak belur di dalamnya, ya akomodasinya, ya apa namanya, ya apa sarana prasarana olahraganya, peralatannya itu belum cukup. Kalau saya sih tidak perlulah gagah-gagahan untuk menjadi tuan rumah, tapi nanti ke depan kita dorong agar forprop itu berbagi rasa, berbagi tempat. Okay. Contoh namanya tuan rumahnya Kubar, anggaplah Kubar beberapa cabang olahraga nanti berafiliasi dengan atau apa namanya kerjasama dengan kabupaten-kabupaten lain yang memiliki fasilitas yang mumpuni. Karena kalau kita paksakan bangun stadion umpamanya, Kubar namanya ya cuma 100.000, kemudian bangun fasilitas olahraga itu melebihi dari 100.000 kan, kan aneh. Jadi bagi saya apa yang disampaikan Pak Haja tadi itu menjadi masukan buat pemerintah provinsi Kalimantan Timur ke depan, jangan sampai memutuskan sesuatu yang kira-kira tidak pantas, apalagi di tengah-tengah efisiensi anggaran saat ini. Tidak ada hal yang mustahil, tapi ya memang harus kita antisipasi mulai dari saat ini.
0: Ya, tadi menarik dari dua penelpon kami, Pak Bang Rusman, seperti apa menurut tanggapannya, karena rencana strategis KONI juga ada 6 rencana strategis, restrukturisasi, penerapan apa low cost dan high impact, dan standarisasi pelatih lokal, bahkan pengembangan cabang olahraga di wilayah Kalimantan Timur. Ini seperti apa nih dari sudut pandang Bang Rusman, silakan.
2: Oke, pertama tentu kita akan beri ruang dan waktu kepada ketua terpilih dan pengurus terpilih ke depan untuk KONI, bagaimana nanti dia mengembangkan organisasi KONI gitu ya. Karena saya kira apa yang disampaikan Pak Kadis itu, tantangan kita ke depan ini kan bukannya semakin ringan, tentu semakin berat. Pertama dihadapkan pada persaingan antar provinsi se-Indonesia itu sekarang itu kan memang persaingan sangat ketat. Ya belum lagi ya, mohon maaf, di dunia olahraga nasional kita ini kan juga ada masalah. Apa masalahnya itu kadang-kadang juga apa namanya di maka itu juga kita harus kritis KONI pusat gitu loh. Soal prestasi ini, karena seringkali juga prestasi itu di ajang PON itu
0: jadi ajang ini
2: di ajang permainan juga ini juga jadi persoalan tersendiri. Lalu yang ketiga, tentu saat ini KONI Kaltim itu harus siap dengan kondisi di mana bantuan pemerintah itu sangat terbatas sekali, sehingga ini harus mencari jalan keluar begitu. Maka itu tidak gampang. Maka leadership ketua dan kepengurusan itu benar-benar diuji. Maka itu bukan berarti tidak boleh ada titipan pengurus, tapi titipkanlah orang-orang yang memang jadi KONI juga tidak boleh menolak titipan karena kenapa? Memang harus mencari orang, tapi jangan menerima titipan orang-orang yang hanya sekedar untuk nampang doang di KONI, apalagi hanya orientasinya supaya ada dapat sesuatu
5: di Koni begitu, tapi itu janganlah gitu loh, karena kalau itu lagi terjadi, jadi ujung-ujungnya Koni hanya jadi tempat orang-orang yang tidak produktif gitu loh, hanya taunya nampang doang kalau ada kegiatan ke

0: simsalabim. Yeah. Jadi itu memang tahapannya, fasenya harus dilalui semua gitu. Bahkan itu cabang olahraga itu kan mulai dari usia dini, mulai dari siklus atlet itu harus betul-betul dijaga dan yeah. Itu memang tantangan kita berat ke depan di organisasi profesional. Nah, terus saya sedikit ingin menjelaskan kepada Bung Hanya, meskipun yeah. tadi sudah disinggung oleh Bang Dinda Ratman. Begini Bung Hanya, cabang olahraga itu tidak harus ada penyunya di daerah kabupaten yang ada. Anda harus tahu bahwa banyak anak-anak Kutai Barat ya. Itu yang ada di Samarinda kuliah itu yang sekarang kami bina gitu loh. Main bowling di Samarinda gitu. Nah, kita melihat talenta-talenta anak-anak kita dari Kutai Barat itu sebetulnya banyak yang bagus-bagus. Nah, maka itu kami di bowling ke Provinsi Kaltim itu melihat ada peluang itu dan dia aktif, maka itu kita dorong Anda harus berprestasi membawa nama daerah Anda gitu. Maka itu kita bentuklah di pengurus di apa namanya di Kutai Barat. Bukan berarti bahwa harus juga dibangun bowling di Kutai Barat, ya nggak perlu. Yang penting itu ada anak-anak Kutai Barat yang berminat di olahraga ini. Dan saya melihat anak-anak Kutai Barat itu kalau melempar di awal aja sudah ada talentanya gitu, apalagi kalau itu dipoles sedemikian rupa, dilatih dengan pelatih yang bagus, ya tidak menutup kemungkinan bisa saja anak-anak dari Kubar itu akan Kalimantan Timur, bahkan bisa menjadi nasional. Meskipun di Kutai Barat tidak ada lintasan bowling gitu, karena lintasan bowling di lintasan bowling itu memang high cost investasi begitu ya. Nah, jadi tidak bisa sembarangan dibangun di semua tempat begitu. Jangankan itu di Samarinda saja, hari ini kan kita bersyukur ada kembali ada satu swasta yang mau membangun lintasan itu, waduh itu senangnya kami bukan main gitu loh. Nah, alhamdulillah dengan adanya lintasan di Samarinda, Bung Hanya perlu tahu dan masyarakat Kalimantan Timur perlu tahu bahwa hari ini bowling Kaltim itu sudah tidak kesulitan soal permajaan atlet. Bahkan hari ini khususnya untuk atlet putra itu sudah persaingannya sangat ketat. Sampai-sampai kami pengurus sendiri dan pelatih itu bingung yang mana yang harus kita ini aja semua. Nah, insya Allah tanggal 23 Juni ini kita akan kirim lagi untuk mengikuti junior yang mulai dari usia 15 sampai dengan usia 30. Jadi ada kelompok umur yang kita kirim dan itu semua isinya yang sebelumnya nggak ada itu. Nah, sekarang 3 tahun terakhir ini alhamdulillah kami sangat yakin PON NTB, NTT ke depan itu dan seterusnya bowling Kaltim itu saya optimis betul bahwa tradisi emas bowling itu di PON itu akan terwujud gitu.
1: Akan terwujud. Baik. Pak Kades, kita Pak Kades kembali mungkin dari catatan Bang Usman tadi luar biasa sekali yang menginginkan regenerasi terbangun lah di cabur bowling. Mungkin dari cabur-cabur lain diharapkan seperti apa dengan sistem pembinaan atau yang saat ini mengingat kebutuhan zaman dan bahkan ada beberapa cabang olahraga yang masih kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Silakan Pak Rasman.
2: Iya, terkait dengan pembinaan ini juga menjadi sorotan saya kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur dan KONI Kalimantan Timur bahwa membangun sebuah prestasi itu tidak datang secara ujuk-ujuk. Tidak datang dengan sendirinya, itu butuh waktu, kesempatan, ruang dan segala macam. Maka oleh karena itu kita berharap agar KONI Kalimantan Timur, Dispora Kalimantan Timur agar membangun sebuah prestasi itu dimulai sejak dini.

0: bagaimana caranya? Ini juga sudah kami lakukan. Seharusnya ini kabupaten kota, tapi karena kami punya anggaran lain, itu kami laksanakan pemanduan bakat. Ternyata setelah kita lakukan pemanduan bakat dengan spot sign, itu kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang luar biasa talentanya ya. Nah, jika ini tidak diambil oleh cabang olahraga sesuai dengan rekomendasi pemanduan bakat, karena kami datangkan pemanduan bakat dari Jakarta, Profesor Doktor, kemudian dari sini, ya itu seharusnya juga dilakukan oleh kabupaten kota itu sendiri, karena atlet itu bukan hanya berasal dari kota, bisa saja itu dari pelosok-pelosok yang punya kemampuan, cuma tidak ada yang mengasah, tidak ada yang menemukan. Itu pertama. Kedua, kita juga kabupaten kota juga harus melibatkan guru-guru olahraga di kabupaten kota, karena guru-guru olahraga khusus yang sarjana olahraga ya, sarjana olahraga pendidikan ya, mereka udah, dia udah tahu mana yang punya potensi, mana yang tidak. Ini harus kita libatkan melalui organisasi Ikatan Guru Olahraga Nasional ya, IGORNAS. Ya, ini juga harus kita libatkan. Kenapa? Mereka jadi garda terdepan mencari bibit. Tapi harus disertai dengan pemanduan bakat, spot sign. Kalau tidak, potensi-potensi yang ada di luar sana, di daerah-daerah terpencil, jangan-jangan ada potensi yang mesti harus kita bina dengan baik untuk kita masukkan dalam klub-klub profesional gitu ya. Jadi sekarang ini sudah harus mindset, jangan semuanya dibebankan kepada provinsi ya kan. Kalau dibebankan dengan provinsi ya, itulah kadang-kadang saya bilang itu gunung pun habis ya itu. Jadi ini harus dilibatkan oleh semua pihak, jangan hanya orang-orang tertentu, hanya fokus ke Salarenda, fokus ke Balikpapan, fokus orang-orang terdekat. Padahal di tempat lain juga banyak yang memiliki potensi, khususnya di daerah pedalaman tuh. Saya pernah di Longmesangat ya. Saya pernah menemukan pemain bola yang luar biasa, kurus tapi luar biasa lincahnya. Nah sekarang ada tidak yang menemukan itu? Ya, kami laksanakan kejuaraan sepak bola antar kampung ya, karena kebetulan ada pembinaan kepemudaan, wirausaha pemuda, kami laksanakan kejuaraan sepak bola. Ternyata luar biasa riuhnya dan luar biasa ramainya. Ya begitu. Jadi pelibatan dalam semua pembinaan ini tidak hanya berasal dari dispora pemerintah provinsi Kalimantan, tapi semua pihak-pihak yang berkenaan dengan pembinaan itu sendiri.
1: Baik, terima kasih Pak Rasman, Pak Hadis. Kita dari Pak Rasman kembali, juga Anda juga bisa berstatement ya, para pendengar sekalian, di 0541-743-455 atau di 3736-566 atau di line WhatsApp kami 0811-554-976. Bang Rasman kembali, mungkin dari untuk menjaga lah agar cabur olahraga unggul kita ini tetap konsisten berprestasi, dan juga tadi Bang Rasman Yaakob inginkan emas ya di pekan olahraga NTB maupun NTTN maupun NTB. Mungkin dari sisi cabur, ukuran sukses kepemimpinan KONI itu seperti apa dari kacamata Bang Rusman ini, Bang?
2: Ya, kalau melihat dari situ ada dua ukurannya. Kesuksesan sebuah kepemimpinan KONI itu adalah pertama bagaimana konversi medali emas didapatkan dalam PON. Lalu yang kedua adalah posisi Kalimantan Timur di urutan perolehan medali. Itu yang paling sederhananya kan begitu ya. Karena kenapa? KONI itu kan beririsan dengan periodisasi dan periodisasi kepengurusan dengan pelaksanaan PON itu, sehingga selalu barometernya di situ. Jadi biar hebatnya seperti apa, tapi kalau ketika konversi raihan medali emasnya di PON dengan posisi rankingnya provinsi di urutan di pon itu itu mengalami itu, orang pasti tidak melihat sukses. Yeah. Di sinilah persoalannya. Yeah. Maka itu memang ukuran atau standar ukuran penilaian KONI itu adalah ya di pon itu, di pon itu seberapa banyak medali emas yang kita hasilkan dan berada posisi mana Kaltim dalam peringkat perolehan apa namanya kejuaraan di pon itu. Jadi tidak bisa dilihat hanya individu cabang olahraga tertentu gitulah. Oh, okay. Karena KONI itu adalah bagian yang memayungi semua cabang olahraga. Boleh misalnya bowling berbangga ini nasional ranking 1, tapi kalau di ponnya tidak rankingnya di bawah 10 ya poni pasti menjadi penilaian. Jadi tidak, maka itu cabur sendiri tidak boleh apa namanya ya, dia harus memberi dukungan kepada KONI gitu loh. Mensupport. Nah, itulah pentingnya manajemen dan kepemimpinan di situ. Karena kenapa? KONI itu membawahi semua olahraga prestasi gitu. Nah, olahraga prestasi, maka itu perlu ada satu komitmen yang sama gitu antara cabor, pengurus KONI dan pemerintah. Jadi tiga unsur ini itu harus bertalian satu sama lain. Makanya saya selalu bilang itu tiga unsur ini kalau mau bicara tentang prestasi, maka pemerintah, KONI dan cabor. Karena pusat-pusat pembinaan prestasi itu yang berdarah-darah tentang pembinaan prestasi olahraga prestasi itu di cabor, bukan di KONI juga. Tapi ya cabor tidak bisa meraih sebuah prestasi itu kalau tidak di backup oleh KONI dan pemerintah. Maka itu tiga unsur ini nah harus terjalin. Nah, di cabang olahraga saya selalu bilang begini, kesuksesan di prestasi di cabang olahraga itu ada tiga unsur penting yang harus kerjasama di situ. Apa itu? Pengurus cabang olahraganya, kemudian atletnya dan pelatihnya. Pengurus cabang olahraganya bagus, tapi atletnya bermasalah, kemudian juga pelatihnya tidak bisa kerjasama, ya udah selesai, nggak ada prestasi itu.
0: Nggak ada prestasi.
2: Nggak ada gunanya pelatihnya bagus, pengurusnya awut-awutan, nggak bisa juga. Satu lagi, apa namanya, pengurusnya bagus, atletnya malas-malasan, nggak bisa juga. Maka itu ditambah lagi ada bagaimana supaya ini motivasi atlet itu bagus, kesejahteraan atlet ini harus diperhatikan.
0: Kesejahteraan,
2: ya jaminan kesehatannya dan lain sebagainya itu betul-betul ini. Nah, sekarang ini kita harus jujur, pemerintah itu belum bisa atau belum mampu meng-cover secara keseluruhan. Misalnya apa, orang mau berkarir di olahraga itu, orang masih menganggap olahraga itu hanya bagian dari tahapan untuk menuju kehidupan seseorang. Beda di luar negeri, orang mau diterjun betul di olahraga itu memperbaiki prestasinya karena karirnya terjamin. Nah, di kita kan belum sampai ke situ. Maka ke depan KONI ini harus berpikir ke situ gitu loh. Supaya apa, atlet itu betul-betul konsisten di dalam prestasinya begitu loh. Karena kenapa? Ada motivasi yang selalu mengingatkan dia bahwa kalau kapan dia sedikit tidak memelihara kepelatihannya, maka prestasinya akan berpengaruh. Nah, contoh di sepak bola nasional itu, jadi dia sudah menjadi industri, jadi semua atlet itu berpacu karena kalau sedikit dia tidak latihan maka dia akan hilang gitu loh dari peredaran. Nah, kita kan belum sampai ke arah itu, baru menuju ke arah itu. Maka ini memang organisasi keolahragaan itu harus betul-betul diperbaiki. Kemudian orang-orang personil yang mengurus olahraga, personil yang memang benar-benar mengerti dan mau apa namanya mengembangkan, tidak hanya sekedar menjadi apa catatan sejarah dalam sipi kehidupannya pernah ngurus itu, nggak bisa begitu. Ini profesional Pak, olahraga itu adalah pekerjaan yang profesional. Maka itu saya selalu katakan, kalau prestasi olahraga, prestasi itu mau bagus, maka tiga unsur ini harus

0: perlu membuat pelatihan bagaimana bagaimana mengelola organisasi cabang olahraga itu, organisasi keolahragaan itu. Nah ini enggak, maka itu ke depan pengurus yang baru KON ini harus betul-betul turun. Jadi bidang organisasi itu tidak sekedar menyelesaikan persengketa menurut saya, atau jangan sampai juga bidang organisasi KON ini malah justru sumber apa muncul, justru muncul sebagai alat pemicu konflik. Wah ini kan kacau.
1: Itu kacau ya, ya. Baik.
0: Nah, ya. Jadi mestinya ke depan itu ini betul-betul dididik cara mengelola organisasi keolahragaan. Bahkan kalau menurut saya ke depan itu mestinya ada semacam panduan bagaimana sih mengelola olahraga, organisasi keolahragaan itu yang lebih efektif, lebih efisien gitu. Dibuat baik pelatihannya gitu loh kepada pengurus-pengurus cabang olahraga itu, bahkan di KONI sendiri gitu loh. Nah, ini penting Pak, penting sekali, dan saya kira Dispora pasti menginginkan hal semacam itu gitu. Nah, memang di tengah krisis anggaran ini, ya memang harus kita mencari jalan keluar. Maka itu KONI tidak boleh hanya sekedar mengandalkan, menggantungkan diri kepada dana APBD. Dia juga harus keluar. Ya, bagaimana caranya bisa misalnya menjalin kerjasama dengan pihak swasta begitu. Kemudian yang kedua, memang sudah ada klaster kesepakatan. Misalnya yang mana batasannya cabur dia melakukan pembinaan, mana nanti saatnya diserahkan kepada KONI begitu loh. Tidak hanya kan sekarang ini, saya tuh selalu begini Dinda Rasman, bahwa Puslatda itu jangan hanya sekedar itu anunya gitu, cakupannya gitu loh. Ya kan? Kalau Puslatda itu kan betul bahwa KONI itu mempersiapkan itu, tapi baru saya itu sudah ada plot yang memang sudah dibagi bahwa cabang olahraga itu dari A sampai ini tanggung jawabnya cabur, dari ini selanjutnya ini adalah ada di KONI begitu. Sehingga itu betul-betul punya tanggung jawab masing-masing. Gitu. Maksud saya seperti itu gitu.
1: Ya, terima kasih Bang Rusman. Kita karena keterbatasan waktu, kita ingin ke Pak Kadis terlebih dahulu. Sekaligus closing statement-nya lah. Kan Wakil Gubernur menginginkan target besar kita tercapai di Pekan Olahraga NTT maupun NTB. Jadi, seperti apa nih ke depan harapannya kepada pengurusan KON yang baru? Satu menit untuk Pak Rasman terlebih dahulu.
2: Ya, komitmen kita bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentu kita support ya. Tapi tentu supportnya dari sisi apa? Terkait dengan pembinaan, apa yang disampaikan Pak Rusman tadi, penguatan pengurus, penguatan pelatih dan atlet itu menjadi kemutlakan untuk dilakukan. Dan bagi saya, apa yang disampaikan, disuarakan oleh Pak Rusman itu adalah merupakan aspirasi, saran, masukan buat kami. Dan tentu saya akan mencatat baik-baik Anda, ya kan? Karena ini setiap saran, masukan, kritikan itu bagi saya adalah multivitamin untuk kita jadikan rumusan menjadi kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pembinaan, pengembangan, dan prestasi olahraga. Sayang pada kesempatan ini banyak sekali yang bisa jelaskan, tapi sebenarnya apa yang dijelaskan Pak Rusman tadi itu sama dengan apa yang saya pikirkan. Ya. Karena keterbatasan waktu, saya kira mungkin itu
1: nanti
2: saja.
1: Kita akan lagi dengan ketokoni.
2: Kita akan aja lagi ya.
1: Ketokoni ya.
2: Ini memang perlu ada apa namanya? Perlu ada pertemuan khusus lah ya. Karena semakin banyak diskusi, bagi saya itu semakin baik. Semakin banyak diskusi semakin baik. Bahkan semakin banyak kritik juga semakin baik. Kepentingan kita bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok. Ini adalah untuk Kalimantan Timur. Apalagi Pak Gubernur, kita harus ikuti arahan beliau. Kaltim sukses sesuai dengan misinya. Kaltim sukses menuju generasi emas, wabil khusus di olahraga.
1: Satu menit Bang Rasman, harapannya kepada kepengurusan yang baru, Bang Rasman, silakan.
0: Ya, tentu kita berharap dan saya optimis bahwa lewat kepemimpinan saudara Andre ini, meskipun beliau ini masih muda, saya yakin pasti ada kelincahan lah. Kelincahan yang kita maksud di sini adalah dia mampu mengorkestrakan KONI itu secara baik. dalam.

0: hal baik kepada internal KONI sendiri maupun nanti kepada cabang-cabang olahraga. Dan betul yang ingin dibilang Dinda Rasman tadi itu, KONI daerah juga harusnya seperti itu gitu loh. Jangan sampai juga bebannya ditujukan ke provinsi juga, karena ya mohon maaf, kadang-kadang kita juga di cabang olahraga itu kadang-kadang juga mengeluhkan KONI daerah itu gitu loh. Contoh misalnya ada atlet yang sudah kita ini, maksud saya itu ayo kita berbagi urusan-urusan, misalnya biaya latihan atlet-atlet yang berasal dari daerah itu, yang bok ya KONI daerah lah yang ikut membackup gitu. Jangan semua juga kita begitu. Jadi menurut saya ini penting gitu loh, yang betul-betul begitu. Nah, saya ke depan itu mendorong KONI ke depan itu kalau rapat kerja itu ya rapat kerja yang benar, tidak hanya sekedar berlomba menyampaikan pidato laporan kegiatan masing-masing, nggak ada gunanya menurut saya itu. Gitu loh. Jadi memang menurut saya KONI ke depan itu harus benar-benar dibenahi, benar-benar harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Tapi sekali lagi, kalau nanti menyusun ini hanya sekedar menitipkan orang-orang yang tidak ngerti dunia olahraga, ya udah selesai lagi KONI itu gitu. Kasian, cukup lapar Rusdi yang mengalami resiko-resiko begitu. Maksud saya jangan diulangi lagi lah. Gitu loh. Boleh menitipkan orang di situ, tapi titipkanlah orang yang benar-benar mengerti tentang olahraga gitu.
1: Baik. Terima kasih.
0: KONI bukan kelinci percobaan gitu loh.
1: Oke. Menarik nih. Soal yang saya punya di kesempatan pagi ini, Bang Rasman, nanti kita agendakan lagi dengan Ketua KONI. Kita akan bahas lebih jauh bagaimana harapan besar bagi atlet-atlet Kalimantan Timur dan juga di cabang-cabang olahraga tentunya. Terima kasih Bang Rusmanko, terima kasih Pak Kadis di kesempatan pagi ini. Sehat selalu dan wakili kerabat kerja bertugas, saya Rizky, Bung Esa dan juga Bung Ilham undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dengan topik yang berbeda di esok hari dengan Halo Kaltim yang berbeda. Sampai jumpa.
2: Assalamualaikum.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kembali kami hadirkan informasi-informasi terupdate tentunya ke ruang dengar Anda yang juga akan diiringi dengan lagu-lagu mancanegara selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Korlantas Polri gelar operasi patuh 2026 optimalkan penegakan hukum elektronik. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar operasi patuh 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi Mandiri Kewilayahan Bidang Lalu Lintas itu digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu pendengar, operasi juga bertujuan menegakkan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan operasi patuh 2026 bertujuan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Operasi tersebut juga diarahkan menekan fatalitas korban kecelakaan dan mewujudkan komsel kar lantas yang berkeselamatan. Operasi Patuh 2026 mengusung tema optimalisasi transportasi penegakan hukum secara elektronik. Tema tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Menurut Agus, pelaksanaan operasi harus dikelola optimal seperti operasi ketupat dan operasi lilin. Dengan demikian pendengar, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain kegiatan di lapangan, sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif. Langkah itu dilakukan melalui media massa maupun media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Operasi Patuh 2026 diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya kegiatan preemptif, preventif dan penegakan hukum dilaksanakan secara bersamaan. Dalam pelaksanaannya pendengar, penegakan hukum menjadi prioritas utama selama operasi berlangsung. Porsinya mencapai 50% dari keseluruhan kegiatan operasi yang dilaksanakan. Sesuai arahan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, menegakkan hukum mengedepankan teknologi. Sistem yang digunakan adalah Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Komposisi penindakan terdiri atas 60% melalui ETLE, kemudian 30% penegakan hukum non-ETLE, dan 10% teguran simpatik. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: kaya tutas kang. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Informasi selanjutnya mendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Menteri IMIPAS minta Silmi Karim segera serahkan diri ke KPK. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto meminta Wamen IMIPAS Silmi Karim segera menyerahkan diri kepada KPK. Agus meminta Silmi Karim mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Agus menegaskan menghormati dan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. Agus pun meminta Silmi Karim dan para pihak lainnya untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan tim penindakan masih melakukan pencarian terhadap Wamen IMIPAS Silmi Karim. Pencarian masih dalam rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim masih bekerja di lapangan. Mereka sedang mencari keberadaan pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Sebelumnya pendengar, KPK menggelar OTT di wilayah Jakarta Barat yang kemudian berkembang ke Bali dan Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, belasan orang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan roda 4 serta roda 2, uang tunai dalam berbagai mata uang asing serta logam mulia. Berdasarkan penjelasan KPK, OTT tersebut berkaitan dengan proses pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA di Indonesia, termasuk pengurusan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS dan kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Namun demikian pendengar, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan. Lembaga anti rasuah itu masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan unsur pidana yang terjadi. Sebelumnya pendengar, ketika dikonfirmasi terhadap giat senyap di Imigrasi Jakarta Barat, dirinya enggan memberi komentar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Ditopang sektor non migas, neraca perdagangan April 2026 surplus. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 tetap mencatat surplus sebesar 0,09 miliar dolar AS. Capaian tersebut memperpanjang tren surplus neraca perdagangan Indonesia selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Menurut Budi, surplus April 2026 ditopang sektor non-migas yang mencatat surplus 3,53 miliar dolar AS. Sementara itu, sektor migas mengalami defisit sebesar 3,44 miliar dolar AS. Pada April 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai 25,30 miliar dolar AS. Nilai tersebut meningkat 12,32% dibandingkan Maret 2026. Kenaikan ekspor bulanan didorong peningkatan ekspor non-migas sebesar 13,66%. Sementara itu pendengar, ekspor migas mengalami penurunan 9,81% dibandingkan bulan sebelumnya. Budi mengatakan kinerja ekspor didorong pertumbuhan sektor industri pengolahan. Pada Januari-April 2026, ekspor sektor tersebut meningkat 9,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ekspor terutama ditopang komoditas nikel, aluminium, bahan kimia organik, tembaga, serta timah. Kenaikan permintaan global dan harga internasional turut mendukung pertumbuhan tersebut. Sementara itu pendengar, nilai impor Indonesia pada April 2026 mencapai 25,21 miliar dolar AS. Nilai tersebut meningkat 31,28% dibandingkan Maret 2026. Menurut Budi, kenaikan impor terjadi pada seluruh golongan penggunaan barang. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan konsumsi serta kebutuhan industri terhadap bahan baku dan barang modal. Sebelumnya pendengar, neraca perdagangan Indonesia hingga April 2026 masih membukukan surplus. Meski surplusnya menyusut secara bulanan, neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar 90 juta USD ya, menurun dibandingkan Maret 2026 dengan surplus sebesar 3,23 miliar USD. Sedangkan secara kumulatif dari Januari-April 2026, neraca perdagangan surplus di 5,64 miliar USD menurun dari 11,07 miliar USD pada periode yang sama tahun 2025. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: loh kok bayar yang lo nong bener jadi kan lampu bohong
1: so ini apa lah biasa ya macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya tau gak aduh injek dada jadi kan tikungan
1: so lah ya penting tay tertib
0: aduh mejo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksud ke
0: iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

Lalu selanjutnya pendengar, sedangkan secara kumulatif ya dari Januari-April 2026, neraca perdagangan surplus 5,64 miliar USD menurun dari 11,07 miliar USD pada periode yang sama tahun 2025. Surplus hingga bulan April 2026 ditopang oleh surplus perdagangan non-migas yang tercatat sebesar 14,16 miliar USD, sedangkan neraca perdagangan migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar USD. Komoditas non-migas yang menyumbang surplus adalah lemak dan minyak hewan atau nabati ya, bahan bakar mineral, besi, dan baja. Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus terbesar dengan Amerika Serikat, India, dan Filipina, namun mengalami defisit terbesar dengan Tiongkok. Sementara itu, kinerja ekspor Indonesia sepanjang Januari-April 2026 tercatat sebesar 92,15 miliar USD. Nilai ekspornya meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 pendengar. Sedangkan kinerja impor sepanjang Januari-April 2026 tercatat sebesar 86,51 miliar USD. Nilai impornya meningkat 13,40% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi lagu-lagu mancanegara ya di siang hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar Kita Indonesia ya. Dan topik pembahasan kita di Kita Indonesia pada siang hari ini yaitu terkait hari lahir Pancasila ya, karena masih di tanggal 4, masih dalam nuansa memperingati hari lahirnya Pancasila nih pendengar. Dalam menyikapi hari lahir Pancasila melalui kebudayaan lokal nih pendengar, menjadi berarti ya menjadikan tradisi, seni dan nilai kearifan daerah sebagai pondasi dalam mengamalkan Pancasila di kehidupan nyata nih pendengar. Hal ini menjaga budaya tetap lestari sekaligus menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan relevan dengan identitas bangsa. Dan ada beberapa langkah konkret nih untuk merealisasikannya pendengar, dan jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

103,3 FM RRI Sendawar.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
4: Iya kah? Terus gimana?
3: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
4: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
3: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
4: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

Langkah konkret yang pertama untuk merealisasikannya yaitu pendengar adalah pendidikan karakter berbasis tradisi ya, yang dimana itu adalah pendekatan edukatif yang mengintegrasikan kearifan lokal seperti dolanan tradisional dan sastra lisan ke dalam proses pembelajaran. Metode ini berfungsi menanamkan nilai-nilai moral, melatih jiwa gotong royong dan memupuk toleransi sejak dini sekaligus membentengi generasi muda dari dampak negatif modernisasi. Dolanan tradisional atau bermain sambil belajar pendengar permainan rakyat bukan sekedar aktivitas fisik ya, melainkan media pendidikan sosial yang kaya akan aturan dan interaksi. Seperti gotong royong dan kerjasama, permainan berkelompok seperti gobak sodor atau bentengan menuntut kekompakan strategi bersama dan saling melindungi antar anggota tim. Dalam hal toleransi dan empati pendengar melalui Hompimpa yang bermakna dari tanah kembali ke dari Tuhan ya, maksud kami dari Tuhan kembali ke Tuhan, anak-anak diajarkan untuk menerima kekalahan dan menghargai keputusan bersama. Kemudian dari segi moral dan kejujuran pendengar menghidupkan aturan main sport atau sportivitas ya, tanpa bantuan wasit digital memaksimalkan anak untuk mempraktikkan kejujuran. Adapun dalam sastra lisan daerah atau keteladanan lewat cerita pendengar, sastra lisan seperti dongeng, legenda, mantra atau pepatah adat berfungsi sebagai panduan moral yang dituturkan dari generasi ke generasi. Penanaman moralnya pendengar, karakter tokoh dalam cerita rakyat seperti teladan tentang keberanian, kerendahan hati dan akibat dari perbuatan buruk memberikan pemahaman baik buruk secara konkret. Secara adapun pesan toleransinya, banyak kisah lokal yang mengajarkan pentingnya hidup rukun antar suku, menghargai perbedaan dan tolong menolong dalam masyarakat majemuk. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Bu.
2: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka apa, saja amplopnya.
2: Pak? Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
2: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
2: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
2: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
3: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop korupsi.
4: Lalu selanjutnya yang ketiga, pendengar, implementasi dalam konteks modern ya. Pendidikan ini tidak menolak modernisasi, melainkan menyeimbangkannya dengan akar budaya. Dalam metode interdisipliner ya, sekolah dapat mengadopsi nilai-nilai ini melalui proyek kelas karya wisata budaya atau pementasan dongeng daerah. Kemudian peran komunitas ya, orang tua dan tokoh adat dilibatkan sebagai fasilitator utama untuk memastikan nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Untuk melihat bagaimana pelestarian budaya ini berdampak langsung pada anak-anak pendengar, Anda dapat menengok inisiatif dari pegiat pelestarian kebudayaan seperti di komunitas Kampung Lali Gadget yang secara konsisten menghidupkan kembali dolanan anak. Adapun dalam kolaborasi seni dan nasionalisme pendengar yang dimana menggelar pagelaran budaya daerah yang disisipkan pesan-pesan persatuan seperti memadukan upacara kenegaraan dengan prosesi kirab adat.

Kolaborasi antara seni dan nasionalisme dapat diwujudkan secara efektif ya melalui pagelaran budaya yang memadukan upacara kenegaraan dan prosesi kirab adat. Pendekatan ini tidak hanya melestarikan warisan leluhur pendengar, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, gotong royong, dan toleransi kepada masyarakat luas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan ada pula beberapa penjabaran langkah strategis dalam menggelar pagelaran tersebut pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Ludok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

Selain kerajinan kain tenun doyo, badong, dan tumpar yang sudah dikenal, Kutai Barat juga memiliki kerajinan sarut atau menjahit. Yang tidak kalah menariknya, sarut memiliki keanggunan motif dan warna-warna yang indah. Kerajinan sarut etnis Dayak Benua telah dikenal di Kutai Barat dan diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang sejak ratusan silam yang lalu. Hasil tenun ini sangat dikagumi karena dikerjakan dengan penuh keterampilan, ketekunan, dan kesabaran. Setiap motif ulap sarut memiliki makna, arti yang terkandung di setiap rangkaian benang yang membentuk gambar atau simbol tertentu, dianggap mampu menjadi perekat sosial dan identitas diri bagi masyarakatnya. Inilah yang menjadi kekhasan kerajinan sarut.

Dan pendengar, langkah strategis dalam menggelar pagelaran tadi pendengar, yang pertama yaitu ada konsep pelaksanaan ya, yang dimana memadukan kirab adat dan upacara, yaitu upacara kenegaraan yang dilaksanakan dengan tata cara resmi seperti pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi di pusat acara, yang dipadukan dengan penghormatan kepada kearifan lokal. Lalu ada pun kirab budaya Nusantara ya, yang dimana melibatkan berbagai elemen masyarakat yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, berjalan beriringan menuju lokasi upacara. Prosesi ini melambangkan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun pesan persatuannya pendengar disisipkan melalui pidato kebangsaan pertunjukan teatrikal ya, sejarah perjuangan bangsa dan narasi yang dibawakan oleh pemangku adat. Lalu penanaman nilai moral dan karakter pendengar gotong royong, persiapan hingga pelaksanaan secara acara ya, dilakukan secara swadaya dan gotong royong oleh warga setempat. Hal ini mempererat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Dalam toleransi beragama dan budaya pendengar, pagelaran dapat menampilkan doa bersama lintas iman serta kolaborasi alat musik atau tarian dari suku yang berbeda. Misalnya perpaduan musik tradisional suku Dayak, Jawa, dan Minang yang menunjukkan indahnya hidup rukun dalam perbedaan. Melalui penceritaan sejarah lokal yang dikemas dalam seni tari atau musik, masyarakat diingatkan akan perjuangan para pahlawan dan pentingnya menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, pendengar. Kemudian ada pun dampak positif di tengah masyarakat nih pendengar. Pelestarian budaya menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan kesenian daerah mereka agar tidak tergerus modernisasi. Dalam penguatan identitas nasional, memperkuat rasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang kaya akan kebudayaan. Lalu dalam pemberdayaan ekonomi lokal, melibatkan pelaku UMKM ya, perajin lokal dan seniman setempat ya, untuk mendukung kebutuhan acara sehingga memberikan dampak positif secara ekonomi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Lalu selanjutnya pendengar, adapun penguatan ekonomi kerakyatan ya melalui sektor kriya dan wastra lokal adalah strategi untuk memberdayakan perajin tradisional, melestarikan warisan budaya dan menciptakan keadilan ekonomi. Langkah ini memastikan kesejahteraan mereka hingga ke daerah akar rumput. Dan berikut pendengar adalah beberapa penjabaran ya operasional untuk mewujudkannya. Yang pertama yaitu ada pemberdayaan perajin dan akses permodalan. Pelatihan berkelanjutan memberikan pendampingan keterampilan teknis mulai dari teknik pewarnaan alam yang ramah lingkungan hingga inovasi desain yang relevan dengan tren pasar modern. Adapun kemudahan permodalan pendengar membuka akses permodalan yang mudah dan murah bagi perajin skala mikro seperti melalui penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Kemudian adapun rumah produksi bersama ya memfasilitasi peralatan produksi dan tempat pengemasan bersama atau factory sharing untuk menekan biaya operasional perajin lokal. Lalu adapun pula digitalisasi dan perluasan pasar pendengar, pemasaran digital mendorong perajin untuk memanfaatkan loka pasar atau marketplace dan media sosial agar mampu menjangkau pembeli nasional hingga global tanpa perantara berlebih. Kurasi dan pameran pendengar penyelenggara atau menyelenggarakan ya ajang pameran lokal dan nasional seperti karya kreatif daerah untuk mempertemukan perajin langsung dengan konsumen dan investor. Adapun kebijakan berpihak atau keberpihakan ekonomi berkeadilan, kewajiban penggunaan produk lokal mendorong instansi pemerintah dan BUMN untuk memprioritaskan pengadaan seragam swasta dan cenderamata dari perajin lokal. Kemudian ada pembentukan koperasi ini mendengar mewadahi perajin ke dalam koperasi agar mereka memiliki posisi tawar yang kuat dalam pengadaan bahan baku dan penetapan harga jual. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Kita Indonesia di siang hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulannya nih Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia saya emang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari 4 tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami jeda sejenak ya untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Ajan Zuhur pukul 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak, gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi. Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program La3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program La3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar siang ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan informasi terupdate tentunya ke ruang dengar Anda yang juga akan diiringi dengan lagu-lagu tahun 90-an selama kurang lebih 30 menit ke depan ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Turis serbu Indonesia, Komisi 7 DPR minta stabilitas ekonomi tetap dijaga. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini turut mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kondisi tersebut membuat biaya berwisata dan berbelanja di tanah air menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan asing. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Salim menilai fenomena tersebut menjadi peluang bagi sektor pariwisata nasional. Namun pendengar, menurutnya kondisi itu juga tetap menyimpan tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah. Ia menyebut peningkatan kunjungan wisatawan asing dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Manfaat tersebut dirasakan sektor pariwisata, UMKM, hingga berbagai usaha pendukung lainnya. Menurutnya, meningkatnya jumlah wisatawan akan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai destinasi wisata. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan omset pelaku usaha yang melayani kebutuhan wisatawan. Meski demikian, pendengar Nuni mengingatkan pelemahan rupiah tidak bisa dipandang hanya dari sisi positif. Pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas nilai tukar agar dampak negatifnya tidak semakin besar. Ia menjelaskan pelaku usaha pariwisata dan UMKM juga menghadapi kenaikan biaya operasional akibat pelemahan rupiah. Sementara itu pendengar, penyesuaian harga layanan di sektor jasa tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat. Menurutnya pemerintah perlu memanfaatkan peluang dari meningkatnya kunjungan wisatawan asing, namun upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional tetap harus menjadi prioritas utama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Informasi di Senawar siang ini selanjutnya mendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Kejagung ungkap Yayasan Mitra MBG diduga raup insentif miliaran. Kejaksaan Agung atau Kejagung mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah per hari kepada Yayasan Mitra Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Yayasan tersebut diduga terafiliasi dengan mantan pejabat Badan Gizi Nasional yang kini menjadi tersangka. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Ladewik Pusung sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis 2025-2026. Direktur Penyidikan Jampitsus ya, Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan yayasan mitra tersebut memperoleh insentif sangat besar. Nilainya kata dia mencapai miliaran rupiah setiap hari. Menurut Syarif, penyidik menemukan sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi. Yayasan tersebut diduga terafiliasi dengan pejabat maupun pegawai Badan Gizi Nasional. Syarif menjelaskan yayasan tersebut diduga tetap dapat menjadi mitra program makan bergizi gratis. Penyidik menemukan dugaan pengaturan dalam proses verifikasi melalui portal Mitra BGN. Menurutnya yayasan yang memperoleh keuntungan tersebut memiliki keterkaitan dengan para tersangka. Dugaan afiliasi itu menjadi bagian yang sedang didalami penyidik. Selain dugaan penyalahgunaan penunjukan yayasan mitra, penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di program siar ragam etnis Bugis pendengar edisi hari ini ya, Kamis 4 Juni 2026 pendengar. Dan seperti biasa di ragam etnis Bugis kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ragam Etnis Bugis pada siang hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Bagi apa pendengar sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Enrico Isabe dari Tajuddin Nur ya. Selamat mendengarkan.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Enrico Isabe dan juga Mapoji Chening Tebu ya. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ragam Etnis Bugis pada siang hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, baik, sudah ada Bang Wasun yang bergabung mendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang Ragam Etnis. Halo, selamat siang Ragam Etnis.
1: Selamat siang Ragam Etnis.
0: Iya, gimana kabarnya di situ Bang Wasu?
1: Kabarnya lumayan sehat.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Cuaca aman ya?
1: Cuacanya campur sari, air surut sudah.
0: Campur sari, air surut. Oke, siap. Mau request lagu?
1: Tapi kayaknya mendung dulu lagi, cuacanya mendung. Kalau mendung itu mau turun lagi. Kalau turun lagi itu mau naik lagi air.
0: Nah itu dia, jangan sampai naik lagi lah airnya. Mau request lagu apa nih Bang Wasu?
1: Peco-peco sudah kah?
0: Belum nih, peco-peco.
1: Ya itu aja sudah.
0: Oke, siap, sapa salam ya silahkan.
1: Salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A, semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Dari Indonesia. Air di sungai Lawa sudah dikirim, saya tadi malam itu saya kirim habis.
0: Habis lah tuh.
1: Habis dikirim saya sudah.
0: Bang Bagus ini.
1: Untuk Bang Bagus, hati-hati pulangnya.
0: Siap.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Ya, selamat siang menjelang sore.
0: Oke, siap. Selamat siang kembali ya buat Bang Su Penarung nih pendengar. Minta diputerin lagu Peco-Peco tuh katanya. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13 menit ke 21 ya, langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist ke ruang dengar Anda ya. Semoga Ragam Etnis Bugis pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Senawar dimanapun saat ini Anda berada. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pak, ini loh sudah musim hujan.
2: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
2: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
1: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
2: Yowis.
3: Asik tanam jagung.
1: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
4: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
5: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
4: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
5: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
6: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: dia kan dari dulu sudah lama banget bermasalah ya, dari sebelum ada OSS sudah banyak bermasalah.
1: Menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya untuk memimpin KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame menilai proses perizinan reklame di Kota Samarinda masih rumit dan membutuhkan penyederhanaan birokrasi. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Proses perizinan reklame di Kota Samarinda dinilai masih menyulitkan pelaku usaha meski pemerintah telah menerapkan sistem online single submission atau OSS. Kondisi tersebut disebut berdampak pada lambatnya penerbitan izin reklame mengaruhi optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak reklame. Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame Kota Samarinda atau HPKR menilai persoalan utama berada pada proses teknis dan banyaknya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Akibatnya, pengurusan izin reklame sering memakan waktu lama dan menyulitkan pengusaha untuk mengurus legalitas usahanya. Hal ini disampaikan Ketua HPKR Kota Samarinda Yuris Abu Bakar, Rabu 3 Juni 2026. Menurut Yuris, mekanisme perizinan saat ini juga belum efektif karena pelaku usaha harus menyelesaikan seluruh tahapan administrasi sebelum dapat melakukan pembayaran pajak reklame. Padahal kondisi tersebut justru menghambat masuknya potensi pendapatan daerah dari sektor reklame.
0: Masalah perizinan kan dari dulu sudah lama banget bermasalah ya, dari sebelum ada OSS sudah banyak bermasalah lah. Nah, jadi selalu yang jadi masalah itu prosesnya. Proses itu entah karena kebijakan yang kurang tepat atau teman-teman reklamenya nakal, akhirnya tumpang tindih semua ya. Tumpang tindih posisi reklamenya lah ya. Jadi misalnya depan ini sudah di depan, nanti topok lagi depannya lagi. Nah itu akhirnya izinnya itu kacau semua.
3: HPKR berharap pemerintah dapat melakukan penyederhanaan proses perizinan tanpa mengurangi aspek pengawasan dan keselamatan konstruksi reklame. Dengan proses yang lebih mudah dan cepat, pelaku usaha diyakini akan lebih tertib mengurus izin sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Selain memberikan kepastian bagi dunia usaha, penyederhanaan perizinan juga diharapkan mampu mendukung penataan reklame yang lebih tertib dan sesuai tata ruang kota. Dengan demikian, keberadaan reklame tidak hanya menjadi media promosi usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi pembangunan daerah melalui kontribusi pajak yang optimal. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
2: Menanggapi keluhan tersebut, DPRD Kota Samarinda terus mematangkan penyusunan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang penyelenggaraan, perizinan, dan penataan reklame. Berikut laporannya.
4: Panitia khusus atau pansus 1 DPRD Kota Samarinda menggelar rapat pembahasan raperda penyelenggaraan perizinan dan penataan reklame bersama sejumlah pemangku kepentingan di kantor DPRD Kota Samarinda pada Rabu 3 Juni 2026. Ketua Komisi 1 DPRD Samarinda Samri Saputra mengatakan salah satu persoalan utama yang mengemuka dalam pembahasan adalah lamanya proses pengurusan izin reklama. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha kesulitan memenuhi kewajiban administrasi dan perpajakan secara tepat waktu. Menurut Samri, para pelaku usaha pada dasarnya tidak keberatan mengurus izin, namun mereka harus melewati berbagai tahapan dan rekomendasi dari sejumlah instansi, sehingga proses perizinan bisa memakan waktu hingga 6 bulan bahkan lebih dari 1 tahun.
5: Terhadap penyewa itu, karena belum membayar pajak. Ya gimana membayar pajak kalau izinnya aja nggak ada. Sehingga itu termasuk masang-masang iklan di toko-toko. Nah, dari pengusaha ini membebankan pajak dibayar oleh toko yang memasang iklan itu. Nah, untuk membayar pajak dia harus mempunyai izin dulu pemasangan. Nah, ini kemudian jadi ini. Makanya raperda yang akan kita susun nanti, kita coba memangkas birokrasi yang begitu panjang tapi tidak bertentangan dengan hukum di atas, aturan di atasnya.
4: Sabri menjelaskan dalam pengurusan reklame diperlukan sejumlah rekomendasi, mulai dari aspek teknis bangunan, pemanfaatan

0: ruang jalan hingga persetujuan konten. Banyaknya persyaratan tersebut dinilai perlu disederhanakan agar pelayanan perizinan menjadi lebih efektif tanpa bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Karena itu DPRD Samarinda berupaya memasukkan mekanisme penyederhanaan birokrasi ke dalam Raperda yang sedang disusun. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan. DPRD Samarinda menargetkan penyusunan Raperda tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan kerja sebelum dilanjutkan ke tahapan pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Selama bertahun-tahun, masyarakat di Dusun Damai, Desa Santan Ulu harus bertaruh nyawa demi keberlangsungan hidup dan urusan pendidikan. Setiap hari, mereka menyeberangi sungai beratus deras menggunakan gondala, sebuah alat penyeberangan sederhana berbahan kayu di atas sungai yang merupakan habitat buaya. Kita simak laporannya.
2: Di tengah pesatnya pembangunan di Kalimantan Timur, masih ada warga yang harus bergantung pada gondola sederhana untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi itu dapat ditemui di Dusun Damai, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Selama puluhan tahun, gondola berukuran 2,5 meter x 25 meter tersebut menjadi satu-satunya akses penyeberangan bagi warga untuk menuju kebun, mengangkut hasil panen, hingga mengantar anak-anak sekolah. Di bawah lintasan gondola itu mengalir sebuah sungai yang dikenal sebagai habitat buaya muara. Baru-baru ini, kisah gondola tersebut kembali viral. Konten kreator Kalimantan Timur yang fokus dari desa ke desa, Aryan, mengatakan keberadaan gondola itu masih menjadi urat nadi kehidupan masyarakat setempat. Meski sederhana dan digerakkan secara manual menggunakan tali tambang, fasilitas itu hingga kini tetap digunakan setiap hari.
3: Nah, di situ terdapat beberapa warga dan warga sudah mempunyai beberapa anak yang harus bersekolah ke seberang sungai, karena di sisi seberang tempat mereka tinggal di area kebun yang menjadi sumber penghidupannya itu tidak ada fasilitas sekolah, dan siswa-siswa yang sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA sudah ada yang bersekolah menggunakan sarana penyeberangan kereta gantung. Nah, dengan penggunaan sarana penyeberangan kereta gantung itu sangat penuh dengan resiko, karena Sungai Santan itu adalah habitat buaya. Jika air sungai pasang tinggi, itu permukaan air agak rapat dengan gerobak atau gondola yang menjadi kereta gantung mereka. Dan beberapa kali kejadian saat air pasang tinggal hitungan sentimeter dari gerobak itu, ada buaya mengikuti kereta gantung mereka.
2: Sementara itu, Kepala Desa Santan Ulu Heri Budianto, pihaknya selalu menunggu terwujudnya pembangunan jembatan yang diharapkan dapat memberikan akses yang lebih aman bagi warga maupun para pelajar.
4: Harapan dari masyarakat melalui pemerintah desa dan pemerintah desa sendiri, harapannya kereta gantung ini kiranya dapat segera dilakukan lebih meningkat lagi, yaitu jembatan gantung.
2: Saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah terkait masalah tersebut. Masyarakat berharap pemerintah segera membuka akses jalan untuk keberlangsungan hidup mereka. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dapati barang-barang pecah belah saat razia rutin. Rutan Tanah Grogol di Kabupaten Paser akan memperketat penjagaan dari kunjungan. Berikut laporannya.
5: Sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan bebas narkoba, handphone ilegal, dan penipuan, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tanah Grogot kembali melaksanakan razia rutin bersama petugas gabungan pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin di dalam rutan Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Dalam agenda razia rutin ini, selain petugas dari rutan juga melibatkan dari pihak kepolisian dan TNI agar pelaksanaan bisa berjalan lancar serta aman. Kepala Rutan Tanah Grogot Aris Trianto melalui Kasupsi Pengelolaan PLH Karutan Ratu Farah Diba menyampaikan tidak ada barang-barang seperti senjata tajam, handphone, dan narkoba yang ditemukan.
6: Adapun hasil temuan razia pada hari ini, alhamdulillah tidak ada barang-barang yang terlarang yang menjadi tujuan utama. Tapi barang-barang justru barang-barang ini mungkin botol kaca mereka mungkin belum tahu entah juga dapat dari mana. Tapi semoga untuk razia selanjutnya dan tidak ada lagi barang-barang yang terlarang seperti ini berada di dalam rutan lagi. Sebenarnya memang untuk razia ini memang instruksi untuk memberantas peredaran narkoba, HP, dan percobaan penipuan yang lagi marak. Dan tentunya semua itu akan dan berkolaborasi juga tetap dengan aparat-aparat penegak hukum yang ada di wilayah kita.
5: Lebih lanjut, Ratu mengatakan bagi warga binaan yang kedapatan menyimpan benda-benda pecah belah min dan botol parfum akan mendapatkan pengarahan lebih lanjut agar tidak dibawa lagi ke depannya.
6: Sanksi tegas mungkin pertama karena ini memang kita akan terahkan lagi lebih tegas untuk tidak ada lagi barang-barang seperti ini di dalam. Lewat manapun tidak akan ada, kalaupun kedapatan nanti kita barang-barang ini akan kita musnahkan nanti.
7: Oke, apakah ada hukuman tertentu?
6: Kalau hukuman tertentu selama barang itu yang seperti HP yang narkoba dan ini itu enggak ada hukuman yang meregister bisa tidak ada. Cuma ditegaskan aja nanti mungkin kalau menggeretakkan aja kali ya. Menggeretakkan aja untuk yang sampai lagi masuk seperti ini.
5: Kedepannya rutan Tanah Grogot akan lebih memperketat penjagaan agar tidak terulang kembali adanya barang-barang dari hasil sitaan razia, sehingga Ratu mewakili Karutan menyampaikan kepada keluarga yang akan membesuk agar tidak membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk dalam rutan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Festival Sepakat Harmoni Budaya yang digelar di Kota Barat diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata dan memperkuat gerakan ekonomi kreatif. Berikut laporannya.
8: Festival Sepakat Harmoni Budaya dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Kota Barat sebagai sarana mempromosikan potensi wisata daerah dan produk lokal kepada masyarakat maupun wisatawan. Kegiatan yang berlangsung di Taman Budaya Sendawar, TBS tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Saat membuka festival, Wakil Bupati Kota Barat, Nanang Adriani mengatakan, sektor pariwisata dan kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah karena mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Menurutnya, kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki Kota Barat merupakan potensi yang perlu terus diperkenalkan agar mampu menarik minat wisatawan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.
9: Pemerintah Kabupaten Kota Barat terus berkomitmen menempatkan sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai pilar strategis daerah. Kekayaan kearifan lokal kita adalah modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan berbasis ekonomi kreatif. Kami pun menaruh harap rangkaian festival ini mampu menarik minat wisatawan serta menggerakkan roda perekonomian para pelaku UMKM kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa Kutai Barat adalah daerah yang ramah, kaya pesona alam, dan teguh menjaga akar budayanya.
8: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata Kubar FX Sumardi mengatakan, Festival Sepakat Harmoni Budaya sengaja dilaksanakan pada bulan Juni yang dikenal sebagai bulan Bung Karno. Semangat Trisakti yang menekankan kepedulian politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan menjadi salah satu inspirasi penyelenggaraan kegiatan tersebut.
10: Tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini perlu kami laporkan, yaitu yang pertama, melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi daerah sebagai warisan leluhur. Yang kedua, meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap seni budaya lokal. Tiga, mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Yang keempat, memberikan ruang ekspresi bagi para seniman dan pelaku budaya kita. Yang kelima, meningkatkan kunjungan. Ya, ini mudah-mudahan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kutai Barat. Semoga dari event-event yang ada ini bisa memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kutai Barat ini.
8: Menurut Sumardi, festival tahun ini menghadirkan 10 kategori perlombaan yang melibatkan sanggar seni, pelajar, komunitas budaya, organisasi kepemudaan, serta pelaku UMKM dari berbagai wilayah Kubar. Selain itu, terdapat pula festival kuliner, pameran UMKM, pertunjukan dinosaurus, wahana rumah hantu, kebun binatang mini, dan wahana taman kelinci yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Untuk patut diketahui festival tersebut digelar selama 5 hari mulai tanggal 2 hingga 6 Juni 2026 menghadirkan beragam kegiatan seni budaya, pameran produk unggulan daerah, festival kuliner hingga atraksi edukatif yang melibatkan masyarakat dari berbagai kecamatan di wilayah tersebut. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jian melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga. Potensi atlet di Kabupaten Pangkal Ulu dinilai cukup besar dan tersebar di berbagai cabang olahraga. Hanya saja keterbatasan sumber daya pelatihan dan sarana-prasarana masih menjadi tantangan utama dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Mahulu, Tri Joko Kuntoro menyebut, banyak atlet muda Mahulu memiliki bakat alami yang dapat dikembangkan menjadi atlet prestasi apabila mendapatkan yang tepat dan berkelanjutan. Kendala yang dihadapi saat ini, salah satunya minim pelatih pada berbagai cabang olahraga, sehingga membuat proses pembinaan atlet belum berjalan secara optimal. Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026 hingga 2030 resmi berganti. Andirai Syahrum terpilih secara aklamasi dalam musyawarah olahraga Provinsi KONI Kaltim di Samarinda dan siap membawa olahraga Bumi Etam lebih berprestasi. Berikut laporannya.
11: Andri Syahrum resmi memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur periode 2026 hingga 2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam musyawarah olahraga provinsi atau Musoprov KONI Kaltim yang digelar di Samarinda Rabu 3 Juni 2026. Terpilihnya Andri menjadi awal estafet kepemimpinan baru setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan sebelumnya. Dalam sambutan perdananya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus cabang olahraga serta KONI Kabupaten Kota yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin organisasi olahraga tertinggi di Kalimantan Timur tersebut. Andri menegaskan amanah yang diterimanya merupakan tanggung jawab besar untuk membawa olahraga Kalimantan Timur semakin maju, profesional dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
12: Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya untuk memimpin KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030. Bagi saya, amanah ini bukan sekedar jabatan, tetapi merupakan tanggung jawab besar untuk membawa olahraga Kalimantan Timur menjadi lebih maju lagi, lebih profesional, dan lebih berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
11: Dalam kepemimpinannya, Andri mengusung visi membangun KONI Kaltim yang mandiri, transparan, dan profesional. Sejumlah program strategis juga telah disiapkan, mulai dari restrukturisasi organisasi, efisiensi anggaran berbasis prioritas, hingga pemanfaatan teknologi olahraga untuk mendukung pembinaan atlet. Selain itu, KONI Kaltim juga memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, guna memperluas dukungan pembinaan cabang olahraga dan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah. Perhatian juga diberikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga, khususnya pelatih daerah, melalui program sertifikasi dan penguatan sistem pembinaan atlet secara berkelanjutan. Andri optimis dengan dukungan seluruh cabang olahraga, serta KONI Kabupaten dan Kota, maupun pemerintah daerah, prestasi olahraga Kalimantan Timur dapat terus meningkat dan kembali menjadi salah satu kekuatan utama olahraga nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Estafet kepemimpinan KONI Kalimantan Timur diharapkan menjadi momentum perkuat pembinaan olahraga dan melahirkan lebih banyak atlet berprestasi di masa depan. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur Rasman Rading menegaskan masa depan prestasi atlet Kaltim sangat bergantung pada kuatnya pembinaan olahraga dari tingkat akar rumput hingga prestasi. Kepada RRI, Kamis 4 Juni 2026, Rasman mengatakan olahraga tidak hanya berbicara soal medali, tetapi juga harus ditopang oleh olahraga pendidikan dan pembudayaan di masyarakat. Karenanya, motivasi kepada generasi muda perlu terus diperkuat agar lahir atlet-atlet berprestasi di masa mendatang. Rasman menambahkan berbagai penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada atlet berprestasi menjadi bukti bahwa olahraga dapat membuka peluang masa depan yang lebih baik. Hal itu diharapkan mampu mendorong minat generasi muda untuk menekuni olahraga secara serius. Terkait kepemimpinan KONI yang baru, Rasman Rading menilai faktor leadership menjadi kunci utama keberhasilan organisasi olahraga. Seorang pemimpin tidak hanya harus berfokus pada memiliki kemampuan memimpin, tetapi juga memahami dunia olahraga secara menyeluruh.
14: Pendidikan, olahraga pembudayaan, kemasyarakatan, dan olahraga prestasi. Ketiga unsur pilar inilah yang harus kita lakukan tidak akan mungkin ada prestasi jika ada tidak ada pembudayaan. Tidak akan mungkin ada pembudayaan jika tidak ada prestasi. Jadi kita harus memotivasi para siswa-siswi dari usia dini sampai usia pelajaran sampai umum, sebagaimana yang ada saat ini pemerintah pusat melalui beberapa cabang olahraga gulat dan kabadi itu kan diberi penghargaan yang luar biasa kepada atlet kita yang lolos mendapatkan medali di leadership. Ya, kegiatan apapun, organisasi apapun, tidak hanya karena ketekuhannya, karena kekayaannya, karena dukungannya dari semua pihak, kemudian apakah seimbang dengan leadershipnya. Kalau leadershipnya bagus, walaupun dia tidak kaya, walaupun dia tidak punya dukungan banyak, tapi leadershipnya bagus, maka hasilnya juga akan menjadikan bagus. Nah, oleh karena itu memang setiap organisasi termasuk cabang olahraga itu memang dibutuhkan yang namanya leadership.
13: Rasman, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, berharap kepengurusan KONI Kaltim yang baru mampu memperkuat pembinaan atlet, membangun organisasi yang sehat, serta menjaga tradisi prestasi olahraga Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional. RRI Rizky Multinata melaporkan.
1: Selanjutnya, kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2026.
15: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji.

0: Haji yang dibentuk Polri bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengungkapkan ada 59 kasus penipuan ibadah haji hingga 29 Mei 2026. Dari puluhan kasus tersebut, kerugian diperkirakan mencapai 21,7 miliar rupiah dengan jumlah korban sebanyak 50 orang. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Edison Isir mengatakan, dari 59 perkara yang ditangani, 29 laporan polisi dan 30 laporan informasi saat ini telah diproses aparat penegak hukum. Sementara 26 tersangka kasus penipuan ibadah haji telah diamankan oleh Polri. Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
2: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Ketarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
1: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengikuti berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklama menilai proses perizinan reklama di Kota Samarinda masih rumit dan membutuhkan penyederhanaan birokrasi. KONI Kalimantan Timur periode tahun 2006 hingga 2030 resmi berganti. Andi Rai Syahrum terpilih secara aklamasi dalam musyawarah olahraga Provinsi KONI Kalimantan Timur di Samarinda dan siap membawa olahraga Bumu Etam lebih berprestasi. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini, Kamis 4 Juni 2026, temani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kali ini jangan lewatkan, akan kami bagikan beragam rangkaian acara dan juga beberapa informasi menarik ke ruang dengar Anda serta hiburan yang sesaat lagi akan Anda dengarkan bersama Pro Dangdut. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

97 Malam FM, pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tebang-tebang paten artis-artis beken top Indonesia barengan dengan Riada. Kembali segar untuk Anda. Yang mau gabung silakan join di 0541-736-566 ataupun di 743495 di WN 811-55-44976.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak Nusantara, pemirsa RNA 4, dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perompak Jakarta, dan juga ada Kak Ane dari Perompak Surabaya. Kak Ane,
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Kak Jo dan Kak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap. Dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNet dan juga dengan Perompak ya. Mau dari teleponnya Perompak Surabaya boleh, Perompak Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perompak Jakarta, nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 9 6 8.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada. Nah.
2: Ini Cek Guria sudah.
3: Assalamualaikum. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Aduh senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
2: Bagus suaranya.
3: Terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
1: Itulah namanya terjadi ya. Itu perubahan.
3: Iya gitu. Berarti ini aku manggilnya saya Bang Jojo di Jakarta, enggak Pak Nova berubah.
2: Iya,
3: emang begitu kemarin juga gitu.
2: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
1: Iya,
3: mah itu lagi kan. Kemarin kata Jojo di sana diganti Pak Lopa, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran. Tapi nggak apa-apa, nama harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak? Tuh apa bahasa apa?
2: Ana.
3: Oh Mbak Ana sih Ayu ya. Nah itu lah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
2: Iya,
3: salam kenal. Ya dong harus gitu. Nah Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya. Iya. Aku belajar loh itu Mbak Ana. Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih Bapak Agus.
2: Iya.
3: Assalamualaikum. Bapak Agus
1: Assalamualaikum.
3: Ya, Bapak isinya Bapak Pucing Sukanto SL. Bapak dosen kita nih ya.
2: Iya.
3: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cik Guru, makanya dipanggilnya. Ya, sejauhnya gitu. Kamu kayak orang nggak guru nggak dipanggil cikgu, pasti namanya cikgu tuh pasti guru ya kan, cikgu yang salam kenal ya Pak dosen, Pak Agus. Apa maksudnya Pak Agus sebana, Pak Agus enaknya dosen kah Pak ini?
2: Cak Agus di sini.
1: Cak Agus.
3: Oh iya kalau orang Surabaya ada Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota. Bang Jojo maaf ya saya.
1: Iya, cikgu dipercepat cikgu.
3: Nah. Seni rupa nih, saya mau tanya ini kan bagi STKW di Surabaya ya Bapak Agus ya, bagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih Bapak Agus nih, kalau kita kan lagi sekarang narasumber di jaringan Nusantara nih di Perompak. Nah, apakah dengan apa nih kalau ada gini apa namanya Bapak Cik Agus ini seni rupa apa yang sehingga apalagi anak-anak muda apa ya anak di Genji ini ya apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di, pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota ini apa di Surabaya sejauh mana, mohon tanggapannya itu aja Cik Agus. Mbak Ana, Bang Jojo kan,
1: terima
3: kasih banyak. Selamat menjalankan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di Kota Surabaya ini Cak Agus? Yang berkaitan dengan seni
4: gitu. Banyak sebenarnya di Kota Surabaya ini ya, Mbak. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti Toys gitu ya. Jadi pameran Toys gitu ya.
2: Toys
4: itu kayak boneka kecil. Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau enggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya enggak ada mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen role yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, enggak itu aja, di sini komunitas banyak Mbak. Jadi hanya generasi milenial ini juga banyak, pameran anak-anak juga banyak. Ya jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi, ada dua itu tadi. Enggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ruaminya Jawa luar tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak
2: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
4: Betul.
2: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas Toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih nggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek hanya sararek Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang Gen Milenial gimana sih? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
4: Ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan karena ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
2: Siap.
4: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
2: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa.
4: Nah, biasanya di Surabaya itu ada. Dari teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya. Bulan Juni ini ada. Nanti, jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja Mbak. Jadi
2: ada. Gitu. Nah ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang. Kian lah ya ibaratnya, nggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa, gitu. Nah, Cak Jo, gimana Cak Jo? Sekarang apakah juga ada penanya?
1: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya. Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Silakan.
2: Okay. Monggo Cak Agus.
4: Iya, kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah. Gitu ya.
2: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
4: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
2: Iya.
4: Jadi hanya dia bukan
2: kecilnya ya.
4: Iya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang nah mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu. Jadi muatan lokal ya kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada, rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal gitu. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya? Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan semua itu. Nah tapi kan berganti lagi ya, berganti terus ada merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah yang saya sebutkan tadi, jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak itu. Nah seperti yang ditanyakan tadi apa di pertunjukan juga itu tadi ya.
2: Apakah juga masuk kalender eventnya Surabaya?
4: Nah kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa ya, yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya itu ada dulu hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program, tapi program program event itu dulu ada festival Surabaya, ya itu juga ada. Nah tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya apa ya itu tadi apa, aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti ganti pemimpin nanti idenya lain, idenya lain gitu. Nah kalau menurutku harusnya sustainability yang berkembangan dan berdampak. Gitu.
2: Ya. Berkepanjangan, berdampak bagi masyarakat. Betul. Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
1: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi pada Bang Po, pendengar Perompat, pemirsa Renet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempat ya Bang Po, pemirsa Renet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak apa namanya kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih Kak Ana dan juga apa namanya Cak Agus. Kalau dalam waktu dekat kan kayak Juni Juli ini gitu. Kira-kira
2: yang seperti biasa. Yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno.
4: Pameran melukis Bung Karno
2: itu pameran ya. Oke, terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
4: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan gitu, dari teman-teman gitu.
2: Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, dekat sama RRI Surabaya.
1: Deket ya.
2: Jalan kaki, menyehatkan sekali, ya kan? Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya. Yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya, Agus ya?
4: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu program belajar melukis.
2: Lah belajar melukis.
4: Setiap minggu juga nggak salah.
2: Setiap minggu itu juga mungkin bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh. Sudut kota kita itu semuanya harus rata, nggak cuma ngelompok di
1: bawah gitu. Ya. Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk ayo bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga apa namanya senior-seniornya gitu ya. Senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya senior, apa namanya seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya karena ya dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus, mau nanya.
2: Selamat siang.
1: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya mau apa namanya memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, terus jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen apanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan.
2: Gimana Cak nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda? Uri-uri Boyo, ya kan? Jujurli. Aku sebagai generasi, ya saya bisa dibilang beririsan dengan generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri, aku juga masih apa ya, kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang tuh bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama
1: sih apa ya sih gitu loh. Nah, jadi ya tuh.
2: Gimana ini? Gimana?
4: Ya, kalau pengalaman sih ya, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama okay, kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah, itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat. Nah, biasanya kalau saya pameran saya campur-campur. Jadi pameran saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman, supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berreplik. Ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi nggak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah, ya mesti kita harus punya program yang menarik. Dan menurut saya, generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call, itu ada pameran umpamanya dengan open call. Okay, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
2: Kategori ya.
4: Kategori. Nah, itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah, itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada awards hadiahnya atau apa dan lainnya. Nah, ini untuk menarik, menggerakkan semangat dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu tidak menarik.
2: Betul.
4: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Enggak mungkin satu tahun atau cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah, itu kan untuk membangkitkan semangat mereka.
2: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya tuh akan diiming melo yuk ono duite lho. Aku langsung
1: budal, gas. Langsung gas
2: geng ya. Gas geng. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward semacam itu?
4: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi, memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
2: langsung kincir.
4: Iya, seperti itu. Juga itu yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi tempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah, tinggal generasi mudanya bagaimana lagi. Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
2: Oh iya, kudu dijebak dulu Kak Jo.
1: Iya, benar.
2: Termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan, itu termasuk dijebak ya.
1: Betul.
2: Itu gratis loh, itu nggak bayar gitu.
1: Bisa kan? Juga tuh kayak gitu ya.
2: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta, suka, tinggal apa di diikutkan lomba
1: begitu ya. Benar sih. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini, monggo silakan.
4: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa menurut saya itu tadi, jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
2: Itu ya. Ya.
1: Oke. Okay.
2: Singkat padat dan jelas.
1: Padat jelas banget ya. Ya, ya mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama. Untuk materi di hari ini, mudah-mudahan

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar unggahan video di media sosial Facebook narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut ini menyebutkan adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan, memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait dengan kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhawk.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit ataupun pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita. Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saya akan kembali menantikan bagian ini, gabungan lagi mau sambung terhubung. Ayo saya tunggu. Halo, yang sedang menunggu.
1: Selamat sore Mbak Ria.
0: Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Sulaiman ya, Tela.
1: Informasi ya. Sambil kita menunggu acara.
0: Halo.
1: 100% Indonesia ya.
0: Iya.
1: Sedikit informasi di sore hari ini Mbak Ria ya, untuk cuaca di sekitaran Jalan Jakarta Lobakung ini. Tadi baru sempat gerimis Mbak Ria.
0: Oh sudah gerimis.
1: Hujan. Tapi ini sudah berhenti Mbak Ria. Alhamdulillah. Juga di sekitaran jalan ini, di pos di depan ini, kendaraan juga lagi lengang ini Mbak Ria. Agak sepi. Baik itu kendaraan roda 2, roda 4, bahkan kendaraan monster-monster.
0: Oh.
1: Sekali juga Mbak Ria ya.
0: Iya.
1: Di sini adik-adik kita sudah selesai pulang sekolah. Nah jadi begitu dia pulang sudah mulai sunyi.
0: Betul.
1: Jadi sedikit juga saya
2: Luar biasa ya Bu Sombo yang mau gabungan dengan Mbok Mia nih. Tentunya Mbok Mia buka nih di 0541-727-2656 atau di 736-152 atau di WhatsApp di 0811-581-9984. Bisa kirim pesan juga ke ronde sana atau mungkin mau ditelepon di WA juga bisa. Dan juga di Facebook kita di Pro 4 RRI sama Rinda dan juga di RRI Digital. Tadi sudah Mbok Mia kirimkan yo list-list lagunya yang hari ini kita putar nih apa aja. Ya, tadi dan kita nelingak nih lagu dari Hari Putra nih. Ada Kurela Kau Pilih Dia. Bah, kalau Mbak Mia sini maunya dipilih Mbak Mia, masa milih orang lain? Enggak mau lah. Ada yang mau gabungkan kerenesan, kita sapa dulu nih. Ada siapa? Halo, Denang Murian.
3: Waktunya tenang, dan
2: Bu Sari, apa kabar?
3: Baik.
2: Alhamdulillah, sudah makan siang belum Bu Su?
3: Sudah.
2: Apa makan tadi tuh? Buras?
3: Makan sayur bening.
2: Oh, makan sayur bening. Kirain buras ya, kali masak buras ya. Buras kan sebuah sarapan. Oh, nyamannya sayur bening apa lauknya Bu Su? Ikan ya?
3: Ikan.
2: Ih, nyamannya Masya Allah. Bu Su Ari mau lagu apa?
3: Ya.
2: Ada garam rasanya gula. Coba buktikan. Maafku pergi. Mati gaya, no comment. Calon mantu idaman. Malam terakhir, pura-pura bahagia, Adam Hawa, dunia pasti tersenyum. Jangan gitu dong, seperti mati lampu, lagi cantik. Cuma kamu, Salmiati, sayang selalu sampai akhir nanti. Senandung rindu, luka terhebatku. Yang mana nih?
3: No comment.
2: No comment, Bunda Korla. Salam saya punya buat siapa nih, Bu Su? Siap, terima kasih Bu Suari. Selamat melanjutkan aktivitas ya Bu Suari. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Bu Suari di Juanda. Kita sapa lagi di belakang Bu Suari. Halo Denang Merian.
4: Waktunya Etam Dandutan. Selamat sore Bu Mia.
2: Selamat sore. Dengan siapa ini?
4: Tajudin di Minahasa.
2: Oh, dengan Bu Sutajudin di Minahasa, Sulawesi
4: Utara.
2: Utara. Udah mulai benar nih, Bu Mia. Takut nanti ngomongnya Sumatera lagi nih. Apa kabar Bu Sutajudin?
4: Sehat alhamdulillah meskipun hujan-hujan di sini, Bu Mia.
2: Oh, di Minahasa lagi hujan. Oh, kalau di Samarinda masih mendung ini. Belum turun
4: ya,
2: hujan.
4: Enggak hujan nanti sampai Mbak Mia pulang ya nanti.
2: Amin. Soalnya Mbak Mia juga lupa nih bawa jas hujan.
4: Ya, nanti hujannya pas di udah di rumah aja.
2: Mbak iya, Mbak. Jadi kan udah di rumah tinggal istirahat hujan-hujan, enak deh tinggal tidur ya Bu Su ya.
4: Betul.
2: Betul. Bu Su Tajudin di Minahasa Utara. Mau lagu apa nih Bu Su?
4: Mia aja yang pilih.
2: Oh, saya aja pilihkan. Kalau gitu saya pilihkannya apa ya enaknya ya? Lagi cantik mau enggak?
4: Iya, boleh.
2: Oke deh. Kan kebetulan Mbak Mia lagi cantik ini ceritanya.
4: Iya.
2: Iya lagi. Salam sampainya buat siapa nih Bu Sutajudin?
4: Mbak Mia apa kabar? Buat semuanya aja deh.
2: Oh, siap. Mbak Mia alhamdulillah baik.
4: Udah makan ya? Kok belum?
2: Udah makan siang tadi udah.
4: Oh,
2: ya. Yang belum makan sore nih.
4: Iya, malam mungkin.
2: Enggak, umumnya sarapan, terus setengahnya sarapan, makan siang, makan sore, makan malam, makan tengah malam.
4: Ya, aku mau salam buat kru-krunya Perempat Samarinda, buat Bu Mia yang sedang tugas hari ini.
2: Siap.
4: Putih, Bonita, semua dia nggak aku sebutin semua, dari 7 cuma 3 aku sebutin.
2: 7 cuma 3 ya. Mewakilin aja. Mewakilin aja ya.
4: Setengahnya separuh doang. Tanya Bu Mia ini penyiar yang paling dewasa di Perempat Samarinda.
2: Enggak sih sebenarnya, suaranya aja yang dewasa ya.
4: Betul.
2: Suaranya aja sih.
4: Suaranya yang dewasa. Jadi kalau Bu Mia udah nggak siaran gitu, nanti kita kehilangan penyiar dewasa di
2: Perempat. Waduh. Aduh, jadi malu deh saya.
4: Iya, terakhir nih mau tanya Mbak Mia, besok siaran apa buat pagi ya?
2: Besok saya masuk apa ya? Oh, besok saya siaran dari jam 10.
4: Iya, masuk siang ya,
2: Bro. Betul.
4: Pagi menjelang siang. Jadi buat Mbak Mia, selamat bertugas, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya.
2: Siap.
4: Jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.
2: Sama-sama, Bu Sutajudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sutajudin di Manahasa Utara ya. Akan dia Mbak Mi putarkan tadi. Mbak Mi pilihkan lagunya lagu lagi cantik dari Siti Badriah nih. Mumpung Mbak Mi lagi cantik juga di ceritanya leh. Ya Allah, pede sekali nih Mbak Mi. Kita ke WhatsApp dulu, kronis sana di WhatsApp ada Mbok Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok, cuaca cerah hari ini. Saya salamnya untuk Bu Su Abdurrahim, Bu Su Sutar, Bu Su Iis, Bu Su Renjani, Mbok Yuli, Mbok Asmita, Mbok Nana. Requestnya nomor 17, Luka Terhebatku. Oke, makasih ya Mbok. Sehat selalu untuk Mbok Mia dan teman-teman lainnya. Ya Allah, ini Mbok Mudrika. Ya Allah, Mbok Mudrika ternyata. Maaf Mbok Mudrika, tadi Mbok mikir Mbok Titin. Siap Mbok Mudrika, kan dia Mbok putarkan nomor 17 tadi ada Luka Terhebatku dari Woro Widowati, kan dia Mbok putarkan ya Mbok. Kalau itu kurang dari sana ya. Sembari kita menantikan kronis saya menggabungkan lainnya ya di jalur telepon, tentunya telepon bisa, WhatsApp bisa, di Facebook juga bisa, dan juga di RRI Digital juga bisa. Mbak Minyak memutarkan lagu pilihan dari kronis segalanya sembari menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 15:37 waktu. Kita putarkan dulu lagu dari Bunda Korla, ada No Comment.

0: kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Cinta adalah kondisi di mana kebahagiaan itu ditemukan. Dan aku sangat bersyukur Tuhan telah pertemukan kita. Bertemu denganmu adalah takdir yang tak pernah kita tahu. Hari ini sampai esok

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Gol! Ayo satu lagi! Woy, jagoan gua, gol!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see you!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alif, Alif, Alif Irfan. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi dah empat kali kantoi. Lepas tu hari ni pula tersebar gambar di mana gambar itu berada di hotel dan apa? Cuba mendapatkan secara eksklusif daripada seorang wanita yang namanya Huan. Apa pun tahu. Dan mari kita terjah dia orang punya.
1: Saya kenal Alif last year, kenal dengan kawan-kawan. So, daripada situ kita rapat lah. Dia ada cerita pasal dia ada problem dengan wife dia. So, daripada situ kita rapat. Boleh dikatakan skandal macam tu lah. Dia ada kantoi lagi satu. Lepas tu, saya pun cakap lah dengan dia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
3: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد

حي على الفلاح.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat Asar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Senang dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Beranda Asta Cita bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: pendengar, saatnya kita akan ikuti siaran berjaringan nasional.
1: Ya, hari ini Kamis 4 Juli 2026.
2: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
1: Kemudian disusul ada RRI Ternate.

0: kesetaraan gender dalam mendukung Aslacita.
1: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
0: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
1: Mari kita simak bersama berikut ini.

menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan

pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengarus utama gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara

yang sama-sama apa namanya melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik itu misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Nah, sekarang ini artinya kita

perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jadi sekarang ini fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim ya,

misalnya juga buat jangan terlalu tinggi, itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller, itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang yang menjadi

di masyarakat ya pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu cuma urusannya perempuan gitu domestik, padahal kan nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, dia sama-sama istri ya, tapi misalnya datang orang tuanya

0: kan satu konten, terus iya ternyata aku lihat kayak komen-komen itu menarik, menarik untuk didiskusiin gitu. Sampai jadi menurut aku generasi sekarang ini dari mulai sosial media, mulai gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesadaran gender ini seperti itu, Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?

0: Nindi.
1: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utama gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara.

0: dengan pesta cinta pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan pesta cinta, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya rumah, dapur, kasur, tapi bisa juga di segala lini.

0: sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
1: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
0: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
1: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
0: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini. Perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
1: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
0: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas

salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang

0: Halo Meiyin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol sama Meiyin ya.
1: Betul.
0: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Meiyin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
1: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
0: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi karakter atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
1: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita, dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali dengan pengalaman pribadi juga.
0: Sangat berpengaruh sekali berarti ya.
1: Sekali.
0: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini

memang jujur untuk sekarang ya itu sangat memberikan ruang sekali ya, apalagi di zaman modern ini kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak

0: saat itu promosinya kan besar sekali ya. Nah dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali uangnya. Dan untuk tantangannya ya, dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis main kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda ya.
0: Ya apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa. Ya bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi ya.
1: Luar biasa ya, ya. Itu membentukmu sehingga sampai pada hari ini.
0: Betul sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
0: Gitu. Dari setiap desain saya ya, gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu ya perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah

0: kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti, mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
0: Betul. Iya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
0: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin sama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti?
0: Kalau untuk sosok inspirasi itu dari masa lalu sama masa sekarang ya.
1: Okay.
0: Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini.
1: Oh, okay.
0: Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Ana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
0: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya, bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih, kalau dari pakaian, itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
0: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa perspektif perempuan ini.
0: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif ya. Terutama kan bagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan mengambil klien perempuan ya. Ambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang enggak apa, yang indah gitu, yang feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu, dan mostly ya pemain positif.
1: Responnya positif.
0: Nah, positif ya, rasanya
1: bangga juga gitu.
0: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainnya perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
0: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya enggak muda atau perempuan, sebenarnya perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk memulai untuk sesuai itu.
1: Mulai aja dulu
0: gitu. Terus depan belakangan.
1: Oke, terima kasih ya Mbak Meyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas

menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cipta Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program dialog pengarusutamaan gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit

0: kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu. Kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
1: Kalau kita melihat dari perspektif pengaruh utamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
0: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengaruh utamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengaruh utamakan gender nih,

kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada, ya affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita, bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa nggak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender, dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar

0: membutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, seperti hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma patriarki yang sudah itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini.

mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif RI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

97,6 FM mendengar prosa terakhir Samarinda. Demikian tadi telah Anda ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita. Dan sesaat kita akan menantikan saat disampaikan Lintas Banjar Nusantaranya tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

olahraga di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Coba aja aku punya kaki lompat, pasti aku bisa main kayak mereka. Sedih, tapi...
1: Loh, Bulan, kok kamu duduk aja sih? Ayo, gabung dengan teman-teman.
0: Aku...
1: Matamu kok merah? Kamu nangis ya?
0: Ah, enggak kok. Cuma aku... Aku kan... Kakiku...
1: Bulan, aku dan teman-teman adalah temanmu, dan kita semua menerima keadaanmu. Jadi jangan merasa risih dan minder ya.
2: Teman sejati tidak hanya siap menerima siapa diri kita, tetapi juga harus mampu menempatkan diri pada orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari ini Kamis 4 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar juga pemirsa dari Samarinda, kita awali dari kota tepian untuk Lintas Banjar Nusantara hari ini.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Mbak Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Mada.
0: Baik, apa kabarnya Mbak Ria dan juga rekan-rekan di sana serta cuaca bagaimana Mbak Ria?
1: Kabar saya baik dan kawan-kawan, cuacanya cukup cerah, senjanya menguning untuk saat sekarang rekan Mada Samarinda.
0: Aduh, baik ya. Kalau Banjarmasin tadi habis hujan di sini Mbak Ria.
1: Bikin adem ya tentunya Mada ya.
0: Iya, betul sekali. Ada informasi apa dari Samarinda Mbak Ria?
1: Mada, dari Samarinda terkait dengan keterbatasan fasilitas dunia pendidikan rekan Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Ria.
1: Terima kasih Mada, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, kondisi sarana belajar di SDN 013 Kecamatan Sambutan Samarinda menjadi sorotan para orang tua murid. Hingga kini sejumlah siswa masih harus belajar dengan duduk di lantai karena ruang kelas belum dilengkapi meja dan kursi. Berikut laporannya.
2: Keterbatasan fasilitas belajar masih dirasakan siswa di Sekolah Dasar Negeri 013 Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Sejumlah ruang kelas di sekolah tersebut belum memiliki meja dan kursi, sehingga siswa harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan duduk di lantai. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari 6 bulan sejak siswa menempati bangunan yang digunakan saat ini. Untuk mendukung proses belajar, sebagian orang tua terpaksa membeli meja pelipat sederhana yang dibawa sendiri oleh anak-anak ke sekolah setiap hari. Salah satu wali murid, Fitri, mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Menurutnya, selain mengurangi kenyamanan belajar, ketiadaan meja dan kursi juga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan siswa.
3: Nah gitu ya, itu memang sering kalau yang anaknya masuk angin, anaknya kembung perut, sering sakit. Nah, alasannya mungkin ya memang dari penyakit bawaan, tapi mungkin karena kedinginan tanpa alas, sekolah tanpa adanya kursi dan meja. Ya semoga bisa mendapatkan
4: kursi dan
3: meja secepatnya. Ya, sedih ya pastinya sih.
4: Okay.
3: Tapi dengannya berpindah untuk jam mengajar jadi pagi semua, itu malah membuat orang tua malah semakin semangat sih. Anak-anak kan lebih konsen daripada pagi sekolah, nanti ada yang siang lagi sekolah.
2: Meski demikian, para orang tua tetap mendukung pelaksanaan pembelajaran yang kini seluruhnya dilakukan pada pagi hari. Mereka menilai sistem tersebut membuat anak-anak lebih fokus dibandingkan saat jadwal belajar masih dibagi antara pagi dan siang hari. Menurut Fitri, sejumlah orang tua rela mengeluarkan

0: biaya pribadi untuk membeli meja lipat sebagai fasilitas sementara bagi anak-anak mereka. Namun, meja tersebut bukan merupakan inventaris sekolah dan hanya digunakan sampai fasilitas yang dibutuhkan tersedia. Para wali murid berharap pihak terkait dapat segera memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana belajar di SDN 013 Sambutan. Mereka menilai meja dan kursi merupakan fasilitas dasar yang sangat penting untuk mendukung kualitas dan kenyamanan pendidikan bagi siswa. Radhi Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Mada, demikian tadi laporan reporter Zulfikar Ali, dan sekarang saya akan berikan ke Anda Lintas Banjar berikutnya. Anda, Mada, yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa dari Tarakan, sore ini sudah ada rekan saya di sana, Jubaida. Selamat sore, Jubai.
1: Ya, selamat sore, Mada.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Tarakan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar Kota Tarakan sore ini sepertinya berbahagia karena cuaca masih lumayan cerah ini, Mada, untuk beraktivitas.
0: Waduh, enak ya buat jalan-jalan sore mungkin di Tarakan gitu ya.
1: Bener banget.
0: Ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, pada terkait dengan bantah sapi ilegal masuk, DKPP Tarakan tegaskan semua lewat jalur karantina dan juga Isiknas.
0: Baik, silakan. Coba ada informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Mada dan pendengar pemirsa. Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha tahun 2026. Seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan. Laporan disampaikan oleh Muhammad Rajab Syah.
2: Kalau mereka bilang ada masuk ilegal, ilegalnya di mana? Karena yang memantau kewenangan itu bukan kami, itu karantina.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha 1447 Hijriah lalu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tarakan, Paulus, menegaskan seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan atau ISIKNAS. Pernyataan itu disampaikan menanggapi keluhan pengusaha terkait dugaan masuknya sapi dari luar yang tidak sesuai jalur dan menjualnya dengan harga lebih murah. Paulus menjelaskan, sebelumnya sudah dijelaskan dalam pertemuan lalu terkait kebutuhan sapi kurban di Tarakan tahun ini yang ditetapkan berkisar 1.500 hingga 1.600 ekor, naik dari tahun lalu yang hanya 1.125 ekor. Dari pendataan, koperasi baru mengajukan 485 ekor, ditambah sapi mandiri dari pengusaha di luar koperasi sekitar 70 hingga 76 ekor. Total sapi yang tersedia ketika itu lebih dari 500 ekor. Artinya masih butuh 1.000 ekor lagi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, dibukalah keran pemasukan sapi untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha. Namun, kewenangan mengawasi impor sapi ada di karantina. Ia hanya menegaskan, selama memenuhi persyaratan sesuai aturan, tidak ada larangan mendatangkan sapi.
2: Kalau mereka bilang ada masuk ilegal, ilegalnya di mana? Karena yang memantau kewenangan itu bukan kami, itu karantina. Sapinya masuk gini, pengajuan misalnya dari Gorontalo. Gorontalo juga lewat Isiknas, sistem lalu lintas. Setelah masuk diverifikasi oleh POP di provinsi. Dari provinsi itu memverifikasi suratnya lengkap, oke, masuk. Saat masuk, yang ambil berkasnya yang pantau mereka karantina. Setelah masuk dinyatakan resmi karantina dan diterima di Tarakan, baru kami sudah di lapangan, sudah mengawasi. Jadi kewenangan sama sekali dinas untuk men-stop itu, memeriksa itu yang datang kali itu.
3: Paulus meminta pengusaha yang merasa ada sapi masuk jalur ilegal agar segera melapor dan memberikan data. Penindakan bukan kewenangan DKPP, melainkan karantina dan Satgas Pangan. Meski demikian, ia menegaskan keluhan pengusaha terkait banyaknya sapi tidak laku dan dijual lebih murah oleh orang luar sudah dilaporkan DKPP ke Satgas Pangan. Namun dari hasil pantauan tidak ditemukan pelanggaran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Madani Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saatnya pendengar, kita ajak Anda kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa, informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan terkait rehabilitasi tempat pemprosesan akhir atau TPA Basiri terus dilakukan. Salah satunya dengan penghijauan dan hingga kondisinya kini tampak asri. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
1: Wajah baru tempat pemrosesan akhir TPA Basiri di Banjarmasin mulai menunjukkan perubahan signifikan. Hamparan area yang sebelumnya identik dengan tumpukan sampah kini perlahan menghijau usai dilakukan rehabilitasi dan penutupan sejumlah zona menggunakan tanah merah. Perubahan ini terjadi setelah dilakukan pembenahan besar-besaran oleh pemerintah kota pasca sanksi penyegelan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR pun sempat meninjau langsung kawasan TPA Basiri dan memastikan proses rehabilitasi masih terus berjalan sesuai rekomendasi pemerintah pusat. Menurutnya, dari total 22 rekomendasi yang diberikan terkait penanganan TPA Basiri, kini hampir seluruhnya berhasil dipenuhi oleh pemerintah kota. Tersisa tinggal satu lagi yang belum selesai, yakni pemisahan antara air lindi dan air hujan. Ia menjelaskan penyelesaian poin terakhir tersebut menjadi kunci sebelum Pemko kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait status dan pemanfaatan TPA Basiri ke depan.
2: Tentu hari ini saat ini TPA Basiri yang mana ini kemarin dikenakan sanksi dan tentunya masih untuk direhabilitasi, dan tentunya menggunakan, kita sudah melaksanakan amanah atau undang-undang ya, tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mana untuk dilakukan di tidak melaksanakan dengan open dumping lagi, tapi dengan control and fill ya, atau dengan penutupan dengan tanah merah ya selama ini. Yang sebelumnya sudah dilaksanakan di tahun 2025, alhamdulillah sudah menghijau semua ya. Yang hari ini kita lihat, ini adalah yang terakhir kita lakukan penutupan dengan tanah merah di tahun 2026 di bulan April ya.
1: Di sisi lain, sayangnya sampai saat ini sanksi penyegelan terhadap TPA Basiri belum juga dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, Banjarmasin masih memiliki sejumlah catatan penting terkait pengelolaan lingkungan, diantaranya kelengkapan dokumen, optimalisasi sistem IPAL, serta penanganan limpasan air lindi agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hanifah menegaskan penilaian kementerian kini tidak hanya berdasarkan tampilan fisik semata, tetapi lebih menitikberatkan pada kinerja sistem pengelolaan secara menyeluruh.
3: Banjarmasin, Bu.
4: Banjarmasin masih belum. Ada beberapa hal yang memang masih dipenuhi sama Kota Banjarmasin. Dari cappingnya kita lihat dari sisi drone, kami lihat juga sudah ini. Teman-teman Gakum masih menunggu beberapa dokumen lagi untuk penyelesaian ini ya, untuk bisa dicabut sanksinya.
3: Selain masalah dokumen, ada lagi dokumen yang perlu?
4: IPAL-nya mungkin masih akan jadi perhatian, termasuk juga overflow-nya dari landfill ke drainasenya, itu sepertinya juga masih progres. Jadi artinya kalau semuanya sudah bisa dipenuhi, ya pasti akan dicabut sanksinya sama Pak Menteri.
1: Dalam tinjauannya, Yamin bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin juga melakukan penanaman pohon di kawasan TPA Basiri. Raman yang ditanam adalah hasil bentuk ucapan ulang tahun yang diterimanya beberapa waktu lalu, sekaligus simbol komitmen penghijauan lingkungan. Juma Muhammad melaporkan.

0: Baik, pendengar dari Nunukan sore ini sudah ada rekan saya di sana, Syasha. Selamat sore, Syasha.
1: Selamat sore juga, Mada.
0: Apa kabarnya rekan-rekan di sana dan juga cuaca seperti apa nih, Nunukan?
1: Alhamdulillah, rekan-rekan di sini bertugas dengan sangat baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk cuaca sore ini di perbatasan Kabupaten Nunukan, awan, Mada.
0: Waduh, kurang lebih sama ya, kayak di Banjarmasin juga berarti. Baik, ada informasi apa Nunukan sore ini, Syasha?
1: Sore hari ini informasi dari Nunukan terkait pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran melalui Kris, Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran melalui Kris untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan digital melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Metode pembayaran non-tunai ini diterapkan karena semakin banyak pelanggan yang memilih bertransaksi secara digital. Salah seorang pelaku usaha minuman di alun-alun Nunukan, Sisilia, menilai penggunaan QRIS mempermudah proses pembayaran karena pelanggan tidak perlu menyiapkan uang tunai. Selain itu, pedagang juga merasa terbantu karena tidak perlu menyiapkan banyak uang kembalian saat bertransaksi. Menurut Sisilia, pembayaran digital dinilai lebih praktis dan efisien saat bertransaksi. Konsumen tetap dapat melakukan pembayaran meski lupa membawa uang tunai.
3: Sekarang sudah ada QRIS sudah?
4: Iya. Biasa kan ada yang menanyakan bisa QRIS ya? Bisa. Kadang kan orang enggak bawa uang cash, jadi harus sediakan beginilah. Ya.
2: Ia menambahkan, layanan pembayaran digital juga membantu mempercepat proses transaksi, terutama saat jumlah pembeli sedang ramai. Karena itu, QRIS menjadi salah satu alternatif pembayaran yang banyak dimanfaatkan oleh pelanggan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Mada di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Syasha, dari kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari kota cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini sudah ada rekan saya di sana, Seno. Selamat sore Seno, apa kabar?
1: Iya, selamat sore Mada. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Cuaca sedang panas-panasnya dari pagi sebenarnya, Mada.
0: Baik, terlihat sekali itu ya di kanan kiri Bang Seno.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Kota Cantik sore ini, Bang?
1: Iya, seiring dengan cuaca yang panas, ini panas juga inflasi di Kalimantan Tengah. Seperti itu.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa, beras dan perhiasan emas memiliki andil inflasi di Kalimantan Tengah secara tahunan di bulan Mei lalu, sehingga secara keseluruhan angka inflasi ada sebesar 4,56%. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah merilis angka inflasi pada Mei 2026. Berdasarkan hasil pemantauan di 4 kabupaten dan kota, indeks harga konsumen IHK pada Mei 2026 terjadi inflasi mantuman atau bulanan sebesar 0,34% di Kalimantan Tengah. PLT Kepala BPS Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami mengatakan IHK di Kalimantan Tengah meningkat dari 111,97 pada April 2026 menjadi 112,35 pada Mei 2026. Kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan Kalimantan Tengah yaitu sebesar 0,17%. Lebih lanjut, Maria menjelaskan secara year on year atau tahun dan Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%, sedangkan secara year to date tercatat inflasi sebesar 2,15%. Secara year on year atau tahunan, kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 2,69%. Komoditas yang memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi year on year antara lain beras dan perhiasan emas masing-masing 0,59%, ikan nila 0,23%, minyak goreng 0,15% dan sigaret kretek mesin 0,14%. Sedangkan hasil pemantauan pada 4 kabupaten kota secara mantuman atau bulanan, 3 kabupaten dan kota mengalami inflasi dan 1 kabupaten yakni Kapuas mengalami deflasi.
2: Year on year yaitu bulan Mei 2026 jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%. Inflasi Y on Y terjadi karena adanya kenaikan harga di semua kelompok pengeluaran. Andil terbesar terhadap inflasi diberikan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yakni sebesar 2,69%. Sementara andil terbesar kedua disumbangkan oleh kelompok peralatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,64%.
3: Sementara itu di tempat terpisah, Bulog Kalimantan Tengah terus berupaya melakukan penyerapan gabah dan beras dari para petani lokal. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan saat ini Bulog Kalimantan Tengah telah menyerap gabah hasil panen petani lokal sebanyak 14.130 ton atau 7.258 ton setara beras. Pada saat ini wilayah-wilayah tersebut masih dalam masa tanam dan diproyeksikan akan mulai panen di akhir bulan Juni atau awal Juli.
4: Kami terus menggelontorkan baik beras ya, beras kita SPHB terus menggelontorkan, bantuan pangan pun masih terus berjalan ya sampai dengan Mei ini. Minyak kita juga nanti kita cek bareng-bareng, minyak kita di pasar Kahayan ya, pasar pencatatan SP2KP, kita terus menyalurkan minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya, 5,7.
3: Saat ini stok yang dikuasai oleh Bulog Kalimantan Tengah sebanyak 17.000 ton setara beras. Stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan proses penyerapan yang masih berjalan, sehingga stok beras di Bulog Kalimantan Tengah akan sangat aman sampai akhir tahun ini. Penyerapan gabah petani tersebut sebagai upaya menekan angka inflasi di mana beras menjadi dalam inflasi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Mada, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Seno dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik pendengar juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Rumah produksi Magma Entertainment kembali menghadirkan film terbaru berjudul Badut Gendong. Film ini menggambarkan unsur laga dan horor serta menjadi bagian dari semesta film Godrat. Nah, Badut Gendong mengisahkan Darso dan Darsi, pasangan penari badut gendong yang hidup dalam berbagai keterbatasan. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, keduanya hanya memiliki satu sama lain serta harapan terhadap anak yang tengah dikandung Darsi. Kehidupan pasangan ini berubah drastis setelah sebuah peristiwa tragis merenggut nyawa Darsi dan bayi dalam kandungannya. Insiden ini dipicu oleh tindakan sekelompok preman yang menyebabkan Darso kehilangan keluarga yang selama ini menjadi sumber kebahagiaannya. Nah, di tengah rasa kehilangan yang mendalam, sebuah kekuatan gelap ini membangkitkan kembali arwah Darsi. Namun sosok yang kembali bukanlah Darsi seperti yang dikenal sebelumnya, melainkan wujud teror bernama Badut Gendong. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, pendengar, akan kami bagikan informasi yang menarik ke ruang dengar Anda.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya, dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
3: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya

0: Bentar. Offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
2: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
3: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap dengan.

Nah, pendengar, film ini mendapatkan perhatian dari sejumlah penonton karena menghadirkan karakter yang memunculkan dilema moral. Banyak penonton mengaku dapat memahami penderitaan Darso meski pada saat yang sama harus menyaksikan teror yang ditimbulkan oleh sosok badut gendong. Sejumlah ulasan di media sosial dan platform film bahkan membandingkan karakter ini dengan tokoh antihero populer. Darso dinilai sebagai sosok yang terus mengalami ketidakadilan hingga akhirnya memilih jalan yang kelam akibat luka dan amarah terpendam. Nah, berikut itulah beberapa informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait film Badut Gendong ya. Hadir sebagai musuh baru Ustadz Kodrat yang Anda bisa tonton ya. Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami dalam sesi Sendawar sore kali ini. Jangan lewatkan pada pukul 16, pada pukul 18, sesaat lagi akan Anda dengarkan Zona Petang. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik.

0: aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dan kalau setiap diri yang zolim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: يعلمون.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dengar saat yang kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Togok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pendengar, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan kembali kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi temani hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah berlalu sepertiga malam, ia bangun dan bersabda, "Hai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah, telah tiba yang menggetarkan hati, diikuti oleh berikutnya. Telah datang al-maut dengan segala resikonya, telah tiba al-maut dengan segala kesukarannya." Saya berkata, "Ya Rasulullah, saya sering membaca selawat padamu. Maka berapa banyak daripada waktu yang harus saya pergunakan untuk membaca selawat?" Jawab Nabi, "Sesukamu." Saya berkata, "Seperempat." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Dan kalau kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "Separuh dari waktu." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Dan jika kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "2/3 dari waktu yang senggang bagiku." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Bila kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "Kalau demikian, saya pergunakan semua waktuku untuk membaca selawat padamu." Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kalau demikian, keadaanmu akan dihindarkan dari segala kerisauan hatimu dan diampunkan dosamu." Hadis riwayat

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kami akhiri sesi Zona Petang kali ini dengan beberapa lantunan lagu religi. Merapat ke pukul 19 akan Anda dengarkan sesi Sendawar Malam.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkah, berkah, berkah, berkah.
1: Kayak gue.
2: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
3: Ele, ada dompet jatuh, ey.
4: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
5: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu, teh.
5: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
5: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
5: Lebih baik lapar, kan?
6: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
7: Sejenak tertunduk diam, takut dosa masa kelam.

kaca. Dosa dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia. Kau beri cara beda untuk

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gua, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap dengan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar, jumpa lagi di program Dunia Remaja. Saya ditemani pendengar ya di malam hari ini. Edisi hari Kamis 4 Juni 2026 pendengar. Pendengar, menjadi orang tua memang tidak mudah ya. Dan selalu menjadi perjalanan yang menantang terlepas dari generasinya. Sebelum ada orang tua milenial, ada generasi X, kemudian ada generasi baby boomers dan seterusnya. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana tips praktis dalam memahami pola pikir generasi Gen Z. Mendengar, semua generasi nyatanya berbagai kesulitan, ya, semua generasi nyatanya berbagi kesulitan dalam memahami anak-anak mereka dan mengikuti perkembangan dunia yang ada di sekitar mereka. Namun, orang tua saat ini menghadapi serangkaian hambatan yang cukup unik. Salah satu tantangannya diakibatkan oleh perubahan cepat dalam teknologi dan norma sosial. Norma sosial yang telah menciptakan kesenjangan signifikan antara orang tua atau generasi milenial dan X dengan anak-anak generasi Z dan Alpha. Sebelum itu, kita perlu mengidentifikasi apa saja tantangan sebagai orang tua yang perlu dihadapi saat ini, pendengar. Mengetahui semua tantangan yang akan membantu kita untuk merespon tantangan yang ada ini akan membantu kita untuk merespon setiap keadaan dengan lebih baik dan tepat. Generasi Z atau yang biasa dikenal sebagai Gen Z mencakup individu yang lahir antara tahun 97 dan 2012. Generasi ini telah terbiasa dengan internet, media sosial, dan teknologi digital sejak usia dini. Generasi Alpha di sisi lain mengacu pada mereka yang lahir dari tahun 2013 dan seterusnya. Generasi ini tumbuh di dunia yang lebih maju dan terhubung. Keterhubungan serta interaksi dengan perangkat pintar jelas jauh lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Anak-anak generasi Alpha bahkan cenderung sudah terbiasa dengan kecerdasan buatan sejak kecil.

103,3 FM RRI Sendawa. RRI Sendawa.

0: 103,3 FM RRI Sendau.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi.
6: Ayo satu lagi. Woi, jagoan gol.
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar RRI Sendawar masih di program Dunia Remaja bersama Zaidi di malam hari ini ya. Kita tadi membahas tentang tips praktis dalam memahami generasi Z atau Gen Z, pendengar.

Ya, orang tua yang memiliki anak-anak Gen Z dan Gen Alpha seringkali merasa berada di persimpangan. Pada satu sisi, orang tua mencoba memahami pola pikir anak-anak mereka. Kemudian di sisi lain, orang tua sedang berusaha beradaptasi dengan dunia yang berbeda dari masa muda mereka. Jika tidak diatasi dengan baik, kesenjangan generasi ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik dan frustasi antara anak orang tua. Beberapa tantangan yang kemudian kemungkinan besar orang tua hadapi ialah, yang pertama, penduduk asli digital versus penduduk pendatang baru digital. Ya, anak-anak Gen Z dan generasi berikutnya tumbuh sebagai penduduk asli digital yang sangat akrab dan sangat akrab dengan teknologi sejak dini. Sebaliknya, kebanyakan orang tua merupakan pendatang baru digital atau digital imigrasi gitu ya, yang harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perbedaan ini seringkali menimbulkan kesenjangan pemahaman tentang cara teknologi digunakan. Orang tua kemungkinan besar merasa kesulitan mengikuti perkembangan teknologi dan aplikasi baru yang digunakan anak-anak mereka. Sementara anak-anak mungkin merasa frustasi karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap dunia digital. Kemudian ada perubahan dalam norma sosial, informasi yang terlalu banyak, perbedaan pola pikir antar generasi. Nah, tipsnya yang pertama, kita terlibat dalam dunia digital bersama. Pola pikir anak-anak generasi saat ini sangat dipengaruhi oleh dunia digital karena mereka adalah penduduk asli digital. Itu sebabnya orang tua harus mencari tahu cara untuk terlibat dengan anak-anak mereka di dunia digital. Jadi mau tidak mau kita juga harus ikut di dunia mereka, dunia digital atau di eranya mereka saat ini. Jadi kalau misalkan kita terlalu menganggap itu tidak penting dan kita juga tidak perlu untuk ikut-ikutan dalam arti memahami dunia digital saat ini, ya maka kita akan sangat kesusahan. Kita tidak bisa dalam arti terlalu mengekang dunia mereka saat ini yang dihadapkan pada dunia digital. Contoh misalkan saat ini

pekerjaan di sekolah pun ya, memasukkan dalam materi pembelajaran ada beberapa mata pelajaran yang memang harus dihubungkan atau dikaitkan dengan era digitalisasi. Contoh misalkan scan barcode untuk melihat video pembelajaran yang akan dijelaskan oleh guru kepada murid. Nah, orang tua di sini tentu harus tahu bagaimana caranya mengaplikasikan, mengetahui aplikasi scan barcode untuk bisa melihat video yang ada gambar barcode-nya itu biasanya ada disematkan di dalam buku paket mereka. Selain itu juga pendengar, kita tidak bisa juga terlalu mengekang kepada anak untuk tidak mengenal dunia digital. Kalau kita masih memakai yang berkaitan dengan digitalisasi, salah satu contohnya alat komunikasi, maka anak juga pasti akan tahu. Dan tidak mungkin anak tidak kita beritahu sedikit pun misalkan. Karena saat ini masih banyak ya orang tua yang mungkin khawatir ketika anak bermain handphone, takut nanti terpapar hal-hal yang tidak bagus yang mempengaruhi kondisi perkembangan jiwanya dan sebagainya. Sebenarnya ketika kita membatasi dan ada kontrol dari orang tua, dan kita juga memberikan akses untuk mereka, dan kita awasi apa saja yang mereka akses, dan kita bimbing serta kita memberikan arahan, maka itu juga akan menjadi baik sebenarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang sehat dan positif ya pendengar, seperti bermain video game bersama misalkan. Nah, video game sekarang ini banyak sekali ya, ada yang kalau kita tidak filter tentu juga bisa memberikan pengaruh yang buruk pada anak-anak. Tetapi kan kita bisa memfilter pendengar ya, dengan cara kita memfilter maka kita bisa bermain video game bersama yang mungkin sifatnya edukatif. Banyak anak yang menikmati video game dan bermain bersama bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan justru bagi semua pihak yang terlibat di situ. Kemudian tetap terupdate dengan tren terkini. Ya, tidak harus mengikuti, tapi setidaknya kita tahu. Contoh misalnya, mungkin kita awalnya tidak mengenal media sosial seperti Facebook, tapi ternyata mendengar banyak orang juga yang sukses dengan bermain Facebook. Misalkan mereka menjadi influencer atau menjadi mereka memanfaatkan media sosial untuk promosi misalkan, untuk berjualan ya, untuk menjaring banyak orang dalam hal pertemanan gitu ya. Semuanya itu tentu juga harus disertai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan, jangan sampai kita tertipu ya. Dari kita mendengar untuk lebih jeli, lebih pintar, waspada juga. Ketika kita memiliki anak yang masih usia SD katakanlah, ya mungkin mereka juga ada yang penasaran ya untuk membuat akun media sosial misalkan. Nah, kiranya itu tidak cocok dan belum pas untuk mereka, ya maka kita batasi dan jangan sampai hal itu kita kecolongan itu sebenarnya. Tetaplah bersama kami berkat.

0: 103,3 FM RRI Sendang.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: FM RRI Sendawa.
2: Terdengar masih di Dunia Remaja bersama saya di malam hari ini mendengar ya. Ya, tadi ada beberapa tips yang pertama terlibat dalam dunia digital bersama tetap terupdate dengan tren terkini. Contoh kita bisa mencoba tren populer yang lucu di TikTok atau Instagram. Mencoba membuat konten dengan partisipasi orang tua dan anak-anak pasti akan sangat menyenangkan ya. Jadi misalkan kita libatkanlah anak-anak boleh mengenal medsos, tetapi medsos kita bukan akun mereka. Begitu selesai, Anda jadi bisa merasakan keterkaitan dengan keterhubungan yang lebih dalam dengan anak-anak. Melakukan hal yang seperti ini membuktikan kepada anak bahwa sebagai orang tua kita juga berusaha memahami tren-tren yang sedang berlangsung. Lagi membuat konten bersama, kita juga bisa sekaligus mengedukasi mereka dengan mengajarkan potensi-potensi berbahaya yang ditimbulkan dari mengikuti tren buruk yang populer di kalangan mereka anak-anak muda. Yang mempromosikan komunikasi terbuka dan empati, mengajarkan literasi media, mendorong kreativitas dan kemandirian. Orang tua tentu kita menginginkan kedekatan dengan anak-anak. Daripada menyuruh anak Anda untuk melakukan hal ini atau itu yang lebih mungkin tidak relate dengan dunia mereka saat ini ya. Lebih baik kita mendorong mereka untuk melakukan apa yang mereka senangi, namun tetap diawasi dengan pembatasan yang sesuai usia mereka. Kemudian mempercayai anak-anak untuk menavigasi dunia digital secara bertanggung jawab berawal dari pembelajaran yang kita berikan mengenai literasi media. Ajak anak untuk berdiskusi mengenai informasi yang mereka temukan. Dorong mereka untuk mempertanyakan informasi yang ditemui secara online dan mencoba memverifikasi sumber. Misalkan ada pemberitaan tentang hal-hal yang mengarah pada ujaran kebencian misalkan. Di situ misalnya sumbernya tidak jelas, maka tentu kita sebagai orang tua juga harus menyelidiki apakah informasi berita tersebut benar, dan kalaupun benar kita juga harus memberikan arahan ya untuk kepada anak kita bahwa dengan kata-kata yang kasar mungkin yang ada di media sosial misalkan itu ada undang-undangnya misalkan ya, mengarah ke ujaran kebencian itu pasti akan kena undang-undang ITE dan sebagainya. Baik, mendengar sampai di sini kami dengan program Dunia Remaja. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Langsung saja kami bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Untuk bisa mencegah

0: guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 ganda.
0: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
2: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0,7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0,7, kasarnya ya. Ya antara 1,7 atau 1,8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
0: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
3: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
5: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
5: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
6: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short ketakutan orang jangka pendek aja. Fondasi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, ditak rame juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita.

0: penjepluk atau apa.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
4: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
4: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
5: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
4: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
0: kita tetap melayani jemaah jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Tangerang ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
8: Mendengar Dr. Dhani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca Armusna atau Aropa, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadat Udarain. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih, namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
10: Yang tenang tapi ada sedihnya karena
11: itu tinggalan karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
10: Sampai tanggal 24 Mei.
11: Mas baru sampai sana. Nah,
10: mau dikasih
9: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
12: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
13: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
12: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
13: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
12: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
14: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah, untuk kloter 3JKG semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
12: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondokgede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
16: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
15: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
16: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
17: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
16: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
17: Terima kasih sekali lagi.
16: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya Rabdul, itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikma, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita kitafesrri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Selamat malam saudara pendengar dari Sendawa dimanapun Anda berada. Saat ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mimbar Agama Buddha. Kami ucapkan kepada umat Buddha di malam hari ini, di yang tengah memonitor siaran kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Mimbar Agama.
1: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya. Dengar RRI yang berbahagia, umat Buddha dimanapun berada, jumpa lagi dalam mimbar agama Buddha yang pada kesempatan hari ini akan dibimbing oleh saya, yaitu Kuswanto SAG. Yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang persatuan membuahkan kebahagiaan. Pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha dimanapun berada, kita tahu bahwa persatuan itu sangat penting. Dengan suatu persatuan akan suatu membuahkan suatu kebahagiaan. Kita juga di dalam negara Republik Indonesia, kita tahu bahwa bersatu tetap teguh, bercerai kita runtuh. Artinya bahwa kita bersatu itu membentuk suatu keyakinan. Dengan kita bersatu akan membuat suatu kekuatan. Namun apabila kita bercerai, kita berpisah satu persatu, itu gampang dihancurkan atau mungkin diputuskan. Seperti batang lidi, kalau dia satu lidi saja, gampang sekali dipatahkan. Tetapi ketika satu ikat lidi, ketika kita patahkan sangat sulit sekali. Begitu juga persatuan akan membawakan suatu kebahagiaan. Dan dalam pandangan agama Buddha sendiri bahwa perbedaan yang ada itu alamiah. Perbedaan di alam semesta ini justru merupakan perpaduan harmonis yang menjadi inspirasi tiada habis-habisnya dari para seniman. Langit biru berawan abu-abu bersatu indah dengan daun hijau di atas batang pohon berwarna coklat tua di tepi sebuah sungai berwarna biru. Semua warna-warni itu dapat digambarkan dengan sangat indah sebagai sebuah lukisan. Coba kalau kita hanya melihat gambar langit cuma biru semua, itu tidak ada keindahan. Ibarat kita lukisan itu hanya langit biru. Seperti halnya kita melihat pelangi. Pelangi merupakan suatu perpaduan dan suatu perbedaan. Kenapa dikatakan pelangi sampai menciptakan lagu pelangi? Karena artinya ada pelangi itu beraneka warna. Coba seandainya pelangi yang kita lihat di atas itu hanya berwarna kuning saja, apakah itu dibilang pelangi? Tentu tidak. Ya, seperti halnya di dalam diri kita bahwa manusia adalah bagian dari alam. Oleh sebab itu diri manusia juga merupakan perpaduan secara harmonis dari berbagai bagian tubuh yang berbeda. Bentuk mata kanan berbeda dengan mata kiri. Demikian pula dengan daun telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Kenapa? Memiliki fungsi yang berbeda-beda. Makanya tubuh kita ini merupakan suatu contoh persatuan yang bisa membuahkan kebahagiaan. Tanpa ada suatu kerjasama yang baik, tanpa ada suatu pikiran, ucapan, dan perbuatan yang selaras, apakah bisa menciptakan suatu akibat yang baik? Tentu tidak. Maka dari itulah, tubuh kita ini merupakan suatu perpaduan. Sebagai contoh makanya adalah muka kita. Ketika kita ditanya, Pak Gus, muka Pak Gus yang mana? Oh, yang ini. Semua ini adalah muka saya. Kemudian ditanya lagi, mata Pak Gus yang mana? Ini. Hidung? Ini. Pipi? Ini. Mulut? Ini. Telinga? Ini. Pipi, bibir, alis. Terus di mana muka Pak Gus? Ini pertanyaan sangat sulit kadang-kadang. Ternyata muka kita adalah perpaduan dari berbagai nama yang ada di wajah. Jadi kita ada keterkaitan antara satu sama yang lain. Oleh sebab itulah kita harus menyadari bahwa sebagai manusia kita harus mengerti Buddha Dhamma dengan baik. Kita bisa hidup karena kita ada orang tua yang membantu kita, kemudian memasak makanan untuk kita, mencari nafkah untuk kita, membesarkan kita. Ketika kita sakit, kita dibawa ke dokter. Kenapa? Ada orang lain di situ. Oleh sebab itulah manusia adalah makhluk sosial. Jadi selalu hidup selalu dengan orang lain, bantuan orang lain. Bahkan ketika kita meninggal pun kita butuh orang lain untuk memasukkan kita dalam peti, membacakan doa, mengangkat, itu butuh orang. Itulah fungsi yang kita namanya persatuan. Nah, disebutkan dalam Dhamma bahwa manusia terdiri dari badan dan batin. Apabila badan merupakan kumpulan dari berbagai bagian yang berbeda, demikian pula dengan batin yang selalu berbeda kondisinya dari saat ke saat. Pada suatu ketika batin merasakan bahagia, namun ada kemungkinan di saat berikutnya batin akan merasa menderita. Kalau kita ditinjau dari fungsinya, manusia adalah makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Ini secara ilmu pengetahuan. Jika sebagai individu manusia mempunyai perbedaan pada badan jasmani, maka perbedaan ini juga terjadi pada diri manusia secara sosial. Dalam pergaulan dengan sesama manusia, kiranya kita juga dijumpai berbagai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, manusia yang berbeda secara fisik, misalkan bentuk muka, warna rambut, mata, kulit, dan sebagainya. Nah, ini yang sering kita jumpai, dan saat ini juga ini merupakan hal-hal yang perbedaan-perbedaan ini menyebabkan suatu konflik, baik itu konflik sosial maupun konflik yang lain. Ini yang karena perbedaan ini, karena saat ini banyak sekali kita melihat bahwa kita selalu mencari perbedaan. Kita kalau mencari perbedaan itu gampang sekali. Nah, mencari kesamaan ini yang sangat sulit. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mencari persamaan. Jangan mencari perbedaan. Karena dengan mencari persamaan, kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Nah, dalam masyarakat cukup banyak terdapat agama dan aliran kepercayaan. Agama Buddha pun demikian, banyak mazhab, banyak aliran, banyak sekte yang ada. Namun apa? Persatuan kita adalah dikunci kata umat Buddha. Umat Buddha. Nah, dasar pemilihan agama atau kepercayaan ini bukan karena faktor benar atau salah, melainkan adalah kecocokan pribadi. Karena fungsi agama adalah bagaimana kita menjadi hidup menjadi bahagia, hidup menjadi tenang, hidup menjadi damai. Makanya kata-kata agama, a tidak, gama itu kacau. Bagaimana kita bisa menciptakan ketidakkacauan itu dengan mempraktekkan agama dengan baik dan benar. Seseorang memilih agama Buddha juga pun karena adanya kecocokan atau kecenderungan pribadi terhadap ajaran Buddha. Agama Buddha mempunyai berbagai tradisi yang berbeda-beda. Namun pemilihan salah satu tradisi agama Buddha juga berdasarkan kecocokan, bukan masalah benar atau salah. Tadi yang saya katakan, kecocokan. Selama dia bisa berubah ke arah yang positif, ke arah yang bijak dan arif, maka dia sudah melaksanakan agama dengan baik. Nah, kita tahu bahwa mengingat bahwa pemilihan agama Buddha dan tradisi yang berdasarkan kecocokan pribadi, maka sudah sewajarnya apabila umat Buddha dapat saling menghormati pilihan setiap orang yang mungkin berbeda dengan pilihan dirinya. Dengan dasar pemikiran seperti inilah akan terwujud kondisi saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama Buddha dari berbagai tradisi dan latar belakang. Dengan adanya hal inilah, maka akan menjadi suatu hal yang baik buat kita. Pernah saya bertemu dengan seorang kawan, itu bertanya, karena dia berbeda mazhab dan aliran, dia bercerita dan bertanya kepada kita, Pak Gus, itu agama Buddhanya pakai mazhab yang mana? Nah, ini sudah mengkotakan ketika bertanya begitu. Kemudian bertanya dan menjelek-jelekkan mazhab yang saya anut. Kemudian apa terjadi? Kita hanya balik bertanya, maaf, saya mau bertanya kepada Anda, berapa banyak Anda sudah membaca dan mengetahui isi mazhab dan aliran ini? Wah, baru satu buku saja. Kalau satu buku jangan menjas atau mengklaim atau menjelekkan, karena Anda belum tahu. Ketika Anda belum tahu, janganlah menjadi sok tahu, karena akan menjadi bumerang, menjadi penghancur bagi diri kita. Dengan melihat hal ini, kawan saya itu terdiam, merenungkan bahwa betul, karena ketidaktahuan itu menyebabkan kebodohan batin yang ada dalam diri dirinya. Kita tahu bahwa rasa saling menghormati ini akan menciptakan kerukunan dan persatuan dalam masyarakat. Dalam dhamma banyak dijumpai nasihat sebagai dukungan dan persatuan dan bukan perpecahan. Kalau kita lihat sebagai contoh adalah dalam Dhammapada ayat 194, Sang Buddha mengatakan bahwa kerukunan dalam kelompok memberikan kebahagiaan. Kemudian di dalam Anguttara Nikaya, di dalam Cakkanipata, yaitu Saraniya Dhamma Sutta atau sutta tentang hal-hal yang membuat dikenang, menyebutkan 6 cara untuk mencapai. Terdapat 6 hal yang membuat saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk tidak ada kecekcokan, kemudian adanya kerukunan dan kesatuan. Apa? Sair pertama sampai ketiga adalah memiliki perbuatan, ucapan dan pikiran berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Artinya bahwa antara ucapan dan perbuatan harus selaras. Jangan bilang kita oh baik di depan, di belakang kita apa? Ibaratnya antara muka dengan belakang itu berbeda. Nah, itu di dalam ajaran Buddha kalau bisa tidak diperbolehkan. Kemudian syarat keempat adalah mau berbagi miliknya dengan orang lain. Dalam konteks ini adalah berbagi barang, yang artinya barang yang mungkin enggak kita butuhkan tetapi dibutuhkan orang lain, mari berbagi. Kemudian adalah melaksanakan kemoralan yang sama sewaktu ia sendiri maupun di depan umum. Artinya kita sama-sama menjaga moralitas, ya, baik itu ketika kita menjadi pribadi maupun kita ketika kita bertemu dengan teman-teman yang lain atau orang lain. Mari kita jaga moralitas. Ketika moralitas kita jaga dengan baik, otomatis kebahagiaan, kerukunan, tidak ada kebencian dan kedamaian akan tercipta karena munisan itu. Kemudian yang keenam adalah memiliki pandangan yang benar dikala sendirian maupun bersama. Katakan pandangan benar adalah baik untuk kita, baik juga untuk orang lain, baik juga untuk alam semesta. Dengan mengerti nasihat dhamma yang telah diuraikan di atas tentang bagaimana manfaat persatuan dan 6 cara mewujudkan persatuan tersebut, diharapkan para umat Buddha serta simpatisan Buddhis dimanapun berada dapat menjadikan sebagai pedoman hidup untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha dimanapun berada, pelaksanakan dhamma cara sungguh-sungguh akan membantu terwujudnya perdamaian dan persatuan antar umat Buddha maupun dengan sesamanya dalam masyarakat. Artinya bahwa antar sesama agama Buddha pun kita akan tercipta suatu persatuan dan kerukunan, apalagi kita juga menyebarkan hal ini kepada lingkungan sekitar akan menciptakan kerukunan yang lebih luas lagi. Dengan adanya persatuan dalam kehidupan sebagai umat Buddha akan mengkondisikan pelaksanaan dhamma yang lain, yaitu 4 kesunyataan mulia. Seperti kita ketahui bahwa dasar seluruh ajaran Sang Buddha diajarkan oleh beliau selama 45 tahun adalah 4 kesunyataan mulia. Terdiri dari ketidakpuasan sebagai kesunyataan pertama, keinginan sebagai penyebab ketidakpuasan, kemudian apabila keinginan dapat dikendalikan maka ketidakpuasan dapat diatasi, dan kesunyataan keempat adalah jalan mulia berunsur 8. Dengan adanya pelaksanaan jalan mulia berunsur 8 sebagai tindak nyata dari 4 kesunyataan mulia tersebut, kita sebagai umat Buddha dapat dimulai dengan ucapan dan perbuatan yang benar. Hal ini untuk mewujudkan suasana damai. Kenapa? Kita, ucapan kita merupakan suatu janji. Ucapan kita muncul karena dari pikiran terlebih dahulu. Makanya sebelum berucap, berpikirlah terlebih dahulu. Kemudian apa yang terjadi? Bahwa dengan keakraban dan keharmonisan antar umat Buddha dengan ciptaan suatu kerukunan juga dengan lingkungan kita, ini kita akan mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kebahagiaan setelah kehidupan ini juga akan kita raih, yaitu merealisasi nibbana. Mari pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha di mana pun berada, mari kita jaga persatuan kita dengan belajar dari memahami diri kita, menghargai seluruh panca indera kita, dengan menghargai diri kita, maka kita juga akan menghargai orang lain. Sesungguhnya umat Buddha bukan hanya sekedar teori untuk dihafal dan dipelajari, melainkan lebih pada pelaksana untuk mengubah perilaku agar manusia secara pribadi terbebas dari kelahiran kembali dan menghayati empat kebenaran mulia. Cara lingkungan atau sosial manusia melaksanakan ajaran Buddha dalam hidupnya akan diterima dalam masyarakat dan menjadi orang yang lebih baik dan bijaksana. Mari pendengar RRI yang berbahagia,

Dengan sajian lagu-lagu Buddha, kami telah hadirkan di ruang dengar Anda. Nantikan program Mimbar Agama Buddha di minggu depan, mendengar di hari Kamis setiap pukul 20 lewat 30 menit. Baik, dengan tetaplah bersama kami untuk mendengarkan program siar kami selanjutnya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat

0: dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, masih mengudara di ruang dengar Anda, tentunya di frekuensi 103,3 MHz. Saya Edi akan hadirkan selanjutnya program acara mini drama ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.
3: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
4: Ibu, sebuah drama radio karya Rita Ismail.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu? Ibu? Kok ibu kelihatan sedih?
1: Ibu kasihan melihat kamu, nak. Pasti kamu itu capek setiap hari kerja. Di rumah kerjaan kamu itu juga banyak. Mengurus keluarga, juga mengurus ibu, nak.
0: Loh, ibu, ibu jangan berpikir begitu terus. Ini kan tanggung jawab Nita, ibu.
1: Usia tua ibu ini hanya membebani kamu, Nita. Ibu tidak bisa membantu kamu. Ibu tidak bisa apa-apa.
0: Dulu, ibu kan yang mengerjakan semuanya untuk anak-anak ibu. Nah, sekarang saatnya ibu yang dilayani oleh anak ibu. Ibu masih kuat puasa?
1: Iya, alhamdulillah ibu masih kuat, Nita.
0: Alhamdulillah. Nita masuk dulu ya, Bu. Siap-siap untuk keperluan berbuka puasa.

0: Awi perhatikan wajah nenek kok sering sedih ya. Terus kalau ada tetangga menyapa nenek, nenek sering seperti mau nangis gitu mah. Kenapa ya mah? Apa nenek gak bahagia sama kita mah?
1: Kenapa? Awi sedih kalau nenek gak bahagia sama kita. Awi sayang nenek kan?
0: Ya sayanglah pak, kan nenek Awi.
2: Dea juga sayang nenek pak.
3: Sayang, gini ya, orang yang sudah lanjut usia itu kadang perasaannya memang begitu. Merasa ya sudah gak berguna, merasa menjadi beban bagi keluarga, cepat sedih. Nah makanya tugas kita menjaga nenek, membuat nenek merasa masih dibutuhkan.
0: Tapi nenek teman Awi gak gitu.
3: Iya nak, memang gak semua orang tua yang punya perasaan seperti nenek.
0: Mah, pah, besok kita ajak nenek buka puasa di luar yuk, kan hari libur.
1: Mau ngajak nenek atau Awi nih yang memang pengen diajak buka puasa di luar?

0: Kan sudah lama ibu gak diajak jalan-jalan.
1: Iya nak ya. Ibu jadi ingat ayah kamu. Waktu ayahmu masih ada, juga suka mengajak ibu jalan-jalan. Berbuka puasa di luar seperti ini, Nin.
0: Iya, Bu. Ibu jangan sedih dong. Senyum.
2: Iya, Nek. Setelah berbuka puasa nanti, kita jalan-jalan, terus belanja-belanja ya, Nek.
1: Iya, sayang.
3: Belanja. Belanja aja terus pikirannya.
2: Iya, Pa. Boleh ya?
3: Boleh.
0: Mas, ibu kemarin pas jalan-jalan dan buka puasa di luar cukup senang ya?
3: Iya, kadang orang tua memang ada yang obatnya itu jalan-jalan, walaupun enggak jauh-jauh.
0: Iya ya mas, aku hanya ingin beliau bahagia di hari tuanya.
3: Sejauh ini, kamu sudah berusaha kok membahagiakan ibu. Ngomong-ngomong, abang-abangmu masih sering nelpon ibu kan?
0: Masih mas. Bang Yahya kemarin telepon. Bang Iwan kalau gak salah 2 hari yang lalu juga nelpon. Oh iya mas, gimana kalau lebaran tahun ini kita di kampung? Biasanya kan mereka yang kesini mengunjungi ibu.
3: Boleh juga. Kita berangkat sehari sebelum lebaran ya. Kamu kabari aja keluarga di kampung kalau kita lebaran di sana. Gimana?
0: Baik, Mas.

0: Nita, abang-abangmu sudah tahu kalau kita itu lebaran di kampung, nak?
1: Sudah, Bu. Mereka senang. Ibu lebaran pertama di kampung. Ngomong-ngomong, ibu masih kuat puasa, kan?
0: Insya Allah, Nit.
1: Syukurlah, Bu.
0: Anak-anakmu sudah tertidur, ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, kita sudah sampai.

0: sehat selalu ya Bu.
1: Maafkan kami ya Bu, tidak setiap hari ada di samping Ibu.
2: Terima kasih anak-anak, kalian masih menyayangi Ibu, selalu memperhatikan Ibu walaupun jauh dari Ibu. Ini membuat Ibu merasa masih dibutuhkan anak-anakku.
3: Bu, sampai kapanpun kami akan selalu membutuhkan Ibu. Kami akan selalu menyayangi Ibu. Mohon maaf lahir batin ya Bu.

Abu, sebuah drama radio dimainkan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan para pemain Lydia Permatasari sebagai Nita, Amna Ulfa sebagai Ibu, Rizka sebagai Awi, Robi Akhyardi sebagai Andi, Rangga sebagai Yahya, Rian sebagai Iwan, Dini sebagai Dea, dan narator Mice Haryani. Teknik rekaman Adrian Yuliandri. Teknik editing Rio Nada Putra, Arif Pratama Putra, Kamil Irman.

Dari sumber di frekuensi 103,3 MHz, pendengar Saidi masih menemani pendengar. Demikian tadi telah kami hadirkan mini drama. Kami harap semoga bisa menghibur Anda semuanya di malam hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak atau mendengarkan program siar kami selanjutnya.

Saudara pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan mini drama di ruang dengan Anda, dan selanjutnya kami akan hadirkan program acara Ngobras. Selamat malam mendengar dan selamat mendengarkan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah, dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
6: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pendengar, selamat malam. Senang sekali saya bisa kembali menyapa pendengar semua dalam program acara Ngobras di malam hari ini, pendengar. Kali ini kita akan membahas tentang Indonesia ramah lansia. Ya, Indonesia ramah lansia ini merupakan lembaga yang berkontribusi untuk mewujudkan kawasan ramah lansia usia kawasan ramah lanjut usia dengan pendekatan program berkesinambungan dan perawatan jangka panjang bagi lanjut usia. Misinya pendampingan, inovasi, kemitraan dan awareness.

Kemudian mendengar ada komunitas khusus lansia dengan tujuan mempererat ikatan sosial di masa tua. Komunitas ini adalah sebuah pilar penting dalam struktur sosial, tidak hanya memberikan nilai tambah bagi anggotanya, tapi juga bagi masyarakat luas. Komunitas lansia adalah sebuah pilar penting dalam struktur sosial, tidak hanya memberikan nilai tambah bagi anggotanya, tapi juga bagi masyarakat luas. Dan kita coba membahas ini lebih detail lagi, apa peran vitalnya. Komunitas lansia atau Komlans ini didefinisikan sebagai kelompok atau perkumpulan individu lanjut usia yang secara rutin terlibat dalam berbagai aktivitas bersama, pendengar. Tujuan dari perkumpulan ini adalah mencakup pemeliharaan kesehatan fisik dan mental para lansia, penguatan ikatan sosial, peningkatan rasa kebermaknaan dan harga diri, serta penciptaan lingkungan yang suportif di masa tua. Komunitas ini bisa terbentuk secara formal seperti melalui posyandu, yayasan atau kelurahan, maupun secara formal seperti kumpulan teman, tetangga, atau bahkan grup media sosial khusus lansia.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
4: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
3: Kan udah ada pot, Ma.
4: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
3: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
4: Iya, dan kita harus ingat 3M.
3: Apa itu 3M, Ma?
4: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
3: Wah, Mama hebat ya.
5: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.

Komunitas lansia memegang peranan krusial karena beberapa alasan. Yang pertama, mengatasi kesepian. Banyak lansia, terutama mereka yang hidup sendiri atau telah kehilangan pasangan, rentan terhadap rasa kesepian. Komunitas menyediakan wadah untuk berinteraksi, menemukan teman baru, dan merasakan kehangatan sosial antar sesama lansia. Dengan adanya program terstruktur seperti senam bersama yang ada di komunitas lansia ya, kemudian jalan pagi atau sesi edukasi gizi, anggota komunitas lebih termotivasi untuk mengadopsi gaya hidup aktif dan sehat. Rasa percaya diri lansia seringkali meningkat ketika mereka merasa didengar dan dibutuhkan. Aktivitas kreatif seperti kerajinan tangan, bernyanyi, atau diskusi rutin dapat membangkitkan semangat baru dan menjaga kesehatan mental. Semangat gotong royong, maksud kami semangat gotong royong dalam komunitas juga sangat terasa ya. Ada anggota yang mungkin membantu membacakan surat, membacakan

Beberapa komunitas secara aktif melibatkan generasi muda dalam program mereka, seperti teman baca atau ngobrol bareng kakek-kakek misalnya, kakek nenek ya. Interaksi ini menciptakan kesempatan belajar dua arah yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Banyak sekali ya kegiatan di komunitas lansia, ragam kegiatan dalam komunitas lansia berdengar. Berbagai kegiatan menarik dapat ditemukan dalam komunitas lansia, antara lain senam lansia dan jalan pagi secara rutin, arisan sehat dan diskusi mingguan yang inspiratif, kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, sesi berbagi pengalaman hidup ya, kegiatan sosial.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi.
6: Go! Ayo satu lagi. Boy, jagoan gol.
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar, hingga di sini kami hadirkan program Ngobras, dan sesaat lagi akan kami hadirkan program Ruang Rindu.

0: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

Selamat malam mendengar sajian lagu-lagu nostalgia temani mendengar di malam hari ini ya, di program Ruang Rindu bersama saya di. Baik mendengar, untuk Anda yang bergabung kami tunggu di jalur telepon 0812 505 2398.

Pendengar, melatih emosi agar tetap tenang saat menghadapi masalah bisa dilakukan dengan teknik pernafasan. Ya, teknik pernafasan untuk menurunkan detak jantung, mengambil jeda waktu sebelum merespon dan menuliskan jurnal. Menuliskan jurnal emosi. Langkah-langkah praktis ini pendengar ternyata membantu mengembalikan fungsi logika otak sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik.

0: beberapa cara efektif yang bisa kita praktikkan. Yang pertama, praktikkan mindful breathing atau pernafasan sadar. Saat masalah memicu kepanikan atau amarah, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung selama 5 detik. Tahan selama 5 detik dan hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali untuk mengirim sinyal tenang ke sistem saraf Anda. Kita sapa ada Mbak Ani di Ongko Asa ya. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Bang Rindu, selamat malam. Silakan Mbak Ani, request lagu apa?
1: Dari Pance, Bang.
0: Pance, oke. Okay. Apa judulnya?
1: Kau telah berdua.
0: Kau telah berdua. Siap, Pance ya.
1: Ada ke Bang?
0: Ada.
1: Oke. Okay. Apa salamnya Bang ya? Boleh. Buat semuanya aja, pendengar Cia Isindawar, tempat berkocali. Selamat malam, semoga sehat selalu. Buat pengedinya, selamat bertugas. Sehat selalu ya bersama keluarga. Kalau pulang nanti Bang Edi hati-hati di jalan.
0: Iya, siap.
1: Oke. Okay. Kalau begitu, terima kasih Bang Edi. Satu-satunya. Selamat malam.
0: Malam Mbak Ani. Iya. Silakan di belakangnya Mbak Ani, kami tunggu atensinya di 0812-505-23938. Ya, 0812-505-23938.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pada RRI Sendawa dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 22:54 ya. Sajian lagu-lagu nostalgia kami akhiri untuk sesi Ruang Rindu sampai pukul 23 waktu

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Sajian lagu-lagu nostalgia masih kami hadirkan di ruang dengar Anda di Musik Info. Mendengar kami sampaikan informasi dikutip dari rri.co.id.
2: Lagi sih, kamu marah ya? Idi, jangan gitu dong.
1: Anggaran 145 miliar digelontorkan untuk membuka akses 3 kampung yang tertinggal di Kubar.
2: Halo.
1: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kutai Barat mengalokasikan anggaran 145 miliar di tahun anggaran 2026 untuk penanganan ruas jalan menuju 3 kampung tertinggal di Kecamatan Bongan. Bupati Frederick Edwin mengatakan program tersebut ditargetkan membuka akses menuju Kampung Deraya, Tanjung Soke, dan Gerunggung pada tahun 2026 ini, pendengar.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Musik Info ya. Sajian lagu-lagu nostalgia dihadirkan di ruang Anda. Pendengar, di Kutai Barat ini sudah ada Koperasi Desa Merah Putih, pendengar, di Empaku tepatnya ya. Perketat pengawasan program ketahanan pangan. Ya, Kopdes Merah Putih di Empaku perketat pengawasan program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan pemerintah di Kampung Empaku terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan yang dijalankan masyarakat setempat. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Empaku, Dwita, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh para penerima manfaat. Menurutnya, mayoritas masyarakat Kampung Empaku memilih usaha budidaya babi dibanding sektor lainnya. Hal tersebut karena sebagian besar warga merupakan masyarakat Dayak yang telah lama mengembangkan peternakan babi sebagai salah satu sumber penghasilan keluarga.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Selamat pagi Tina, pagi-pagi kok melamun?
2: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
1: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini, ya menghasilkan sayur hijau.

0: seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Masih di Musik Info, sajian lagu-lagu nostalgia bersama saya di pendengar. Kami sampaikan lagi beberapa informasi dikutip dari RRI.co.id.

Cabang olahraga bowling menjadi salah satu cabur dengan biaya latihan tertinggi yang diikuti kontingen Kutai Barat pada pekan olahraga provinsi Porprov Kalimantan Timur. Tidak seperti cabang olahraga lain yang cukup menyewa lapangan atau gedung, atlet bowling harus membayar setiap permainan yang dilakukan saat latihan. Wakil Ketua 3 KONI Kutai Barat yang juga mantan Ketua Persatuan Bowling Indonesia, Lidwina, mengatakan tingginya biaya tersebut disebabkan seluruh arena bowling dikelola pihak swasta dengan sistem pembayaran per game. Menurut Lidwina, kebutuhan anggaran semakin meningkat ketika atlet mengikuti babak kualifikasi. Saat itu, para atlet harus bertanding selama sekitar 10 hari dengan jadwal yang berlangsung dari pagi hingga malam karena mengikuti berbagai nomor latihan. Kondisi tersebut membuat biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dibanding latihan rutin. Setiap pertandingan maupun sesi latihan tetap dihitung berdasarkan jumlah game yang dimainkan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Dengar sampai di sini kami hadirkan program musik info sajian lagu-lagu nostalgia dan kami akan persiapan tutup siaran memasuki pukul 24. Tetaplah bersama kami mendengar
0: 103,3 FM RRI Sendawa.

0: Lihatlah mereka yang lahir dengan keterbatasan fisik. Lihatlah mereka yang hidup tanpa orang tua. Lihatlah mereka yang mengisi hari-hari dengan beratnya beban hidup. Lihatlah mereka yang selalu berusaha bangkit walau berkali-kali ditimpa kesulitan dan cobaan. Lihatlah mereka yang terbaring sakit. Dan lihatlah betapa banyak di antara kita hidup dengan fisik lengkap. Orang tua ada tanpa kekurangan harta, namun mereka lupa bersyukur. Lihatlah mereka yang lupa bersyukur dan selalu mengeluh dan masih terus berpikir untuk mencari apa yang belum ada, sedang yang ada tak pernah disyukuri. Mulai saat ini, mari kita belajar menjadi insan yang pandai bersyukur dan peduli terhadap sesama kita. Lihatlah mereka yang lahir dengan keterbatasan fisik. Lihatlah mereka yang hidup tanpa orang tua. Lihatlah mereka yang mengisi hari-hari dengan beratnya beban hidup. Lihatlah mereka yang selalu berusaha bangkit walau berkali-kali ditimpa kesulitan dan cobaan. Lihatlah mereka yang terbaring sakit. Dan lihatlah betapa banyak di antara kita hidup dengan fisik lengkap. Orang tua ada tanpa kekurangan harta, namun mereka lupa bersyukur. Lihatlah mereka yang lupa bersyukur dan selalu mengeluh dan masih terus berpikir untuk mencari apa yang belum ada, sedang yang ada tak pernah disyukuri. Mulai saat ini, mari kita belajar menjadi insan yang pandai bersyukur dan peduli terhadap sesama kita.
1: Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita perjuangkan.

Saudara pendengar, dengan demikian maka usai sudah siaran kami untuk hari ini. Semoga siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini bermanfaat. Kini saatnya saya Idi yang bertugas di malam hari ini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan RRI Sendawar akan mengudara kembali esok hari pada pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kini terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: mendengarkan RRI Senggawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Bu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar kan.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Di edisi kali ini kita akan bersama nanti mendengarkan tausiah mengenai berbekallah untuk kehidupan yang kekal dan abadi yang akan selengkapnya disampaikan oleh Ustadz Hozin yang sudah siap pada pagi hari ini, Ustadz Dr. Andes K. Haji Muhammad Hozin MPD. Assalamualaikum Ustadz Hozin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nanti.
2: Alhamdulillah sehat Ustadz.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Kembali jumpa dengan saya di pagi hari ini.
3: Iya.
2: Baik Ustadz, siap menyampaikan tausiah Ustadznya dengan tema berbekallah untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Silakan Ustadz.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa'a. Rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustamir rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 19 Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2026 miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, besar kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin, dari berbagai macam persoalan urusan dunia yang menyibukkan kita manusia, ada satu hal yang hendaknya benar-benar kita perhitungkan. Apa itu? Yaitu tentang nasib kita nanti dalam kehidupan setelah mati atau kematian. Apakah kita akan selamat atau celaka? Hidup ini singkat. Kita akan mati dan sudahnya akan memasuki kehidupan yang abadi. Pada akhirnya kita akan berada dalam satu dari dua kondisi yang sangat ekstrim. Apakah kita akan selamat dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya ke dalam surga, atau merasakan ya kebahagiaan yang abadi selamanya tanpa batas, atau sebaliknya celaka, masuk ke dalam neraka untuk merasakan penderitaan yang abadi selamanya tanpa batas. Tidak ada urusan yang lebih penting dari itu. Tidak ada persoalan yang lebih serius daripada itu. Sekali waktu berkunjunglah ke kuburan, ke makam, ya, dan perhatikan yang tertulis di batu nisan. Ada nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian. Itulah umurnya di dunia. Perhatikan kembali kapan ia meninggal. Sudah berapa lama ia dikubur? Ada yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Mereka hidup di alam kubur jauh lebih lama daripada usia hidupnya di dunia. Ada yang baru sehari dikuburkan, tapi ia tidak tahu berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu tahun lagi ia harus menunggu sampai tibanya hari kiamat, the day after. Dan tibanya hari kiamat bukan akhir, tetapi fase kehidupan berikutnya. Alam kubur hanya pengantar untuk memasuki kehidupan akhirat yang abadi. Masrul muslimin, para pendengar Udara Pagi hari Samarinda yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan 100 tahun atau 200 tahun yang akan datang, kita akan menjadi orang yang dilupakan, sendiri di dalam kesepian, di dalam kubur. Tidak ada lagi manusia yang di permukaan bumi ini yang masih mengingat kita. Tidak ada lagi anak cucu dan keturunan kita yang mengirimkan doa ampunan untuk kita. Keluarga kita, anak cucu kita, teman-teman dan para tangga, mereka juga sedang meratapi nasib yang sama di alam kubur. Rumah, tanah dan semua aset yang dulu kita miliki sudah berpindah tangan ke pemilik baru yang bahkan sama sekali tidak mengenal kita. Mereka tidak peduli bagaimana dulu kita berjuang untuk mendapatkannya. Apa yang dulu kita banggakan dan kita kenang sebagai prestasi, dengan mudah mereka membuang dan mencampakkannya. Pada saat itu mungkin kita sedang menyesali segala kesibukan yang kita jalani pada saat itu, pada hari itu. Karena itu, sebelum semuanya terjadi, hendaklah kita merenungkan kembali kehidupan kita hari ini, agar tidak menyesali kehidupan kita nanti. Inilah kesempatan untuk menentukan nasib kita di akhirat. Di dunia inilah segala sesuatunya harus kita siapkan. Kehidupan akhirat sepenuhnya tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Hidup ibarat sebuah perjalanan, maka berbekalah, sangu, kata orang Jawa. Kalau hendak pergi sehari, setidaknya kita siapkan bekal untuk keperluan perjalanan sehari. Kalau kita hendak pergi sepekan, maka siapkan bekal untuk perjalanan sepekan. Kalau kita hendak pergi sebulan, siapkan bekal untuk perjalanan sebulan. Kekurangan bekal akan membuat kita mengalami kesulitan dalam perjalanan. Tetapi ada yang lebih berat lagi, kalau kita salah memilih bekal. Apa yang kita anggap bekal justru menjadi beban yang memberatkan perjalanan. Maka berbekallah dan pandai-pandailah memilih bekal. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwatu fa inna khairaz zati taqwa wa taqullaha ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, perjalanan ke akhirat bukan perjalanan satu atau dua hari, bukan sebulan atau dua bulan, tetapi perjalanan untuk selamanya, tanpa pernah kembali lagi, no way return, di dalam kehidupan di dunia. Maka sejatinya dunia ini hanyalah tempat mencari bekal, ad-dunya madzaratul akhirah, untuk kehidupan yang abadi. Jika kita menginginkan kehidupan dunia, maka kita mencarinya di dunia ini. Jika kita menginginkan kehidupan akhirat, maka juga kita harus mencarinya di dunia ini. Semuanya harus kita persiapkan saat ini. Di dunia ini, tidak ada lagi kesempatan di akhirat nanti. Maka kita harus memastikan bahwa semua yang kita miliki dan semua usaha dan jerih payah kita akan menjadi bekal untuk perjalanan akhirat. Harta yang kita miliki, kita mendapatkannya dengan susah payah, ya, penuh risiko, pengorbanan, dan perjuangan. Sampai-sampai, ya, jangan sampai ya, perjuangan ya, yang begitu berat kemudian menjadi beban kita di akhirat. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, harta memang akan kita tinggal di dunia ketika kita mati, tetapi jangan sampai sia-sia. Jauh lebih baik kita mati meninggalkan harta yang berguna, bermanfaat bagi yang hidup, dan menjadi kendaraan yang mengantarkan kita ke surga, dibandingkan jika kita mati meninggalkan hutang dan menyusahkan yang hidup dan memberatkan pengadilan akhirat. Maka hendaknya kita mempertanyakan kembali, betakun ucap orang Banjar, harta kita ya, bekal atau beban di akhirat. Kita hitung kembali dengan jujur, kita sulit ya, kita audit ulang ya, bahkan berulang-ulang, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita membelanjakannya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Tirmidzi. La tazulu qadama abdi yaumil qiyamati hatta yastas alu an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fihi fima fa'ala wa an malihi min aina katasaba hu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Itu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Juga dengan perjalanan kita, hendaknya kita merenungkan kembali, apakah perjalanan ini mendekatkan ke surga atau justru akan menjerumuskan kita ke neraka. Hal yang terpenting bukan berapa besar gaji yang kita dapatkan atau berapa besar peluang dan keuntungan dari usaha kita, tetapi halal atau haram harta yang kita peroleh itu. Kita harus menjadikan perjalanan itu sebagai sarana ibadah dan amal soleh, sehingga setiap tetes keringat dan semua sakit dan lelah di dalam bekerja menjadi catatan amal kebaikan yang menambah bekal perjalanan akhirat. Juga keluarga kita, anak istri yang menemani kita di dunia, mereka juga yang kita harapkan membersamai menjadi keluarga di surga. Jangan sampai anak-anak kita menjadi beban akhirat yang menyeret kita ke neraka. Kita akan mendidik keluarga kita sebaik-baiknya, bahkan harus mendidik ya, anak dan istri kita dengan sebaik-baiknya, menjadi keluarga yang mawaddah sakinah warahmah, yang tunduk dan taat kepada Allah. Anak-anak yang soleh itu akan mengantarkan kita ke surga, dan juga teman-teman, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mereka akan bersaksi tentang kita. Ada saksi yang memberatkan, tapi juga ada saksi yang meringankan. Maka kita akan bergaul dengan manusia dengan kebaikan-kebaikan, menunaikan apa yang jadi hak sesama muslim, menghindari segala bentuk kedzaliman, agar mereka senantiasa mendoakan kita setelah kembali, setelah kematian kita, dan di akhirat menjadi saksi atas semua kebaikan kita. Setiap waktu yang berlalu semakin mendekatkan kita kepada batas akhir kehidupan kita. Kita harus memastikan setiap detiknya menambah produktivitas amal soleh kita. Jangan sampai kita menyesal di akhirat ya, karena kekurangan bekal kebaikan amal soleh. Apalagi kalau harus ditambah dengan beban tanggung jawab yang memberatkan. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pepatah mengatakan kalau kita mau pergi, kita harus membawa bekal. Tetapi kalau kita akan pergi dan tidak akan pernah kembali, artinya kita meninggalkan dunia, meninggal atau mati atau wafat, maka amalah yang kita bawa. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan berfungsi sebagai ladang untuk menanam kebaikan, sebagaimana tadi dunia madrasatul akhirah. Kematian adalah pintu gerbang menuju akhirat yang kekal. Oleh karena itu, mengumpulkan bekal abadi melalui amal soleh, ketaatan, dan persiapan spiritual adalah prioritas utama setiap muslim agar selamat dan bahagia di kehidupan setelah mati. Masal muslimin, kenapa kita perlu butuh bekal ke akhirat? Rasulullah SAW bersabda, dunia ini hanyalah ladang untuk akhirat. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, harta, jabatan, waktu, tenaga, pada hakikatnya adalah sarana untuk menabung pahala yang akan kita petik hasilnya di akhirat kelak. Kehidupan akhirat bersifat kekal dan abadi, everlasting. Berbeda dengan dunia yang hanya fana, temporer, sementara, dan dipenuhi kesenangan yang menipu. Ketika napas berhenti, semua hal duniawi akan ditinggalkan, kecuali amalan yang harus, yang terus mengalir, kecuali amalan yang terus mengalir dan bermanfaat. Masyarakat muslimin, tiga bekal abadi atau utama amalan yang tidak terputus berangkat dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada tiga amalan utama yang menjadi bekal abadi dan tidak akan terputus pahalanya meskipun seseorang telah meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariah. Maknanya harta yang diinfakkan, dibelanjakan, atau diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang manfaatnya terus dirasakan oleh orang banyak. Ya, yang paling fenomenal adalah sumur yang disedekahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Misalnya kalau kita ya bisa membangun masjid karena kita dipikir jika Allah cukup, jangan membangun istana tapi lupa membangun masjid, membangun jembatan untuk orang-orang yang agar mudah melakukan perjalanan, menyumbang untuk panti-panti asuhan yang di dalamnya memelihara orang-orang jompo dan anak-anak yatim, atau memberikan fasilitas-fasilitas umum seperti membangun sumur-sumur bor seperti yang dilakukan oleh relawan Indonesia di berbagai negara di Afrika seperti di Uganda dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Maknanya ilmu itu semua dari Allah ya. Jangan dikhotomi ada ilmu agama maupun ilmu duniawi. Ya semuanya adalah ilmunya Allah ya. Allah dengan sifat wajib 20-nya di antaranya adalah ilmu hayat sama basar. Ya. Di ilmu ya, ilmu agama maupun ilmu duniawi yang diajarkan dan diamalkan oleh orang lain, selama ilmu tersebut terus disebar luaskan dan memberikan kebaikan kepada sesama, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang pemilik ilmu tadi. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Maknanya doa dari anak kita yang soleh dan solehah adalah salah satu penolong terbesar bagi orang tuanya di alam kubur maupun di akhirat. Pendidikan agama yang ditanamkan sejak dini merupakan investasi yang luar biasa dan terbaik bagi orang tua. Karena itu orang tua yang saat ini punya anak, jangan hanya kepingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang hanya memprioritaskan ya untuk kepentingan dunia, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah investasi anak-anak kita untuk bisa mengetahui agamanya lalu ilmu dengan baik dan benar. Bekal utama lainnya ma'asyiral muslimin adalah ketakwaan dan amal soleh. Selain ketiga hal di atas, bekal yang tidak kalah penting dan sangat urgen untuk kita lakukan adalah ketakwaan dan amal soleh. Ketakwaan dan amal soleh sehari-hari ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan lagi. Watazawwadu fa inna khairu zati taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Yang maknanya berbekalah, dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang berakal. Masal muslimin, pendengar mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Makna ayat ini adalah perintah dari Allah SWT agar manusia mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju akhirat, negeri yang tidak akan pernah kita kembali lagi, dan bekal yang paling utama serta paling menyelamatkan manusia dari siksa api neraka adalah ketakwaan yang hakiki, yakni menjalankan perintah-perintah Allah, dan pada saat yang bersamaan juga kita meninggalkan apa yang dilarangnya. Masal muslimin, para pendengar mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita bisa simpulkan atau ambil konklusinya bahwa dunia ini ya, bahwa kita di dunia ini adalah tempat sarana kita untuk mengumpulkan tiket keselamatan. Kalau tiket sepak bola ya, itu ramai dibeli sebelum pertandingan dimulai. maka tiket keselamatan ke akhirat harus kita persiapkan sejak sekarang juga. Jangan ditunda-tunda lagi, sebab tidak ada yang tahu sampai kapan umur kita. Jadi kita jadikan setiap langkah, harta, ilmu, dan semuanya untuk kita baktikan untuk beribadah kepada Allah SWT. Cara terbaik untuk memastikan kita memiliki bekal yang cukup saat menghadap Sang Maha Pencipta. Ma'asul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, ada yang sama rendah dari makhluk Allah. Demikian perluhnya untuk tema kita pada pagi hari ini. Berbekalah untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Kembali kepada Mbak Rafi.
2: Baik, terima kasih Ustadz pendengar dan pemirsa. Kami akan kembali setelah berikut ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami 0541-736-566-743-495 di pesan WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube boleh menyampaikan pertanyaan melalui kolom live chat atau juga kolom komentar.
4: Tidak ada ucapan tanpa amal, dan tidak ada ucapan dan amal tanpa niat. Tidak ada ucapan, amal dan niat kecuali dengan menghidupkan sunnah. Hadis riwayat Ad-Dailami.

0: hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuki sesi tanya jawab untuk Anda pendengar. Sudah ada yang bergabung, Ustaz, penelpon pertama. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rati.
1: Baik, Pak Susongko ya, silakan Bapak.
2: Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak.
2: Begini Pak Ustaz, membicarakan hari kiamat itu kan menurut riwayat sangat dahsyat sekali. Tapi ada orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat. Apa yang dimaksud orang itu mendatangkan, menunggu kedatangannya hari kiamat? Dan pada hari kiamat nanti, manusia yang sudah mati, apakah merasakan adanya hari kiamat tersebut? Kepada siapa kita mengadu yang tidak ada siapa-siapa lagi dalam keadaan tersebut seperti itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko. Setelah Pak Susongko ada penelpon kembali yang bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jengratin.
1: Baik Pak Nano ya, silakan Pak.
4: Iya. Ya, Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Monggo Bapak.
4: Iya Ustaz, seperti yang Ustaz uraikan itu, saya pernah mendengarkan ya Ustaz yang lain ceramah juga begitu. Jadi gini Ustaz, anak kita bahkan mungkin ya kita juga lah sering-seringlah dibawa ke masjid, ke rumah sakit, ke kuburan gitu. Jangan dibawa ke mall terus ucarnya gitu. Jadi gimana ya?
3: Iya.
4: Penjelasan panjang lebarnya seperti apa Ustaz? Ini
1: Jeng Rating
4: ya, makasih.
1: Betul, terima kasih Pak Nano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano sudah bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan ya. Ada dua penanya pagi hari ini tadi Pak Susongko. Ada dua poin ya Ustaz ya. Apakah ya, cukup jelas pertanyaannya Ustaz?
3: Iya,
1: jelas. Baik, silakan Ustaz.
3: Iya, terima kasih ya kepada Pak Susongko dan Pak Nano, pendengar setia kita yang dengan pertanyaan-pertanyaan beliau insya Allah akan mencerahkan para pendengar kita. Jadi Pak Susongko, pada hari kiamat menurut Islam, tempat kita mengadu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dialah satu-satunya yang berhak memberi pertolongan, keadilan, dan keputusan atas segala amal manusia ketika di dunia. Tidak ada lagi orang tua, sahabat, atau siapapun yang bisa menolong. Semua manusia sibuk dengan urusannya sendiri, urusannya masing-masing. Namun ada juga riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW akan diberikan hak syafaat, ya, yaitu pertolongan syafaatul uzma, bahkan disebutnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong umatnya yang beriman. Syafaat ini bukan berarti kita mengadu kepada beliau secara langsung, melainkan Allah yang mengizinkan Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat atau pertolongannya kepada sebagian umatnya tadi, sarannya yang beriman tadi. Terus dengan demikian ya Pak Susongko ya, tempat mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Itu syafaat ya, pertolongan Nabi Muhammad akan diberi izin oleh Allah untuk menolong umatnya. Kemudian keadilan, semua amal akan ditimbang dengan adil dan tidak ada yang terlewat. Ya, jadi kalau pengadilan kita kan penuh intrik dan lain sebagainya, tetapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: akan pertanggungjawaban bagaimana tentang mendidik anak kita pada waktu masih hidup ya. Kalau kita salah-salah, justru nanti kita akan terseret ya ke neraka. Karena itu masa muslimin tempuru kita masih hidup ya, masih ada kesempatan didik putra putri kita, anak-anak cucu-cucu kita dengan pendidikan yang akan mengantarkan kita nanti kepada kehidupan yang sejahtera. Jadi betul sekali disampaikan oleh Pak Nano tadi ya, bahwa anak tidak hanya ke mall tapi juga ke masjid, karena masjid adalah tempat yang paling tepat untuk kita mengadu, berdoa, dan mencari ketenangan. Mall memang bisa jadi tempat hiburan ya, atau untuk belanja, tetapi masjid adalah rumah Allah, tempat kita mendekatkan diri, takarub, dan mohon ampun, dan mengingat akhirat. Mengapa masjid lebih utama? Karena masjid adalah pusat ibadah, bukan sekadar bangunan, tetapi simbol persatuan umat. Yang kedua, di masjid kita bisa sholat berjamaah, mendengarkan pengajian, kajian, dan memperkuat iman. Rasulullah SAW bersabda bahwa masjid adalah rumah orang-orang beriman, tempat mereka bernaung. Kalau kita terbiasa menjadikan masjid sebagai tujuan utama, bukan hanya mal atau tempat-tempat hiburan yang lain, maka hati akan lebih terjaga dari kelalaian. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang benar-benar beriman. Demikian ya untuk Pak Nano dan juga Pak Susanto. Kembali kepada Pak Ratih.
1: Baik, terima kasih Ustadz, pendengar dan pemirsa. Silakan 0541-736-566-743-495 di pesan WhatsApp kami nantikan. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di 0811-554-4976. Kita masih bersama di Mutiara Pagi dengan tema berbekallah untuk hidup yang kekal dan abadi, masih bersama Ustadz Hozin. Jika masih ada pertanyaan lagi di 0541-736-566-743-495, di WhatsApp kami 0811-554-4976. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Setiap manusia pernah berbuat salah, namun yang paling baik dari yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi.

anak Adam pasti berbuat salah. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi, Ibnu Majah.

0: Gua Bapak.
1: Ya, tadi masih tentang masalah pengadilannya, Pak. Memang pengadilan banyak di Indonesia, tapi mencari keadilan memang susah tuh kan. Jadi keadilan itu tidak banyak pihak-pihak masyarakat yang sebut sama itu yang lebih mendapat ketidakadilan. Karena tidak salah, Pak, kalau jadi olok-olok masyarakat itu KUHP karena uang habis perkara. Itu kan yang beda yang pengadilan Allah. Kalau pengadilan Allah kan tidak pandang bulu, dari opera sampai jenderal juga sama, itu kan. Kongbara sampai orang melarat, gubernur satu kongbun juga sama. Tapi di sini sering terjadi karena bebas, karena masalah. Jadi keadilannya di mana, itu kan seperti itu. Mudah-mudahan hukum kita kan masa hukum kita tajam bawah, tumpul di atas. Nah, bagaimana Pak, bukti Pak, bukan hanya sekarang slogan. Makasih Pak, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mencari keadilan saat ini yang sangat sulit katanya begitu, Ustaz. Iya. Dari Pak Ahmad Irwan, silakan Ustaz.
3: Iya, terima kasih ya. Ya memang Pak Ahmad Irwan ya, mencari keadilan di dunia ini sering terasa sulit, bahkan sangat sulit. Banyak faktor yang membuat keadilan tidak selalu ditegakkan. Kepentingan pribadi, kekuasaan, uang, bahkan kelemahan sistem hukum. Karena itu di dalam Islam kita diajarkan untuk tetap bersabar, berusaha menegakkan kebenaran sebisa mungkin, semampu kita, dan yakin bahwa keadilan sejati akan ditegakkan oleh Allah SWT di hari yaumul yanfa'u malun wala banun, di yaumul ba'ats, di hari kiamat nanti. Masa muslimin, beberapa hal yang bisa kita lakukan di dunia ini tentang keadilan dan mencari keadilan yang sangat sulit tadi. Yang pertama, menjadi pribadi yang adil dalam hal kecil, tidak menipu, tidak merugikan orang lain. Itu pertama. Yang kedua, mendukung sistem yang transparan dan jujur, meski kadang terasa lambat. Yang ketiga, sebagai orang yang beriman, berdoa dan memohon agar Allah SWT memberikan jalan keluar dari ketidakadilan. Yang keempat, mengingat bahwa kesabaran menghadapi ketidakadilan akan diganjar pahala yang besar di akhirat. Keadilan di dunia mungkin tidak sempurna, tetapi keadilan Allah di akhirat itu mutlak adanya dan tidak bisa dihindari. Itulah sebabnya orang-orang beriman selalu menaruh harapan pada hari kiamat, ketika semua amal akan ditimbang, diperhitungkan, dikalkulasi dengan seadil-adilnya. Jadi demikian ya untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Kalau di dunia mungkin ya kesulitan untuk mendapatkan keadilan, khususnya bagi rakyat kebanyakan ya. Tetapi ya kalau orang yang punya duit mungkin akan berbeda. Tetapi pengadilan Allah, keadilan Allah super sangat adil, tidak ada yang melakukannya. Demikian untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Baik, terima kasih Ustaz. Saya bacakan ini ada pesan WhatsApp ya di 0811554497. Ada Pak Muhammad Tahir. Terima kasih Bapak. Ustaz mohon penjelasan, kalau kita ingin membantu orang tua dengan doa, padahal orang tua itu tidak punya anak dan harta juga amal, bagaimana orang tua itu bisa dipastikan selamat dalam kubur? Baik Ustaz, ini artinya orang tua tersebut tidak punya anak, yang biasanya anak soleh saja yang mendoakan ya.
1: Iya.
2: Bahkan juga tidak punya harta dan amal. Mohon penjelasannya Pak Muhammad Tahir dari Hulu Sungai Negara. Terima kasih Pak Muhammad Tahir. Silakan Ustaz.
3: Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, dari kalau manusia itu

0: meninggal kan, akan habislah apa yang bisa dilakukannya di dunia ini. Ya, tetapi kalau di dunia ini seorang anak manusia cucunya Nabi Adam alaihissalam ya, kemudian tidak punya keturunan, ya, tidak punya anak, lalu bagaimana cara membantu, ya, orang yang sepantang kara yang tidak memiliki anak, ya, kalau kita melaksanakan membantu mereka maka itu adalah perbuatan yang mulia, akhlakul karimah. Anda bisa memulainya dengan pendekatan yang praktis, seperti memastikan kebutuhan dasarnya secara umum, ya, karena biasanya kalau sudah lansia tidak punya anak itu tidak punya keluarga, dikirim ke panti-panti jumbo, ya, agar mereka juga bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama orang-orang yang lansia yang sudah jumbo, sehingga bisa membantu mengurus kebutuhannya. Masuk muslimin, kepada saudara-saudaraku yang kebetulan tidak punya anak dan juga saudara-saudaranya jauh, maka ya, saudara-saudaranya dan juga tetangga-tetangganya kayak yang dititip rezeki Allah cukup bisa memberikan bantuan dengan cara penuhi kebutuhan pokok, bantu sediakan sembako, obat-obatan yang rutin ya, atau perlengkapan sehari-hari. Anda kalau masih keluarga atau tetangga atau orang yang soleh juga bisa membantu membersihkan rumah atau memasak makanan untuk mereka. Kemudian dampingi secara emosional. Lansia sering merasa kesepian. Sediakan waktu untuk mengobrol, mendengarkan keluh kesah, atau sekadar menemani mereka jalan-jalan pagi. Kemudian bantu akses kesehatan. Pastikan mereka memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Ya, bantu untuk mengurus ya zaman ini BPJS kesehatannya, atau antar mereka ke puskesmas atau dokter keluarga saat sakit atau ke rumah sakit. Beri dukungan finansial ya, juga kita bantu urus dokumen penting seperti KTP, KK atau kartu, atau bantu daftarkan mereka ke program-program sosial pemerintah seperti bansos lansia dari dinas sosial setempat. Nah, kemudian kalau dia kemudian beliaunya ini meninggal tidak punya anak, maka
1: ya tadi kan kalau kita meninggal sesuai dengan hadis Rasulullah ya, ida matat nu atama yang kota malu ila min talasin sodakotin jariatin au ilmim tafobihi au walatun solihin. Jadi sangunya, bekalnya keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang tidak punya anak masih ada dua, yaitu yang pertama tadi adalah ilmu yang tafobihi, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain dan orang lain itu mengamalkan. Selama orang lain yang kita ajari tadi itu mengamalkan, maka kita tetap dapat pahalanya. Yang kedua, ya tadi kan yang tidak cuma satu, walatun solihun, anak yang soleh. Ya, jadi dia masih punya walatun solihun, alumnya tahu bihi ya. Kemudian sedekah jariah ketika dia atau dirinya dulu waktu masih hidup itu punya rezeki ya, pernah menyumbang untuk membangun masjid, musola atau madrasah atau public places ya, tempat-tempat umum ya, yang dibangun dengan harta yang dia sumbangkan, maka beliau tetap mendapatkan aliran pahala. Jadi makhluk muslimin, hidup ini anugerah Allah ya. Kita tidak bisa meminta ya dilahirkan dari keluarga siapa, punya anak atau tidak, semuanya dalam ketentuan Allah SWT. Bukankah dalam rukun iman kita yang enam itu kita percaya kepada takdir qadar dan qadar khairihi wa syarihi min Allah taala. Demikian ya, kita terima apa adanya dan kita siasati dengan amaliah kita yang terbaik sebagai bekal untuk menuju ke negeri akhirat.
0: Tidak akan pernah kembali. Demikian ya untuk Pak Tahir ya.
2: Iya, betul. Dari Kalimantan Selatan ini, masya Allah. Terima kasih Bapak. Sodako Zariah dan ilmu yang bermanfaat ya Ustaz ya. Ini bisa menjadi baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya. Pendengar dan pemirsa, masih ada waktu, silakan 0541 736 566, 743 495, di pesan WhatsApp kami 0811 554 4976. Kita masih bersama di Mutiara Pagi edisi hari ini, berbekallah untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Materi yang mengingatkan kita akan hal yang pasti dihadapi seluruh umat manusia. Kami kembali sesaat lagi.
3: Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya doa seseorang kepada saudaranya karena Allah adalah doa yang mustajab.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi masih ada cukup waktu untuk satu penanya di sesi akhir ini di 0541-7365-6566-743-4495, di pesan WhatsApp kami 0811-554-4976. Terima kasih untuk Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan via RRI Digital, lalu juga di menyaksikan langsung di kanal YouTube RRI Samarinda maupun juga di fanbase FB Pro 1 Samarinda. Masih ada waktu untuk Anda yang akan bertanya di 0541-7365-6766-743-4495, di WhatsApp kami 0811-554-4976. Baik, Ustadz, nampaknya ini pertanyaan terakhir dari saya. Bolehkah Ustadz, seorang Muslim ini juga dalam kehidupan ini juga mengumpulkan materi, Ustadz? Jadi bagaimana menyeimbangkannya dengan kehidupan yang kekal dan abadi nanti, untuk kehidupan yang kekal abadi nanti?
1: Iya, jadi bolehkah Muslim
0: mengumpulkan banyak materi ya dalam kehidupan di dunia ini?
1: Iya, masal muslimin, para pendengar Mujara Pagi dari Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita kepingin sukses di akhirat, maka kita juga sukses di dunia. Karena jadi dalam beberapa artikel yang saya baca itu, keberhasilan kita di akhirat itu berangkat dari keberhasilan kita juga di dunia ini. Jadi sebagaimana kita tadi dengarkan juga, saya sampaikan ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang, sarana menuju kepada negeri yang abadi, yaitu akhirat. Nah, kalau kita kepengen sukses di dunia, sukses di akhirat, landasi, awali dengan ilmu. Islam mengajarkan kepada kita umatnya untuk juga tidak hanya kita ini fokus kepada akhirat saja ya. Ketika kita di dunia, kita juga menikmati di dunia ini dalam arti yang positif. Ya, karena apa? Tadi ad-dunya majra'atul akhirah, dunia itu adalah ladang menuju ke akhirat. Bagaimana mungkin kita akan kembali ke akhirat dengan bekal yang cukup kalau kita minim, tidak memiliki bekal. Bekal satu diantaranya adalah untuk menuntut ilmu adalah harta. Jadi kalau kita, ada yang mengatakan ya, biarlah kita miskin ya di dunia ini, ya asal nanti matinya husnul khotimah, itu benar. Husnul khotimah itu kita kehendaki. Tetapi ya, hadis yang lain juga mengatakan bahwa jangan sampai kita meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, yang itu ya akan mengakibatkan dia bisa terganggu keimanannya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Rate ya, justru Mbak Rate dan para pendengar sekalian ya, kita orang Islam itu afdolnya itu punya harta yang banyak. Kenapa? Salah satu alasannya karena rukun Islam yang lima itu syahadat, sholat, zakat. Ya, nah itu ada zakat. Bagaimana mungkin kita bisa mengeluarkan zakat? Udah orang banyak, namun kita kada diisi harta. Tidak mungkin ya. Karena itu masuk muslimin ya, hidup ini harus kita hadapi dengan elegan, dengan penuh tanggung jawab ya. Dan kalau bisa setiap muslim ya itu sukses dalam tanda petik ya, artinya kehidupannya sejahtera, bisa bayar zakat ya, tidak hanya zakat fitrah tapi lebih daripada itu yaitu zakat mal ya. Kalau kita punya rezeki yang cukup ya, rukun Islam yang kelima seperti yang saudara-saudara kita saat ini sedang kerjakan, yaitu menunaikan ibadah haji, itu hanya bisa dilakukan kalau salah satu di antara syaratnya kita istitoah, kita memiliki kemampuan, baik kemampuan ya finansial selama kita meninggalkan keluarga maupun selama dalam perjalanan dan juga ketika di tanah suci. Itu semuanya dimungkinkan kalau kita punya rezeki, punya harta yang memadai, yang sufficient, yang cukup. Terus dengan demikian, ya setiap Muslim kita, ya idealnya seperti itu.
0: Yeah.
1: Ya sukses, mm-hmm. ya punya harta, bisa bayar zakat, bisa berhaji,
0: yeah.
1: mati kemudian masuk surga. Ini sangat ideal, sangat indah.
0: Masya Allah, Masya Allah. Amin Ustaz. Jadi yeah. sukses dunia, sukses dan akhirat juga ya. Baik.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Di sesi ini mohon menutup dengan doa. Silakan Ustaz.
1: Para muslimin, para pendengar Mutiara Pagi dari Samarinda, di mana saja siaran dapat tangkap, berbekallah. Ya, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah, kepada orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mari kita tutup tausiah kita ini, ceramah kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang beruntung, yang beriman, dan kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadhihi nabil mustofa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li wazwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tarita al-ardu wa man 'alayha wa dhahr waridin. Allahumma kutubi salamata wa sifata wa al-afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat min al-hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa ulatina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwah wa abal sifata wa abal haba wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli balil dunya balil akhirah wa astarid dunya wa astarid akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah bersama kami, mengingatkan kita semua Ustaz ya, untuk menyiapkan kehidupan yang abadi nanti. Saya selalu Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi bersama Ustaz Dr. Andes K.J. Muhammad Husin MPD. Di sesi ini kita akan segera lanjutkan dengan Samarinda pagi ini.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
3: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda di jelang akhir pekan ya? Belum akhir pekan, karena masih hari Jumat hari ini. Apakah cuaca aman di wilayah Anda? Kalau M. Yamin pagi ini nampak mendung, karena memang juga sesuai dengan informasi dari BMKG, ada beberapa wilayah yang masih berpotensi hujan di hari ini. Untuk kota Balikpapan, di Balikpapan Timur dapat meluas ke Kabupaten Paser, di Tanjung Harapan, Pasar Blengkong, Batu Engau, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Anggana, Samboja, Muara Jawa, di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, di Penajam, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar akan berlangsung ya, hujan ini masih akan berlangsung hingga pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami nantikan informasi dari Anda untuk mengabarkan situasi terkininya. 0811-5544-976 atau 0541-7365-6743-4945 setelah yang berikut ini.

0: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda sudah tahu kan Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS. Nah, Lembaga Penjaminan Simpanan merupakan lembaga independen. Ini adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Ada fungsi utama dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjaminan Simpanan 2 yang terletak di Surabaya. Ini mencakup wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pendengar Pro 1 Air Samari, di tanggal 5 Juni kali ini menjadi salah satu peringatan yang ditetapkan bertepatan, maksud kami, dengan dibukanya konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia berlangsung 5 hingga 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi tersebut merupakan pertemuan tingkat dunia pertama yang secara khusus membahas isu lingkungan hidup. Pendengar Pro 1 Air Samarinda, di tahun 2026, Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Itu tadi peringatan di tanggal 5 Juni, pendengar Pro 1 Air Samarinda. Apakah ada informasi dari Anda ya, di tanggal 5 Juni mungkin juga ada peristiwa spesial, istimewa bagi Anda. Mungkin juga ada yang berulang tahun ya di hari ini, atau juga merayakan hari jadinya, atau juga hari-hari penting lainnya, pendengar Pro 1. Boleh informasikan juga situasi terkini Anda di sekitar Anda di 0811-5544-976. Menemani suasana hari Jumat yang tadi sudah saya kabarkan, hari Jumat pagi ini tadi terpantau mendung, sekarang sudah berangsur cerah untuk wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur.

0: Pernahkah mendengar suara asli Bung Karno yang biasanya diputar di media-media ataupun di museum-museum bersejarah seperti Monumen Nasional? Banyak yang mengira suara Bung Karno pada rekaman tersebut adalah suara asli Bung Karno pada saat pembacaan naskah proklamasi yang sudah disebarluaskan. Padahal sebenarnya suara tersebut bukanlah suara asli yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, melainkan sekitar tahun 1950. Jika bukan karena Yusuf Ronodipuro yang merupakan pendiri RRI meminta Presiden Soekarno kembali merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, maka sekarang kita tidak dapat mendengar suara Soekarno saat membacakan naskah proklamasi. Karena Soekarno beranggapan pembacaan teks proklamasi hanya berlaku satu kali dan tidak bisa diulang, maka hanya akan dibacakan satu kali saja. Argumentasi Yusuf membuat Bung Karno berpikir ulang mengenai keputusannya, hingga akhirnya Bung Karno setuju suaranya direkam sekali lagi pada saat membacakan naskah proklamasi. Setelah sesi rekaman itu, barulah teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959, hingga akhirnya sekarang bisa kita dengarkan.
1: Media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudaryati Dayang mengemukakan program Makan Bergizi Gratis MBG akan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, disampaikan Nani, BGN telah mengeluarkan surat edaran Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tidak melayani sasaran MBG 3B akan ditangguhkan. Sementara untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN akan melakukan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dijelaskan bahwa alasan keterlibatan Wakil Kepala BGN Maijen TNI Trenggono, yakni untuk pembangunan program MBG di wilayah 3T, mengingat di wilayah tersebut dibutuhkan ahli teritorial. Informasi selengkapnya pendengar bisa maksud kami, informasi ini kami kutip dari laman antaranews.com. Sementara nanti pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dalam berita pagi. Di antaranya adalah ancaman bencana alam di Kalimantan Timur, lalu juga bagaimana pemerintah kota Samarinda akan memprioritaskan penanganan sekolah yang terdampak banjir, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dan informasi-informasi lainnya yang kami hadirkan dari Kalimantan Timur. Pro 1 kan informasi dan inspirasi.

sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 5 Juni 2026.
1: Mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan mitigasi-mitigasi yang serius dan sungguh-sungguh terhadap daerah-daerah yang potensi terjadinya bencana alam.
2: Penanganan banjir di sekolah ini, Dinas Pendidikan ini sudah melaksanakan DED di tahun anggaran 2025 kemarin.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Ancaman bencana alam di Kalimantan Timur dinilai memerlukan langkah mitigasi yang lebih serius. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mendorong pembuatan pengawasan lingkungan hidup di daerah rawan bencana. Kita simak laporannya.
3: Anggota Komisi 12 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Syafruddin meminta Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat upaya mitigasi bencana di wilayah yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana. Ketua DPR RI Syafruddin mengatakan Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki kerentanan terhadap bencana lingkungan yang kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius mengingat banyaknya aktivitas industri khususnya di sektor pertambangan yang memanfaatkan sumber daya alam dalam skala besar. Syafruddin menilai sebagai aktivitas yang berdampak pada perubahan bentang alam harus diawasi secara ketat. Kerusakan tutupan hutan, terganggunya daerah aliran sungai, hingga berkurangnya fungsi lingkungan menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Karena itu, Syafruddin menegaskan pentingnya langkah pencegahan melalui pengawasan lingkungan yang lebih kuat dengan rehabilitasi kawasan terdampak serta penegakan aturan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem.
1: Mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan mitigasi-mitigasi yang serius dan sungguh-sungguh terhadap daerah-daerah yang potensi terjadinya bencana alam. Karena di Kalimantan Timur itu adalah daerah yang sangat rawan terjadinya bencana alam. Karena di mana di Kalimantan Timur terdapat perusahaan-perusahaan raksasa yang beroperasi di sektor pertambangan. Tentu aktivitas mereka itu selalu menggunduli hutan dan mencemari sungai dan air di sana, bahkan menghilangkan anak-anak sungai yang ada di Kalimantan Timur. Tentu ini yang berpotensi untuk terjadinya bencana di Kalimantan Timur.
3: Syafruddin berharap upaya mitigasi tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi juga melalui langkah antisipatif yang berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda mulai memprioritaskan penanganan sekolah yang terdampak banjir, salah satunya SD Negeri 012 Sungai Kunjang yang selama ini kerap tergenang hingga lebih dari setengah meter saat hujan deras. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau TWAP, Dinas PUPR, BPKAD, Bagian Hukum serta unsur kecamatan dan kelurahan melakukan peninjauan langsung ke Sekolah Dasar Negeri 012 Sungai Kunjang pada Kamis 4 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi sekolah yang selama ini menjadi langganan banjir sekaligus membahas rencana penanganan dan pembangunan ke depan. Dalam pertemuan bersama pihak sekolah, berbagai masukan terkait konsep pembangunan turut dibahas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Ibnu Arabi menjelaskan, SDN 012 berada di kawasan rawan genangan. Saat hujan dengan intensitas tinggi, ketinggian air di lingkungan sekolah bahkan bisa mencapai lebih dari setengah meter sehingga mengganggu aktivitas belajar mengajar.
2: Penanganan banjir di sekolah ini, Dinas Pendidikan ini sudah melaksanakan DED di tahun anggaran 2025 kemarin. Kita berharap nanti di 27 atau nanti anggaran pemerintah ini memungkinkan ini bisa kita laksanakan lanjutan pembangunan. Nah, namun tadi saat pertemuan ada beberapa koreksi terkait dengan perencanaan pembangunan. Kalau DED itu kan kurang lebih naiknya tuh urukannya semeter setengah ya, meter setengah. Tapi ada permintaan tadi bangunan ini nanti kondisinya berbentuk panggung pakai tiang. Jadi air itu larut.
4: Hasil diskusi di lapangan memunculkan usulan baru. Sejumlah pihak menginginkan bangunan sekolah nantinya menggunakan konsep rumah panggung. dengan tiang penyangga agar air dapat mengalir di bawah bangunan dan tidak menggenangi lingkungan sekolah. Ibnu Arabi mengatakan usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam penyempurnaan perencanaan pembangunan. Menurutnya, konsep bangunan panggung telah ditetapkan di beberapa sekolah lain yang berada di kawasan rawan banjir. SDN 012 Sungai Kunjang juga telah masuk dalam daftar prioritas pembangunan pemerintah Kota Samarinda. Jika kondisi keuangan daerah memungkinkan, revitalisasi sekolah secara bertahap ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi para siswa. Arani Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Balikpapan dipastikan berjalan di bawah pengawasan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Langkah ini merujuk pada Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam SPMB. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan Irfan Taufik menegaskan seluruh penyelenggara institusi di lingkungan Disdikbud Balikpapan dilarang keras menerima gratifikasi maupun melakukan praktik titip-menitip siswa guna meminimalisasi tatap muka dan mencegah pungutan liar. Disdikbud Balikpapan juga membuat terobosan baru, yakni menerapkan sistem antrean daring untuk verifikasi dan validasi berkas. Tata cara pengambilan antrean ini dapat diakses melalui Instagram resmi Disdikbud Balikpapan.
6: Ya, sampai dengan hari ini kami masih melakukan sosialisasi terhadap proses SPMB kita. Kami menyiapkan perangkat-perangkatnya, baik perangkat perangkat lunaknya dan lain-lain kami sudah siapkan dengan bekerja sama berbagai pihak. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar dan kita akan siap running di tanggal 14 untuk pengambilan nomor antrian dan seterusnya sampai dengan penerimaan SPMB dan pengumuman. Hampir sama kita lakukan, tapi tahun ini kita mulai komitmen bersama untuk melaksanakan SPMB itu secara adil, jujur, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi. Pasti mulai tidak ada orang yang bertemu orang tua dengan guru, orang tua dengan operator ketika pendaftaran SPMB. Di kantor distrik, semua posko ada di masing-masing sekolah. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan. Jika ada hal-hal kecurangan yang ingin dilaporkan, ada inspektorat untuk bisa disampaikan hal-hal yang mungkin dianggap sebuah kecurangan untuk kita.
5: Untuk jadwal penting SPMB 2026, pengambilan nomor antrean daring dimulai pada 15 hingga 23 Juni 2026. Sedangkan verifikasi berkas fisik akan berlangsung pada 24 Juni hingga 1 Juli 2026. Bagi calon peserta didik jalur TAFIS, proses legalisasi berkas kini dialihkan ke kantor Kementerian Agama wilayah masing-masing sebelum mendaftar. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah

0: 6 bulan. Dengan demikian, setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp1.620.000 untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Hal ini disampaikan Bupati Penajam Pasir Utara, Mudiat Nur. Menurut Mudiat, bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemerintah daerah juga terus menjalankan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat serta peningkatan kesejahteraan ekonomi warga.
1: Pada tahun ini, pemerintah daerah melanjutkan pemberian bantuan langsung tunai kemiskinan daerah berdasarkan usulan pemerintah desa atau kelurahan yang telah dievaluasi dengan pengadilan DPSN dan terkait kemiskinan daerah terhadap keluarga miskin atau tidak miskin dengan rata ini sebagai salah satu kebijakan pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan harapan masyarakat di kabupaten Penajam Pasir Utara yang ditetapkan sebagai keluarga miskin atau tetap miskin bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya dan juga bisa lebih fokus.
0: Selain BLT kemiskinan daerah, pemerintah Kabupaten PPU juga menjalankan berbagai program bantuan sosial lainnya seperti bantuan bagi masyarakat terlantar serta bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Seluruh penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan evaluasi data untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah berharap bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendorong peningkatan taraf hidup secara bertahap. Program ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara. RRS Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
2: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskom Info Kutai Barat mengimbau masyarakat agar membudayakan saring sebelum sharing konten di media sosial. Berikut laporannya.
3: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kutai Barat mengimbau masyarakat untuk membiasakan saring sebelum sharing konten guna menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax yang semakin mudah beredar melalui media sosial. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kubar Sapri mengatakan kemampuan membedakan informasi yang benar dan menyesatkan menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki masyarakat di era digital. Menurutnya, hoax seringkali menyebar lebih cepat dibandingkan informasi yang terverifikasi karena memanfaatkan emosi pembaca melalui judul maupun isi konten yang provokatif.
4: Pastikan informasi berasal dari media massa resmi atau akun pemerintah daerah yang terverifikasi, bukan dari akun anonim atau grup cyber yang tidak jelas asal-usulnya. Itu pertama, cek sumber informasi. Yang kedua, waspadai judul yang provokatif seperti hoax. Sering sekali menggunakan judul yang menggelegar, sensasional, atau langsung menyudutkan pihak tertentu untuk memicu emosi pembaca. Jadi ini sering nih, sudah ada terjadi ya. Yang ketiga adalah verifikasi format konten. Nah, jangan langsung percaya pada potongan gambar, tangkap layar, atau video pendek. Periksa apakah konten tersebut sudah disuting atau diambil dari peristiwa lama atau kontak diputar balikan. Nah, yang keempat, manfaatkanlah kanal klarifikasi resmi. Jika ragu cari konfirmasi melalui kanal aduan resmi Pemkab Kutai Barat atau situs pengecekan hoax nasional terpercaya sebelum menyebarkan kembali. Jadi itu.
3: Sapri menambahkan apabila menemukan informasi yang diragukan kebenarannya, masyarakat sebaiknya mencari konfirmasi melalui kanal resmi pemerintah atau situs pengecekan fakta yang terpercaya sebelum membagikan kepada orang lain. Ia berharap budaya memverifikasi informasi sebelum membagikan konten dapat menjadi kebiasaan baru masyarakat sehingga ruang digital tetap sehat dan terhindar dari penyebaran informasi yang menyesatkan. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
2: Masyarakat adat Ujo Milang Makam Ulu menggelar ritual adat Nebukok sebagai wujud syukur panen padi ladang tahunan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Masyarakat adat Kampung Ujo Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, menggelar syukuran panen padi atau nembuko sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh selama satu musim tanam. Kegiatan tersebut diikuti oleh tokoh adat, petani, serta masyarakat setempat dalam suasana penuh kebersamaan dan kehikmatan. Tradisi nembuko merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat adat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Ritual ini menjadi penanda berakhirnya musim panen sekaligus ungkapan syukur kepada Sang Pencipta atas hasil pertanian yang diberikan kepada masyarakat. Kepala adat Kampung Ujo Bilang, Amunduslah mengatakan, Nembuko menjadi tradisi yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Mahakam Ulu. Meski memiliki nama dan sebutan yang berbeda pada setiap suku dan kelompok adat, esensi dari kegiatan tersebut tetap sama, yakni sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh. Menurutnya, apresiasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan ritual adat yang dilakukan

0: secara bersama-sama oleh masyarakat. Kegiatan itu juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga serta menjaga kelestarian adat dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Sebelum pelaksanaan acara Puncak Nebuko, masyarakat terlebih dahulu menjalani sejumlah tahapan ritual adat. Rangkaian kegiatan itu merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan sebagai penutup musim pertanian sebelum memasuki masa tanam berikutnya.
1: Jadi Nebuko itu adalah ungkapan syukur kita masyarakat ini atas hasil yang kita peroleh selama kita berladang dalam satu tahun itu. Jadi puncaknya itu ada di sini, ada di kegiatan ini. Jadi kita ini mensyukuri hasil yang kita dapat dari berladang. Itu inti dari Nebuko ini. Nah, tapi sebelum di ritual di acara Nebuko yang kita makan, pesta apa segala ini, ada beberapa tahapan.
0: Tahapan ritual Nebuko mencerminkan penghormatan masyarakat adat terhadap alam dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesi tersebut diyakini sebagai bentuk permohonan agar musim tanam yang akan datang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan panen yang melimpah. Pelaksanaan Nebuko di Kampung Uju Bilang tidak hanya menjadi momentum syukuran panen, tetapi juga menjadi upaya menjaga identitas budaya masyarakat adat Mahakam Ulu. Tradisi ini terus dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah yang memperkuat kebersamaan serta nilai gotong royong di tengah masyarakat. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Atraksi Dinosaurus Show menjadi daya tarik tersendiri dalam acara Festival Sempakat Budaya Kutai Barat yang diselenggarakan hingga tanggal 6 Juni 2026 mendatang. Kita simak laporannya.
3: Pertunjukan dinosaurus menjadi salah satu daya tarik baru yang dihadirkan dalam Festival Sempakat Harmoni Budaya 2026 di Taman Budaya Sendawar, Kabupaten Kutai Barat. Atraksi tersebut melengkapi berbagai kegiatan seni budaya dan hiburan yang digelar selama Festival Sempakat Harmoni Budaya berlangsung hingga tanggal 6 Juni 2026 mendatang. Kehadiran pertunjukan bertema dinosaurus itu menjadi warna baru dalam pelaksanaan festival tersebut. Selain menyasar pecinta seni dan budaya, atraksi ini juga diharapkan mampu menarik minat anak-anak dan keluarga untuk berkunjung ke lokasi festival. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kubar FX Sumardi mengatakan, inovasi ini sengaja dihadirkan untuk menambah variasi hiburan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik festival. Menurutnya, penyelenggaraan festival tidak hanya berfokus pada festival budaya tetapi juga perlu menghadirkan unsur hiburan yang dapat menjangkau berbagai kelompok usia sehingga partisipasi masyarakat semakin luas.
4: Yang baru, yang cukup unik, Pak Wakil Bupati, ini di kalangan anak-anak atau masyarakat luas, festival malam ini bisa juga disebut festival dinosaurus. Ya, ini festival dinosaurus ini harapan kita, ini termasuk baru karena ini kita kolaborasi, kita konsepnya kolaborasi dengan UMKM. Dan UMKM ini, mohon maaf, untuk sementara ini masih dari luar. Nah, ke depan kita berharap ada anak-anak Kutai Barat ini yang bisa memelihara dinosaurus untuk bisa ditampilkan di festival sehingga kita bisa berdikari. Karena ini kita konsepnya memberdayakan lokal.
3: Yang menjelaskan kehadiran atraksi baru tersebut dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat selama festival berlangsung. Semakin banyak pengunjung yang datang, semakin besar pula peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. FX Sumari berharap seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam Festival Sempakat Harmoni Budaya tahun ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas ruang promosi budaya, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. RRI Sendawar, Miguel Carlos Jaang melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, Ketua Umum KONI Kalimantan Timur terpilih periode 2026-2030 Andri Syahrum menargetkan prestasi olahraga Bumi Eta menembus tiga besar Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur terpilih periode 2026-2030, Andri Syahrum, menegaskan komitmennya meningkatkan prestasi olahraga benua etam pada ajang Pekan Olahraga Nasional mendatang. Target tersebut disampaikannya usai dirinya terpilih secara aklamasi dalam musyawarah olahraga provinsi Musorprov KONI Kaltim. Menurut Andri, capaian 8 besar yang diraih Kalimantan Timur pada periode sebelumnya menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh. Ia optimis Kalimantan Timur mampu memperbaiki posisi dan bersaing dengan daerah yang selama ini menjadi kekuatan utama olahraga nasional. Untuk mencapai target tersebut, Andri menilai pemindahan atlet harus dilakukan secara berkelanjutan, terukur, dan didukung seluruh pemangku kepentingan olahraga. Menurutnya, setiap cabang olahraga membutuhkan memberikan perhatian dan dukungan yang memadai agar mampu melahirkan atlet-atlet yang berprestasi.
6: Yang jelas mungkin dari ranking kemarin kita alhamdulillah dapat 8 besar, sementara yang lain di daerah Jawa itu udah susah digoyang lah. Tapi kalau kita punya kemampuan, dana yang besar, dana yang cukup untuk membina, kita insya Allah kita yakin bisa bersaing.
5: Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan anggaran pembinaan. Karena itu KONI Kaltim ke depan akan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan berbagai pihak di luar pemerintahan guna mendukung pembiayaan olahraga. Andri menegaskan dunia olahraga tidak boleh hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Pola sponsor, Bapak Asuh, dan juga bentuk kolaborasi lainnya dinilai menjadi solusi untuk menjaga keberlangsungan pembinaan atlet. Selain fokus pada target prestasi, Andri juga memastikan akan segera menyusun formatur kepengurusan baru KONI Kaltim. Penyusunan kepengurusan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu yang lebih cepat dari batas maksimal yang diberikan, yakni 30 hari ke depan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Dalam memperingati hari kelahiran Pancasila, pengurus Pemkab Electronic Sport Indonesia atau ESI Kabupaten Paser menggelar kejuaraan game Mobile Legends. Berikut laporannya.
7: Pengurus Electronic Sport Indonesia atau ESI Kabupaten Paser akan menggelar kejuaraan bertajuk Pancasila Cup berkolaborasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Paser yang rencananya bergulir pada 6 hingga 7 Juni 2026 di Kedai Kopi Tempat Abah Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Grogot. Pada event kali ini akan mempertandingkan dua kategori game yakni Mobile Legends dan PUBG. Hanya saja sementara ini akan mempertandingkan Mobile Legends terlebih dahulu. Ketua Panitia Pancasila Cup Muhammad Rizky Kaisar Baikuni menerangkan event ini dalam rangka merayakan hari kelahiran Pancasila tahun 2026. Ia menyebut sebanyak 32 tim game Mobile Legends sudah terdaftar dan diisi dari atlet lokal Paser, namun didominasi player-player dari Kecamatan Tanah Grogot.
8: Acara ini bertajuk Pancasila Cup dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila. Nah, untuk peserta mungkin sekarang masih banyak berasal dari Paser sendiri, tapi mungkin nggak tahu ke depannya, nanti kita lihat, karena dalam ini kita juga sekalian memetakan atlet Mobile Legend di Paser kan. Jadi dalam pendaftaran nanti disertakan KTP-nya juga. Dan untuk selanjutnya turnamen yang akan diadakan yaitu PUBG Mobile masih menunggu waktunya.
7: Lebih lanjut, Kaisar yang juga menjabat sebagai Sekjen ESI Paser menerangkan bahwa event ini merupakan ajang pemanasan sekaligus seleksi atlet untuk persiapan ESI Paser menghadapi Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026 pada November mendatang. Selain itu, ia menerangkan pengurus sudah menggandeng teman-teman klub e-sport game Mobile Legends dan PUBG untuk kemudian nantinya diadu agar bisa menentukan player inti.
8: Mungkin ini ajang pemetaan atlet-atlet kita sementara menuju ajang yang lebih besar lagi. Mungkin selanjutnya akan ada event-event yang lebih besar dari ESI Paser yang akan dilaksanakan.
9: Berarti memang untuk kegiatan ini sebagai ajang pemanasan
8: ya.
9: Tapi apakah ada seleksi atlet juga nanti, Bang?
8: Seleksi atlet pasti ada dari semua cabur yang ada.
7: Untuk game lain seperti FIFA, eFootball, dan Free Fire nantinya akan menyusul untuk melakukan sosialisasi sekaligus mengajak para pemain bisa ikut ambil bagian dalam seleksi atlet nanti. Dalam kejuaraan Pancasila Cup nanti akan memperebutkan total hadiah sebesar 5 juta rupiah beserta sertifikat dan nantinya akan dimasukkan dalam player yang bakal diseleksi menuju Porprov mendatang. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
10: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji

Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf memastikan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia gelombang 2 di Madinah tetap menghadirkan cita rasa khas Nusantara. Meski sempat terkendala pengiriman bumbu akibat situasi transportasi global. Kepastian itu disampaikan usai rapat bersama 23 dapur penyedia konsumsi jemaah haji Indonesia di Madinah pada minggu ini. Irfan juga mengingatkan seluruh penyedia konsumsi agar mempertahankan kualitas pelayanan mengingat respon positif jemaah terhadap pelayanan yang tetap telah berjalan sejauh ini. Sementara itu, jemaah haji Indonesia gelombang kedua dijadwalkan berangkat dari Mekah menuju Madinah mulai 7 hingga 21 Juni 2026 dengan harapan seluruh kebutuhan konsumsi dan pelayanan dapat terpenuhi secara optimal.

Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Ancaman bencana alam di Kalimantan Timur dinilai memerlukan langkah mitigasi yang lebih serius. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mendorong penguatan pengawasan lingkungan hidup di daerah rawan bencana. Pemerintah Kota Samarinda mulai memprioritaskan penanganan sekolah yang terdampak banjir, salah satunya SD Negeri 012 Sungai Kunjang yang selama ini kerap tergenang hingga lebih dari setengah meter saat hujan deras. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
3: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
2: Tipe kedua, si komentator dadakan.
4: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
2: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
5: Bentar. Offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
2: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
6: Messi, Angkara Messi.
2: Ayo satu lagi, boy, jagoan gol. Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda perkiraan cuaca periode pagi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Pendengar, diperkirakan pagi hari ini cuaca hujan ringan, siang berawan, sore hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari berawan. Ya pendengar, itulah perakhiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Jumat 5 Juni 2026.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan warta

0: Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah.

Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang